0: sebut pengawal tanggul tertanggul tu tadi.
1: Topik tu pagi tau.
0: Kalau pagi tu, diumbak ke awal hari kita ya ke balat bendara bersebut jam ya ke diatu ya. Okey, jadi ya nama nak ni utai ke kadang-kadang dah lama kita temerambu tu. Oh, bulan 9 tu lah mia permisi.
1: Anak sekolah.
0: Anak jadi ke mia permisi anak sekolah.
1: Permisi anak sekolah.
0: Permisi sekolah. Kau baik kau permisi anak sekolah. Udah di plan kita mau mana. Kaget menua tu ke rawan kita. Usik sekarang tadi dah buki yang luarnya. Tang ke Tegal ke sebuah untuk mindah pan ngai nyadi. Kami berjalan pan ngai ya gak nyadi. Jadi ya randau kita ke pagi tu kena ke utai ke di perambu kita tang tertanggul ke Tegal ke sebuah asal.
1: Ya, terus komen ngai Facebook kami peningah.
0: Okey, jadi ada tu lagi itu macam tentang sebenarnya lagi terus mai peningah semua. Berperingang pagi tu nenen lagu ke di Bayar Raban tinggalan pun Meza Voice. Terima kasih Dayak Rock.

Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa indai, indah balam nyadi, sama-sama, mendiang tuk.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Tiap aja lah ya ke sebuah tu anang laju bunyi ku lagu hari hani je laju ba bai pengkap ngangkuat ne pihak tu tadi ne tanya agi bi ya laban kita nemu jarak atau kendur kita tu merati kau tak indah bekaku deh nadai sebuah depan mata nantu muda ulau anagi tambah kengah sebuah tambah lin sawa ge ya
1: iya kabur terpedak ne
0: okey jadi angena ke cerita ke pagi tu utai di perambu kita tante tanggul ketegal ke sebuah asap tu badin publisik dan merambu utai sebelah tu tadi agi bi
1: nah aku tu ko jako ka babaya ku tai agi mai wa ku tai berau di bayar tang ketegal gaya hari ke beto aku tu nulah berjalai nempuah asap tu lawan sendak sport aku
0: ya mama
1: maka aku nurun ke kerja tadi apo mak sendak nuju ku pia pun aku ngeteng-ngeteng-ngeteng
0: ya mai lawan siti orang ke tua kelebih lagi tadi tua ya ke ngaku menantu bapa pengerai itu deh tapi berasa mespek ko
1: berasa ya
0: aku kayak bola apanya pansut mimik kita yari ya di India enggak ya pansut jari luar upiah RTM kita tua nyau saya kena selam orang lama ah, sepuatnya lah yang berat nak saya ni
1: sama berkenyak aku aku hirau aku berkenyak lagi laban aku kita 2-3 hari tu gawak berjakuk berradio tak ke nanti sebuah tu nak gak ketika surut tau ke ngetu pedihan lah lebih lagi kita ke nak berpengerai tu
0: ya mainnya tadi lalu nyamai kadang-kadang tak ke ngirau ketua jadi ngarap ketau bayang anda online no, boleh nen Ah, bayang nak online. Ya, aku masalah ni deh. Lagi aku ngiga utai ke saya capan nyawa kena mai gede medak. Ya. Okey, atau terus ngawa komen dari yang peninggal kita yang kena ke pengawa ya ke tetanggul ketegal ke sebuah asap tu pagi tadi gebi. Au jadi yang keterubah tu meri selamat pagi ngagai peninggal kita anyap incat peninggal kita di kota Pedawan Batu 10 ah ya belum bersebun ke jam ya ke dia tu. Jadi ko ya pemisi tu enti ni ke besi program sidak ya sebilia tu tadi kak mandi rawan ke Pedawan ujung minggu nyen ngena teksi ke abala manu babi poto pegai stop semua utai dah sedia magang jang nyame ketire ka ka ngatur pengawanya sebuah nasab kalau tebal ngai lagi na temu ni bagi utai ketunu ni bagi utai ketanya lebih jauh nambah kesebuan lagi dah okay, jadi pagi-pagi dok
1: Rica Uno sebab pagi wai peninggal kita hari simpan semunjan agi bersebuan ke Naman utai ti di pelambu sigi tetanggua laban hari ke persebuan kelebih lagi sidak ke dia ba area Balai Ringin Balai Ringin asai ku pemadau tinggi perbaku ba serian dia IPU ke pemadau tinggi sigi takut minah siung bau asap cuma dia bisa keluar rumah beli barang pemakai kerja bak kebun sawit sikit jarang jam ke dia tau
0: ya ya ya laman aku mulai ke diri kemari hari lu bantu ke boleh ke kucing di tau deh tumu pagi ku mupuak kemari deh artinya deh gibi deh aku berarti penjalai hari Sri Aman lu bantu ke Seman agi pama agi leh untuk peda udah limpas kilah ke lacau ke atas mimit majak lama majak petang majak lama majak petang ya,
1: sepiku jalan
0: Lau jadi nyam tadi ngah kita ya ke bebai ke perengka pengakuan nah salah mega kita masang api jam ke detok ngambil ku orang nemu kita besi dia lama kadang kadang ngah kena ada peda lagi lebih lagi amu tu si kal tu kenangi kita lebih ya kemian nanti bukan kita baiknya empat mata oleh peda ni apa saya gitu eh tapi tu si kal tu kadangnya ngah ke kalau nak peda ngah kena rindah surang nak kenyum dia kederimpu
1: aman
0: sama pagi mega ngah peninggal kita ianya tadi langkah maja ke pagi tu peninggal hari bandara ya miri kak nurun gawak pagi tu entah ngai nyadi ga nyau saya ke depan muran dan laban sebuan asap tu ka panda nan nurun mesti tolah bandia nurun ke jangna mutu sikal ko ya
1: terima kasih
0: ge tu dah tajak panda nurun madah tuke ga ini alah tuke tu nganti nganti nganti nganti nama lanja atau alau latai latai alau latai ulah bukai ulah latai ada ya, latai pada ja mesti pun madah kena ulah pesebuan pia ari
1: iya kita bisa Johnny Ben tuan selamat berjalan ke pengawak ke ketegak balat sebuah ngau kemarau ke kak ngadu cemai ngai me nama te kecemai nya tuan
0: kerja typo sa tu lah yak ini
1: nama te ku nya jadi tau batana nya merkeh udah gak nada ge ai laban kami tunga ke jalan ninga abu mai payak sigi ngagak cemai dulu
0: oh cemai oh nak buat beni ya
1: beni
0: ya ha
1: aduh pawang padi aku amak pengawak ketega sebuan ngau kemarau oh beni ya.
0: Oh benar benar ya cemai. Amai amai amai mira mak mesti kuning aja kunya urak tunggak semenggang ni buat dah. Ya. Dah ngemeniahnya. Oh ngemeniah meniah menya. Kita nanam pawang dulu ke bagi bala kita ya ke bumai payak deh.
1: Ya.
0: Jadi kasih amai ke sida ya ke nyau tetanggul ka ketinyu buat tu ka ka bumai nyau ka berengkah kanya menya jadi ke nyau nyemai meniah han tadi deh. Ah nyau na uliah ke tegal tanah kalau keriang jam ke itu aman enggak laban. Hari kita tanya pan di pedak ya bakal ke petang. Tang pengangat nanti di sepi ko tadi gibir eh apa ngan apa ko berarti ko di rumah nah dipasang ka ikon amat tebak mandinya jempu ah
1: amat aku piak meh malam ke kesiat nak boleh tindua tau dua dua malam dan nak boleh tindua lamang kelaluangan
0: ya nya ke mana aku tau nyau ka bisi runiang ka ngage can ya ka nyau ais buat nu gale nya
1: nya lu yo yo anyar ke penam.
0: Okey, terus berita berita baru pagi sudah tentu macam kami peninggalan. Lagu ke di bayu rai pagi tu lidah tanah.

Kita Tiatu Belum Mendiang Ke YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Pian Mega Berkongsi Ke Info Berita Tetap Gati Kita Ningat Ke Kami YFM Segulai Sejalai.

0: Ya lagu Arya dan Petrus ngapa yang gak Denny umpiang pagi tu engkini engkini yang aja am kita ya orang ya keulia berjalai maya pemisi itu neh lebih lagi ya ke Bandung kan ada itu balat adi ya lama sebulan bakal balak kita menjadi kita di Melaya adian. Nah yeah. Tengok main benda sedaya bisinya main bablah pantai petunggal aku pedaku hiking ya bah Melaya adian. Aku tu tengok kan aku tengok kan hiking ternyata me ngah ke baru bukit ya aku tu nyodir ya ke hospital ni.
1: Nyonya dua pagi ke kita ini.
0: Ya, mat.
1: Kami kan dek jadi ulu balang kami.
0: Okey, jadi kita mulai sama pagi menggagai peninggal kita ya ke besi meri komen kawal ngau apa ya ketejanggal ketegal ke sebun asap jam ya ke dia tu. Okey, jadi kita meri samat pagi ngagai peninggal kita. Ianya tadi Jonathan Rawang balat mereka munapakan pan ampit makan jerebu pagi tu. Tang saja pihak pengawak bak kebolehan atau nak ada kerja. Lepas pedih darga sekumpang musian kita ke bersebun tu. Balat prosesnya dadah. Semadi amat ke ketiga tu. Ka sepuat ka laban ke nan tu terbaik gaga mal ke gayari baka tau jadi teringat yang maya gawa bakilang MLAG di Bintulu sebab tiap hari ngena face masknya tadi nyawa tidak ngena nyawa tangkap sepi PPE mesti lengkap maya gawa ba MLAG dia tu nyawa asai ke gawa bakilang MLAG baru ga nyawa bersengkabung mewaki bak kanan pihak ko Jonathan Rayang
1: iya kita bisa Jonika Juan ke pagi tu. Sikit balak amai sebuah maya tu. Nyau pepedaik mata serta sendat sepuan. Jadi asma aku suah nyerang 4 kali. Udah ke wab emergency ngamik nem. Ramu napi sebuah tu ngetu ngejar pengawak luar rumah jogging, berpinik, berkebun. Nyemak keluar rumah nak berkena kemas bangsa N95.
0: Ya mesti great dia tadi N95 tu ya segi ban saya ke Nur ketai ketai tipo napis sebuah sap ngagi sebut ke disingkat kita nya.
1: Oh, meli ngagi engkal ge kini.
0: Ah, meli nen meli nen.
1: Ya. Nampak diri ampus leh. Ana bertunu secara terbuka open burning. Iro ai sepengumbas ya kena nagang di direction serta suar mandi kaya nyemak bisa ngasai kepada isi jampat nganyong direk ke klinik selalu update ngau YFM pasal back permanent engine atau ke IPU.
0: Jadi perkenaan ke bak orang ya ke asupsi kena apus tu tadi tak ke ya. Sakit isak ko kita nya tu meh utai ke cukup ngemaya tu nguji sidak ya amat asai ko nanti kita ya meda mayo orang ya ke benon nep bla bla bla klinik dia ketegal ke ampus tegal sebuah Sabtu lalu aku berarti ke nemiak dia tu pada aku kelalu jauh meh mudah kalau kena kena isak kena sakit ampus tu jadi nama aku buat saya di gibi nemiak itu mudah kelalu mudah nar kena ampus
1: pelabak aku hari segi pemakai pelabak aku tu
0: bab makan
1: pemakai pelabak aku
0: jadi saya aku sitir gak hari aku buat yang ke immunity yang nemiak dia tu ya bisa kurang imun alaman sitir ketegal ke kita nemu angin kita itu tadi majak hari majak kamah kesatunya kedua ya tubuh sudah ia nantu terlebak nantu nakal bakal bukan pada kita itu lah lalu kita keliat sebab ada semua keyakur ya bakal ni mau buka kita itu deh nah semua bunuh saya payup mainnya sebab ini ayo kan pernah ayo hujan main tanah di ruang ayo sungainya mirup main hujannya kena mandi yang kena immunity lah tubuh kita ini udah terlebak ngutainya dia tu miaknya kira ayuang lagi mesti dak ya ada lu data satap ana ge baka ana tu ada lu pencak ikon itu ke dia tu yang tanya kemudian lagi au jadi ya sama pagi enggak gaya peninggal kita pagi tu ana Peter dapat cau tadi
1: ya ana Peter berau
0: jadi ku ya nanti ni tiak ke ba dalam seminggu-minggu tu mayuah ngawa ke dekat di Perambu diadu kian tang lalu nak nyadi magang meh ketegal ke sebuah nasab ke kibak ngai nyadi ke kanan ngai nyadi tang kapena kerja ya ke patut dikerjanya atau nak dikerja ke tajapan hari bersebuan ni alah nak makai ketegalnya tang ti rawonnya nang awak gak bisik maya bukai nur kita rawon tau dudi hari lah lantang nyak meh sebenarnya ya terdilai mimik laban pemisi sekolah atau nyau kira dah kira habis tegal ke sebuah aja meh.
1: Ya, meh. Kita bisa selesai sudah.
0: Ah, sudah atau tidak seko?
1: So, pagi ingin selesai. Kau jako, kau mai anak mandai sungai, piknik, laban nari ke kelaluangan, ngau bermain fanfare BMIC, kaya. Semina, ngakai Sarawak Service Center ajak maya ujung minggu tetadai agak nadai berbayar tiket sampai ujung tahun ku ya. Kiak meh terpapak ku lapan dia bisa ekon semua.
0: Lagi sempat nanti bakal kita ngagawe ngagak program banduar ya ke tertutup deh. Neng awak uliah nak gak ditagang deh. Ya. Ambil ke contoh programnya di gagak ba Indo Studio. Tahu kenyak tadi ba hotel. Hotel kedam mudah di tamak sebun tadi. Sebenarnya ba pengawak ba luar tahu ke nyau pop dia meh lapan ngenang ke maya hari Raban masa hari kebasan kemari Sarawak atas sunyi main tu dibanding kengau menembukai deh. Ketegal kenyam eh pengawak sebuah tu ujung kepawak tu nak menuju di atur di kapir.
1: Lalu pihak mereka mayu aktiviti udah dikinsil ngamik ke bandar yang pengramai toko festival floral ngau lighting kucing bisa tertangguhnya.
0: Oh aku kami kau berapi kejap.
1: Nada lain nak boleh
0: mendaknya. Nanti guna kau masuk kejap. Dah lu pernah kejap tinggal sebulan enggak? Pasang di kedinda biar terang bekas lama. Nyolayan gig gambar ke sebulan Sabtu. Okey, datang lagi macam komen peninggal ya kebuka tentang sebelumnya. Terus apa gula siapa yang kami pada 2 pagi wayang lagu kedua Silva Banyi pagi itu diau ketika saya.

0: Sebelah.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil kebejaga hari kena serang baya bak sungai, baya tau ke tebiang air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, inti tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang baya, lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perauk ke besai. Jaga diri nuat, download app Sarawak Group Watch. Ngena apps tu nuan lena mundur ke bisi baya. Pedat tips penglikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya. Bejak penusah tahu jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
4: Kami merindang kita.

0: dilancar.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu, ingat kenuan gai badu-badu.
0: Mengundang kita, Semerak Pagi, Y 9-12, Lela tengah hari, Lontak nali hari, Sada lemai, Pemerindang malam.
2: Y FM, Segulai sejalan.
3: Ya, tentu lagi sekolah yang lain, kami YFM Awak Pengerak Pagi. Ya, tinggal 9 minit lagi Nur kita bergulai pagi tu negebi.
4: Ya. Nanti kita lagi bisa komen tu tuan. Mereka semua pagi ngagai Jessica Itan.
3: Lupa. Aku nemu dia benar-benar. Ya, support dia dia tu. Lagi-lagi, tempat.
4: Nanti madah ke... Kita tu lemah kak berjakuk DJ ku ya. Tu saya rasa sebuah semua pengawak nak bertuah magang di kagak. Lalu fobia meh teringat ke sebuah bat tahun 1997. Hampir tu.
3: Aku kan hampir akhirnya. Mudah tutup si kemudian siapa yang aku duti paginya. Leban kegagalan ada sekolah. Mainnya kemancal. Kapan aku nanti pernah jalan lagi. Dia madang melayu dan terengkah meh sekal.
4: Aku hampir.
3: Pun tiga aku banyak.
4: Aku buat sibuk mainnya.
3: Okay.
4: Kita bisa anyam incat. Jadi aku ya selamat pagi ngagas seduai kami di kota Pedawan batu 10 pen balak bersebuan kami menyanek bisa program rawan mandi ke Pedawan kian minggu minggu nyin tadi balak manu babi tau dah baca deh
3: udah tadi. Okay, jadi semua pagi menggagain jelah ce ririn pagi tu peninga kita hari melugu sriamanti cedak ba melugu dia ngai sebut nyebura pendiau dia kia naban nakak ya pembawa sapnya dah tamak dari dalam rumah ba luar lebih lagi dia intinya dah saya dalam rumah kia sebutnya benar nyinta laban mayu apa nanggo tegal sebut tu ka berkebun cukup dia dar jam ya ke dia tu ka pena safety melo standby ke face mask. Hanya face mask sedia bangsa 95 N95. Tekan mui kakaknya pendiau ya. Pasti tulis N95 dia.
4: Google.
3: Google. Hanya beli jampaknya kembiah lagi.
4: Iya.
3: Itu berkena ke engkau sengkabuang mua. Terus muka dikeluar ke berita. Kalau ya kita mua perintah menurut sarapan. Dia tu menang ya ketika tempat yang ngelalau. Balas sedia ya ke berjual ke sengkabuang mua. Atau ngambil ke nitiah ke penekak. Atau ke memenuhi kendak pasaran. Ku jaku Melayu betul deh. Ba orang kepuna ke sekampung tak lupia mega ngarap ke sida tu tadi berjual kau tanya ngau lebih atau luas merti tadi. Ana siti ana bersimpan ke setua. Mesti sekeda orang tu tadi ia sengaja ngalai ke setua macam nemu utainya tadi. Orang benar berbuat giga deh. Nada ni tu. Ana meh tu. Angkumpu bisa tang nanti dia kata mana tu lepas tu angkumpu ya. Iya pernah kumpul jual lagi. Hanya kesalahan kenyadi deh. Ya. Jadi kita kadang-kadang kap pernah tu kira
4: guna suntuk, kaman.
3: Guna kamannya suntuk penemu. Suntuk orang dia. Kap pernah meli.
4: Hanya kita COVID tu bak menyak.
3: Ya.
4: Kena kalak kakak bukinya.
3: Bisa experience magang kita bawa teh kenyak. Jadi dia tahu nya melalau ngi balaya ke berjual ke teh kenyak berluar dan kita ke berdagang tu berdagang meh.
4: Anak bami boleh.
3: Ya. Berdagang waktu mana? Minyak tadi deh. Nanti si suntuk jual meh. Anak si setuak padah nanti setuak lu padah ke setuak kumpul bisa mudah-mudah setuak kumpul jual ke bahan ini nguliah ke deh sebab mau bakal ikan nyua berahu nanti nanti berahu aku ikan nyua nanti berahu kami sebilik bisa nanti kangkunya ke beli bahan mempah deh nanti nyua punya arti ya bisa punya. Okey, jadi anda merasa itu ada tiba pengujung terima kasih yang agai komen bala peninggal lama kita terima kasih agam benda bala tu tadi mayu lah anda oleh yang kerja anda oleh menyakini lalu mayu tertanggung ketengah kesebuan tau.
4: Lalu pihak megak ngakai semua bala peningah munyi ke kami dua tuan tadi sama-sama kita nyaga pengerai kelebih lagi kita ke ampusnya.
3: Apa kata

0: Tuan nak ayo nyemak. Jadi tok mupuk irau ku peninggal laban ka pulai ku pias laban senat sport ku datok. Laban ku tadi kepancut ari kereta. Amat senat sport ku nuju ke pias tadi. Ulah ngetu-ngetu nya aku takut mat nep orang lagi.
1: Nya me ati ulah tua tu lagi lu mekol tadi.
0: Munyi ke kami dua tuan tadi sama-sama kita nyaga pengerai. Kelebih lagi kita ke ampus nya au.
1: Apa ketua apa nya me
0: tuan nak ayo nyemak. Jadi tok mupuk irau ku peninggal laban ka pulai ku pias laban senat sport ku datok. Laban ku tadi kepancut ari kereta. Amat senat sport ku nuju ke pias tadi. Ulah ngetu-ngetu nya aku takut mat nep orang lagi.
1: Nya me ati ulah tua tu lagi lu mekol tadi.
0: Kepancut ari kereta. Amat senat sport ku nuju ke pias tadi. Ulah ngetu-ngetu nya aku takut mat nep orang lagi.
1: Nya me ati ulah tua tu lagi lu mekol tadi.

0: dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan budi diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswar Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita buat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Untuk bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialok-alokkan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih sejuta ras syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara ke Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menang tipis 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Faris Adenan dan juga Mas Idayu Air Titik ke Bantu. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM. Radio kita ni pasti di hati. Baik, saya nak kongsikan info ramalan cuaca untuk bahagian Limbang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam sehingga pukul 9 malam. Pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, dan untuk sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Manakala untuk sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Baik, tertinjau keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Manakala angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 km sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini, Selasa 1 September 2026, yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk makluman kita bersama. Dan saya nak kongsikan juga untuk bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU Sarawak setakat pukul 8 pagi tadi, yang mana IPD Serian mencatatkan indeks bacaan 408, status berbahaya. Okey, Dana Kuching 407, Samarahan 372, Seri Aman 361, Sarike 333, Sibu 309, Mukah 234, Samalaju 225, Bintulu 232, Miri 180, ILP Miri 187, Kapit 178 dan Limbang 166. Itu bacaan indeks pencemaran udara IPU Sarawak setakat 8 pagi tadi untuk makluman bersama. Okey, jadi teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

0: lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyerlah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium ATM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.

Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

tepat jam 10 pagi dunia. 10 pagi akan disiarkan dari Kuala Lumpur. Untuk jam yang kedua nanti, insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita, menerusi rancangan bersama agensi, bersama dengan Timbalan Penguasa Bomba 2, Tuan Muhammad Hamdani bin Haji Madun, Ketua Cawangan Keselamatan Kebakaran JPBM Zon 7 Limbang dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Okey, untuk jam yang kedua nanti, rancangan bersama agensi. Jadi teruskan kekal mendengarkan Limbang FM sehingga pukul 12 tengah hari.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir besar di Nepal, angka korban meningkat kepada 903 orang manakala hampir 5,000 lagi masih hilang. Menurut The Kathmandu Post, Chitwan merekodkan penemuan mayat tertinggi dengan 272 diikuti Nawal Parasi Timur 207 dan Nawal Parasi Barat 151. Seramai 10,451 mangsa telah diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Polis Nepal kini menggunakan pemprofilan DNA bagi mengenal pasti mayat dan cebisan jasad yang ditemukan. Sementara itu, China memaklumkan semua warganya yang berjaya dihubungi di kawasan bencana Nepal telah selamat dipindahkan dan ditempatkan semula. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun berkata, usaha mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang terus dipergiat termasuk melalui kerjasama dengan pihak Nepal. China turut menghantar 50 tan bekalan bantuan ke Kathmandu serta mengerahkan 2 pasukan penyelamat ke kawasan terjejas. Konflik di Asia Barat, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emiriah Arab Bersatu UAE. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Larak Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran mahu menyelesaikan ketegangan melalui dialog dan kerjasama bagi mengelakkan konflik terus merebak di rantau berkenaan. Pendirian itu dinyatakan selepas Amerika melancarkan serangan ke atas Pulau Larak Iran. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Perdana Menteri India Narendra Modi bagi membincangkan usaha memulihkan keamanan di rantau itu. Pertemuan diadakan di luar sidang kemuncak Pertemuan Kerjasama Shanghai ke-26 di Bishkek, Kyrgyzstan. Pakistan menegaskan komitmen meneruskan usaha keamanan manakala India menggesa konflik diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. Konflik di Gaza, 5 orang maut dalam 2 serangan udara Israel di Gaza. Hospital Al-Shifa memaklumkan 2 mangsa maut selepas serangan menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Manakala 3 lagi maut dalam serangan drone terhadap sebuah kereta awam di Tel Al-Hawa. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, sekurang-kurangnya 1,318 orang terbunuh sejak gencatan senjata dilaksanakan. Dalam pada itu, agensi kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu menyuarakan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza serta keganasan pendatang Israel di Tebing Barat. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB berkata serangan Israel sepanjang hujung minggu mengorbankan orang awam termasuk seorang kanak-kanak selain merosakkan kemudahan berhampiran Hospital Al-Aqsa di Deir al-Balah. Di Tebing Barat, serangan pendatang Israel di Al-Mughayr Ramallah pula mencederakan hampir 12 rakyat Palestin serta mengganggu pergerakan orang awam dan ambulans. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev awal pagi Selasa selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP di lokasi melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sementara itu, Menteri Kewangan Rusia Anton Siluanov menghadiri mesyuarat G20 di Asheville, Amerika Syarikat semalam. Buat kali pertama secara bersemuka sejak pencerobohan Rusia ke atas Ukraine pada 2022. Kehadirannya mencetuskan rasa tidak puas hati beberapa pemimpin Eropah yang menyifatkannya sebagai isyarat membimbangkan. Siluanov turut bertemu Setiausaha Perdanaan Amerika Scott Bessent bagi membincangkan usaha menamatkan konflik Ukraine. Sekurang-kurangnya 11 orang maut dalam letupan di sebuah kilang mercun di Kaushambi, Uttar Pradesh, India. Kejadian berlaku kira-kira 200 km dari Lucknow ketika 25 pekerja berada dalam kilang berkenaan. Ketua Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, turut mengumumkan bantuan kewangan RM200,000 kira-kira RM8,450 kepada setiap keluarga mangsa. Sukan tenis, pemain Argentina Mariano Navoni mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain nombor 5 dunia Novak Djokovic pada pusingan pertama terbuka Amerika Syarikat. Navoni menghuni ranking ke-49 dunia menaskan Djokovic 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 6-1 dalam tempoh 4 jam 36 minit. Djokovic turut berdepan masalah fizikal termasuk sakit belakang dan bahu serta muntah ketika peranan. Sekian berita yang disuntik oleh Ain Sabrina Aun dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
3: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

0: Okey, panas lagu daripada Adifam membawa kita pukul 10.15 minit pagi. Assalamualaikum, kembali mendengarkan Daging Sambat. Adio kita ni pasti di hati untuk hari ini, Selasa 1 September 2026, bertemankan N sehingga pukul 12 tengah hari. Dan seperti yang saya janjikan tadi, di awal pertemuan kita akan bersama mengisi rancangan bersama agensi. Dan tetamu yang saya bawakan pada pagi ini di konti, baik saya perkenalkanlah, bersama dengan Tuan Muhammad Hamdani bin Haji Madun, Timbalan Penguasa Bomber 2, Ketua Cawangan Keselamatan Kebakaran JBPM Zon 7 Limbang. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar pagi ini?
1: Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Adanya. Terima kasih atas jemputan lah.
0: Ya saya. Okey, sebelum tu kita akan perkenalan dulu Tuan. Tuan ni sebenarnya berasal dari mana sebenarnya?
1: Kedai aku berasal daripada Lawas.
0: Orang Lawas? Orang kita ni juga?
1: Orang kita ni juga. Kuala Lawas. Tempat spesifiknya lah. Kampung Kuala Lawas.
0: Okey, baik. Apapun terima kasih kepada Tuan Muhammad yang bersama kita pada pagi ini. Nak panggil apa ni? Muhammad ke Hamdani ni?
1: Hamdani pun cukup.
0: Hamdani pun boleh. Okey, dan pastinya pada pagi ini kita akan berkongsi info dan maklumat. Pastinya kalau kita dengar Jabatan Bomba dan Penyelamat, kita akan terbayang kebakaran. Okey. Apapun pada pagi ini kita akan mengupas lebih lanjut bersama dengan Tuan Muhammad Hamdani yang bersama kita pada pagi ini. Dan kita nak sebagai mukadimahnya, apakah sebenarnya peranan bomba ini kepada masyarakat, Encik Hamdani?
1: Baik, peranan lah. Terima kasih sekali lagi ya. Sebelum itu saya ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan.
0: Betul.
1: Malaysia Madani, Rakyat Bersatu, Negara Sejahtera. Selamat Hari Merdeka tahun kali ke-69. Okey, untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, kita dalam tugas-tugas ataupun peranan, kita tidak sembarangan lah. Ataupun kata cincai. Malaysia cakap
0: cincai.
1: Cincai. Kita merujuk kepada seksyen kita. Kita ada Akta 341 1988. So kita bekerja melalui akta yang diberikan. Okay? Jadi dalam akta tu ada satu section, section 5, yang di mana dia section 5 ni menerangkan tentang tugas-tugas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Terutama sekali JBPM juga boleh melaksanakan apa-apa tugas lain yang dipertanggungjawabkan kepada undang-undang lah. Mana Seksyen 5 ni, Akta 341 1988, Seksyen ini menerangkan tugas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Nama yang pertama, satu, memadam, menentang, mencegah dan mengawal kebakaran. Okay. Ini pertama sekali dah jumpa dah. Memadam, menentang, mencegah dan mengawal kebakaran. So maknanya situ ada kebakaran, terus terfikir bomba.
0: Betul.
1: Nombor dua, melindungi nyawa dan harta sekiranya berlaku kebakaran. Sekiranya berlaku kebakaran saja. Kalau tak berlaku kebakaran, itu tugas lain.
0: Itu tugas lain.
1: Itu tugas nak menjaga harta benda. Itu tugas orang lain. Tapi kalau berlaku kebakaran, itu tugas bomba. Okay. Yang ketiga, menentukan adanya jalan keluar kebakaran termasuk penyegeraan dan pengawal seliaan. Seterusnya, menentukan adanya jalan keluar yang mencukupi dari semua premis ditetapkan sekiranya berlaku kebakaran. Kelima, menjalankan penyiasatan tentang sebab, punca dan hal keadaan kebakaran, penyiasatan. Dan seterusnya, melaksanakan khidmat kemanusiaan termasuk perlindungan nyawa dan harta semasa berlaku apa-apa bencana. Yang kelima ni special kit, apa-apa bencana. Tadi dia terangkan tentang kebakaran. Yang kelima ni last sekali, apa-apa bencana. So apa yang digazetkan sebagai bencana, itu tugas bomba juga.
0: Okey, itu salah ribut, satu tugas bomba. Daripada kebakaran tadi.
1: Angin ribut, banjir dan apa-apa bencana yang terkini
0: berkaitan,
1: berkaitan. Dan yang terakhir sekali, yang ini special sikit. Seksyen 5, kurungan 2, selain tugas di atas, JBPM juga boleh melaksanakan apa-apa tugas yang lain yang dipertanggungjawabkan kepadanya oleh undang-undang atau diarahkan oleh menteri.
0: Okey.
1: So, menteri kabinet boleh mengarahkan jabatan bomba. Jika berlaku apa-apa keperluan yang melibatkan jabatan bomba bertindak. Contoh sekali seperti COVID-19.
0: Okey.
1: Sebelum ni. Itu tugas-tugas yang tiada dalam akta, tapi bila dibincangkan di peringkat kabinet dan telah diputuskan, menteri mengarahkan kita terlibat dalam tindakan penghapusan dan sebagainya lah. Itu saja tentang secara dasarnya tugas-tugas jabatan bomba.
0: Okey, baik, menarik. Dan selain itu juga tuan, bagaimana rutin harian anggota bomba di Balai Bomba ni? Kita nak tahu juga.
1: Di Balai Bomba ya. Kalau ikutkan saya ni sendiri selama 22 tahun bertugas di Jabatan Bomba, 70% waktu saya bertugas adalah di Balai Bomba. Semenjak saya di Limbang ni, saya di pejabat zon.
0: Di pejabat zon.
1: Okay. Sebelum ni saya di balai-balai sebagai ketua balai dan sebagainya. Untuk balai-balai ni, yang paling penting adalah siap-siaga kita di balai. Siap-siaga kita di balai, memula kita masuk jam 8 pagi hingga ke 8 malam. Dan pengisian-pengisian kita dah ada jadual. STB, orang panggil STB, senarai tugas balai. Kita dah ada jadual segi mengasah kemahiran kita di balai, pembelajaran kita di balai, dan kita ada pengisian rohani di balai dan persiapan ataupun persiapan jentera ataupun peralatan yang kita di balai kena kita servis dan kita buat persiapan setiap hari dan setiap shift melakukan perkara yang sama di balai. Dan of course kita ada juga pengisian seperti sukan-sukan di balai. Sukan untuk riadah lah. Riadah di balai pun adalah.
0: Baik, itu antara rutin harian bagi petugas-petugas di Balai Bomba sebenarnya. Baiklah. Tuan, kita nak tahu juga sebenarnya apa sebenarnya punca kebakaran yang paling kerap berlaku di tempat kita ni?
1: Punca?
0: Puncanya. Pastinya api lah kan?
1: Pastinya api. Pastinya api. Untuk punca kebakaran di spesifik, bila kita bercerita pasal punca, kita ada satu agensi, kita ada satu bahagian yang menyiasat punca, iaitu bahagian penyiasatan kebakaran.
0: Ada bahagiannya ya.
1: Yes. Ada bahagian yang menyiasat kebakaran. Contoh untuk kebakaran struktur. Struktur ini bergantung dia melibatkan rumah, bangunan, pondok, apa yang berbentuk struktur. Bila berkaitan dengan struktur ni, kita akan menjumpai jenis-jenis puncanya pelbagai. Satu human, satu kemungkinan kecuaian dan sebagainya. Itu bermain api ataupun aktiviti memasak di dapur. Dan satu lagi adalah macam kata technical, peralatan yang ada di rumah, perkakas elektrik dan sebagainya. Itu pun menjadi punca. Ada satu part tu adalah berkaitan dengan punca arson ataupun sengaja dibakar pun ada. So yang biasa kita jumpa di Limbang lah. Di Limbang lebih kepada aktiviti lah. Ataupun secara tidak sengaja aktiviti memasak, pemantauan yang kurang, kebanyakan aktiviti masak, aktiviti menggunakan peralatan di dapur yang kemungkinan boleh mengakibatkan kebakaran. Dan perlunya pemantauan lah kalau macam tu.
0: Sebenarnya banyak faktor terjadinya kebakaran ini dan puncanya. Dan saya itu juga tuan, apakah langkah penting yang perlu dilakukan sekiranya terjadinya sesuatu kebakaran ini?
1: Pertama sekali kita tengok, kalau kita di rumah, berlaku kebakaran di rumah.
0: Kadang-kadang kita panik kan bila panik tengok api.
1: Ini paling penting sekali adalah panik. Pertama kali kalau keadaan kebakaran ataupun kebakaran api itu masih kecil. Masih kecil. Cuba untuk memadam sendiri. Itu paling penting lah. Tindakan awal tu yang kita sangat harapkan kepada pemilik ataupun siapa-siapa lah. Tindakan awal ni paling penting. Kalau tindakan awal kita tengok kebakaran tu bermula daripada kecil, paniknya melampau, keluar tinggalkan rumah dan panik lagi attack, sampai telefon bomba pun lupa. Itu masalah.
0: Itu masalah. Itu memang masalah.
1: Jangan masalah. So panik tu tentu kita kena kawal. Dan tindakan kita, tindakan awal semasa melihat kebakaran itu terjadi, itu penting. Kalau kita rasa kita mampu buat pemadaman, kita buat pemadaman. Kalau di dapur ataupun di perkakas elektrik, tindakan kita untuk bukan kita nak kata buat-buat berani, tapi tengok penilaian kita. Kita sendiri tahu rumah kita, kita sendiri tahu apa yang ada di rumah kita, kita sendiri tahu apa yang terbakar. So kena tahu macam mana buat apa nama tindakan awal. Dan bila dapat buat pemadaman awal, itu paling penting lah. Kalau tak dapat buat pemadaman awal, kebakaran, contoh kebakaran memang dah merebak satu dapur, so yang penting panggilan, buat panggilan bomba lah. Senang je, 999.
0: Tekan saja 999.
1: Dan bagi maklumat lah berkaitan dengan kebakaran lah. Dan persekitaran juga. Persekitaran maksud saya adalah jiran-jiran. Perlu juga alert lah. Alert. Dan samping itu, di rumah kita apa yang ada sewaktu itu? Adakah alat benda api? Kalau ada alat benda api, boleh digunakan. Kalau alat benda api tak ada di rumah yang terbakar tu, jiran kita ada.
0: Jiran boleh tolonglah.
1: Janganlah kecekut. Bantulah jiran tu. Bantulah jiran tu. Itu yang penting lah. Tindakan awal tu.
0: Dan selain itu juga tuan, selain daripada kebakaran, selain daripada kebakaran, apakah jenis kes kecemasan yang paling kerap bomba terima? Selain daripada kebakaran tadi,
1: kita ada dua. Kebakaran dan penyelamatan. So dalam penyelamatan ni, statistiknya ataupun kita dalam tu banyak lah. Selain itu adalah kemalangan jalan raya lah.
0: Kemalangan jalan raya ya.
1: Kemalangan jalan raya. Ini pun kerap kita terima. Satu lagi antaranya adalah khidmat khas membuang serangga berbisa. Senang cerita, tebuan. Penyengat. Itu pun kerap kita keluar terima, untuk buat operasi.
0: Operasi.
1: Ini selalu kita terima lah, contoh-contoh kawasan-kawasan pedalaman yang ada apa nama ni, serangga berbisa di rumah, dan dia minta bantuan untuk bomba lah, buat buang lah, buang untuk buang apa nama ni, lebah. Itu pun kerap kita terima.
0: Baik, itu antara laporan yang terima ataupun tugas khas bomba selain daripada memadam kebakaran tadi, melibatkan kemalangan ataupun juga melibatkan serangga yang berbisa. Dan sejauh mana pentingnya sebenarnya ni tuan, latihan kebakaran di sekolah ataupun pejabat dan premis awam ini diterapkan?
1: Sangat penting.
0: Sangat penting ya?
1: Sangat penting. Latihan di premis-premis awam, di pejabat-pejabat dan sebagainya, sangat berguna lah, terutama sekali di premis kerajaan. Orang kata bila dah kena baru merasa. Tapi sebelum kena tu, kena buat apa nama tu, latihan.
0: Latihan ya.
1: Dan peringatan setiap hari. Selalu kita tetapkan untuk premis kerajaan setahun kurang-kurangnya dua kali.
0: Dua kali setahun.
1: Untuk sekolah dan sebagainya, dua kali setahun. Ada latihan ataupun pemeriksaan keselamatan di premis lah.
0: Okey.
1: Untuk di premis-premis lain setahun sekali. Setahun sekali. Sambil itu juga kita akan memastikan semua pepasangan keselamatan, iaitu sistem-sistem kebakaran yang ada di premis-premis berada dalam keadaan baik. So semasa pemeriksaan, kalau berlaku pemeriksaan kita buat, kita dapati sistem keselamatan pepasangan tersebut tidak berada dalam keadaan baik, kita akan keluarkan notis. Notis kepada premis tersebut. So, kita tengok situ betapa kita jabatan nak apa kata pentingnya benda itu ada di premis-premis, sehingga kita akan buat penguasaan, bukan setakat latihan. Kita susuli dengan penguasaan.
0: Baik, dan adakah pihak bomba ni sebenarnya menyediakan program pendidikan keselamatan ataupun lawatan ke balai untuk orang awam ni, Pan?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Ada. Secara simpelnya, jawapannya ada. So, pelbagailah permohonan daripada mana-mana agensi, sekolah-sekolah memohon datang ke balai bomba untuk buat lawatan, sambil itu belajar basic keselamatan kebakaran di balai bomba. Kita ada dua balai bomba, balai bomba Lawas dan Limang.
0: Okey.
1: Sambil itu kalau kita tak dapat pergi ke balai, boleh juga memohon untuk kita hadir ke lokasi ke premis yang diminta untuk kita bagi pendedahan berkaitan dengan keselamatan kebakaran. Dan kita terus bagi latihan lah, tentang ceramah dan demo sebagainya lah.
0: Okey, baiklah tuan, kita berehat seketika. Nanti kita nak ketahui juga statistik kebakaran yang berlaku di Limbang dan Lawas. Nanti akan dikongsikan oleh Tuan Muhammad Hamdani. Apapun, kita berehat seketika. Dengarkan dulu lagi lagu daripada Kakak Azraf. Teruskan kekal dengarkan bersama agensi.

0: Baik, lagu daripada kakak Azrap membawa kita ke pukul 10.35 pagi. Masih lagi bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu Tuan Muhammad Hamdani bin Haji Madun, Timbalan Penguasa Bomba 2, Ketua Cawangan Keselamatan Kebakaran JBPM Zon 7 Limbang. Baiklah Tuan, kita sambung kembali. Yang mana kita nak ketahui ni Tuan, boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita yang menyaksikan kita melalui Facebook Live dan juga melalui siaran radio pada pagi ini, statistik kebakaran Limbang dan Lawas.
1: Baik, terima kasih sekali lagi. Untuk statistik kita ada dua balai.
0: Okay.
1: Di kita bahagian Limbang ni lah. Satu balai bomba Lawas dan satu balai bomba Limbang. Untuk balai bomba Lawas, bermula Januari hingga Ogos 2026 lah. Untuk panggilan kebakaran saja kita ada 24 kes.
0: Okey, 24 kes ya
1: untuk kebakaran. Dan panggilan penyelamatan yang saya kata tadi, penyelamatan ni pelbagai lah. Apa bentuk diselamatkan semua dimasukkan dalam statistik ni lah, kita ada 140 kes. Total kes kita ada 164 panggilan kecemasan. Yang melibatkan jentera keluar lah ni maksudnya, daripada balai. Untuk Limbang, untuk balai bomba dan penyelamat Limbang, untuk kebakaran agak tinggi sikit daripada Lawas. Untuk Limbang bermula Januari hingga Ogos 2026 kita ada 35 kes.
0: Okay.
1: Dan panggilan penyelamatan ada kurang sikit lah, 126 kes. Total 161 kes. Saya nak sentuh sikit tentang kebakaran ni. Untuk Limbang, untuk Lawas yang melibatkan kebakaran hutan, lalang, belukar, kebun, sampah dan sebagainya lah. So maknanya bukan struktur lah yang boleh mengakibatkan jerebu lah. Kita ada 11 kes panggilan di Lawas. Untuk di Limbang kita ada 19 kes. Ada tinggi sedikit daripada Lawas. Untuk di Limbang. Kadang-kadang untuk yang kebakaran belukar ni, dia panggilannya cuma sekali tapi tempoh pemadamannya mungkin 2 hari.
0: Memakan masa yang lama.
1: Ini yang agak mencabar untuk jabatan bomba lah. Ini perlu ada kolaborasi dan tindakan pelbagai agensi lah. Kalau melibatkan kes kebakaran belukar ataupun tanah gambut. Kita nak mengawal kebakaran tu merebak besar, ataupun kata kita nak bagi zero smoke. Maksudnya kita datang buat pemadaman untuk kebakaran gambut ni, biasanya kita tengok api tak nampak, tapi asapnya na'udzubillah. So kita
0: asap api di dalam kan,
1: api di dalam tanah, dalam tanah. Dan bila kita hadir pemadaman api gambut, tujuan kita pertama adalah zero smoke. Pemadaman total. Kita nak buang api di bawah tanah.
0: Okey.
1: Dan asap pun hilang.
0: Itu agak mencabar.
1: Dengan keadaan semasa dan tengok lokasi geografi lokasi itulah. Kalau sumber airnya tiada,
0: memang sukar.
1: Tapi tetap dihadapi.
0: Okey, baik, itu menyentuh berkenaan dengan jerebu tadi yang disebutkan oleh tuan dan juga kebakaran yang berlaku melibatkan tanah gambut. Macam mana pihak bomba mengatasi ataupun juga peranan bomba untuk menangani kes tersebut ni tuan?
1: Berkaitan jerebu, sedikitlah tentang diri saya sendiri. Kalau sebelum ni saya bertugas di Miri, Balai Bomba Lopeng. Mana Balai Bomba Lopeng ni dia famous dengan kebakaran api gambut. Dan tidak kurang jugalah ada yang apa yang ada di Limbang ni lah. So untuk kebakaran api gambut ni, pertama sekali cabarannya adalah pegawai itu sendiri, mm-hmm. bomba itu sendiri. Kita menangani dengan penilaian kita di lokasi itu. Mm-hmm. Dengan keadaan di lokasi, sumber air yang terhad dan manpower yang terbatas. Mm-hmm. Pertama sekali adalah kita punya connection mm-hmm. Dengan pelbagai agensi ini, okay. paling penting. Mm-hmm. Kita tak mampu buat pemadaman seorang-seorang mm-hmm. diri.
0: Dia melibatkan agensi lain juga, ya.
1: Melibatkan agensi lain. Aha. Dan melibatkan juga kalau boleh manpower daripada luar. Mm-hmm. Contohnya penggunaan jentera-jentera berat. Kobil. Mm-hmm. Excavator, penggunaan excavator. Paling penting kita gerakkan untuk kita bergerak di apa nama ni, di kawasan pembukaan tanah gambut. Mm-hmm. Tanah gambut ni kalau kita nak berlari dalam masa setengah jam tu, mm-hmm. memang tak boleh lah.
0: Dengan haba yang panas,
1: dengan haba, dengan peralatan yang kita bawa, memang terhad. Tapi kalau kita ada jentera apa, manpower yang mencukupi, mm-hmm. peralatan yang mencukupi untuk buat pemadaman, insyaAllah boleh. Mm-hmm. Sambil itu juga kita juga ada unit udara bomba lah, mm-hmm. untuk membantu membuat pemadaman secara waterbombing, mm-hmm. kalau diperlukan. Mm-hmm. Kalau anda kata diperlukan lah, tapi of course kita Jabatan Bomba tengah bersiap sedia lah, mm-hmm. di masa ni lah. Masa ni, dalam masa terdekat ni, kita dalam keadaan berjaga-jaga lah. Mm-hmm. Dan untuk pemadaman di ground, itu yang saya katakan tadi lah.
0: Yeah.
1: Manpower, peralatan dengan penilaian kita menggunakan sistem pemadaman kita, apa yang kita nak jalankan. Mm-hmm. Total flooding ke, kita nak buat blocking area ke, mm-hmm. Itu paling penting.
0: Yeah.
1: Di lokasi. Mm-hmm.
0: Jadi agensi lain juga harus membantu membantu pihak bomba, ya.
1: Betul.
0: Untuk menangani.
1: Sangat kita perlukan
0: dalam keadaan.
1: Contohnya terbaru
0: sekarang ni.
1: Terbaru yang kita buat pemadaman di Limbang, mm-hmm. 2 minggu lepas. Terima kasih Rela, mm-hmm. hadir membantu membuat pemadaman.
0: Ya. Yeah.
1: Lebih kurang 30 orang.
0: Mm-hmm, yang membantu ada, ya.
1: Yang membantu membuat uh-huh. pemadaman selain daripada orang kampung lah.
0: Yeah.
1: Ini pun penting juga orang kampung. Mm-hmm. Bila dah berlaku kebakaran ataupun di dalam kampung, mm-hmm. kalau kebakaran tu berlaku di dalam kampung ataupun di sekitar kampung lah,
0: yeah.
1: jangan sembunyi dalam rumah. Turunlah membantu.
0: Mm-hmm.
1: Itu belum kita cerita pasal punca.
0: Mm-hmm.
1: Belum kita siasat tentang punca.
0: Yeah.
1: Tapi bila dah benda dah terjadi,
0: mm-hmm.
1: Jangan sembunyi di rumah.
0: Yeah.
1: Turun membantu, mm-hmm. bersama untuk membuat pemadaman. Sebabnya efeknya tuan-tuan juga yang akan merana.
0: Betul.
1: Kalau mm-hmm. kita biarkan,
0: mm-hmm.
1: Kalau nak bagi agensi bomba membuat pemadaman sendirian,
0: mm-hmm.
1: Agak terbatas lah.
0: Yeah.
1: Bukan tak boleh kita buat, boleh kita
0: boleh.
1: Buat, tapi terbatas lah.
0: Mm-hmm.
1: Sekarang ni zaman ni semua nak perlu cepat.
0: Betul.
1: Bila dah berlaku nak cepat padam.
0: Mm-hmm.
1: Bila dah terjadi nak cepat settle. Bila nak cepat, suruh sama-sama.
0: Mm-hmm. Turut membantu juga.
1: Turut membantu.
0: Ya, yeah. Okey, baik. Nasihat tuan kepada masyarakat yang masih melakukan pembakaran terbuka ketika keadaan cuaca jerebu pada waktu ni.
1: Untuk nasihat.
0: Mm-hmm.
1: Untuk nasihat, kita Jabatan Bomba terlibat langsung kepada operasi pemadaman,
0: mm-hmm.
1: tapi ada agensi yang berkaitan,
0: yeah.
1: Dia fokus kepada penguatkuasaan,
0: mm-hmm.
1: contohnya Jabatan Alam Sekitar dan NRUB,
0: yeah.
1: So nasihat saya kepada orang awam lah, untuk waktu sekarang ni,
0: mm-hmm.
1: kawal pembakaran,
0: mm-hmm.
1: ataupun kalau boleh jangan buat pembakaran terbuka. Kalau perlu pun membuat pembakaran, sila kawal lah. Sila kawal. Sebaiknya jangan lah. Dengan cuaca panas, keadaan jerebu sekarang.
0: Betul.
1: Dan bila dah membuat pembakaran terbuka, kena berhati-hati. Ada agensi yang akan membuat pemerkosaan.
0: Jangan sewenang-wenang,
1: sewenang-wenang
0: membuat pembakaran terbuka.
1: Bomba mungkin boleh buat pemadaman, tapi penguasaan bila mereka turun, kami tak bertanggungjawab. Dan kita bekerjasama dengan agensi-agensi ini. Dari segi penguasaan, kita akan bagi maklumat data di lokasi. Kalau bila berlaku kebakaran lah, bila agensi tersebut minta maklumat, kita akan bagi data. Kita tak selindung-selindung. Ini untuk kepentingan semua jugalah.
0: Jadi harus elakkan membuat pembakaran terbuka pada musim panas ataupun juga waktu jerebu ni, tuan. Baiklah tuan, boleh menyentuh sedikit berkenaan dengan bomba komuniti ni, tuan.
1: Bomba komuniti. Untuk zon Limbang. Ni bomba komuniti. Saya suka juga ni cerita tentang bomba komuniti. Di Limbang untuk tahun 2026, kita telah pun mencapai sasaran. Daripada tiga bomba komuniti yang kita sasarkan, kita dah mencapai 10 pasukan bomba komuniti yang kita telah wujudkan. Maksudnya kita telah pun melangsungkan program bomba komuniti untuk di Limbang sahaja. Di sekolah di Kampung Pahlawan. Kampung Pahlawan. Dan kita telah menubuhkan 10. Ya, 10 bomba pasukan bomba komuniti. Sekejap, saya nak sebutkan. Antaranya adalah bomba komuniti Kampung Benuas. Pasukan bomba komuniti Kampung Tuna. Pasukan bomba komuniti Kampung Gumaya. Pasukan bomba komuniti Kampung Pahlawan. Kampung Sembiling. Kampung Sayung. Dan Kampung Tambahan. So ada 10 bomba komuniti.
0: 10 bomba komuniti ya,
1: yang telah di tubuhkan untuk tahun ini di apa nama ni, di Kampung Pahlawan lah.
0: Yang ini semua area Limbang. Jalan Pendaruan.
1: Jalan Pendaruan, ya betul. Jalan Pendaruan. Ini untuk di Limbang. Dan untuk yang di Lawas, kita pun telah buat juga. Iaitu bomba komuniti Long Sukang. Tu pun melibatkan beberapa pasukan bomba komuniti lah yang kita
0: yang ada
1: tubuhkan
0: di sana,
1: yang kita ada di sana lebih kurang 10 juga. 10 juga. Mana sasaran kita untuk bomba komuniti sekejap, kita sasarkan 10. Sasaran kita 3. Kita dah mencapai 20. Penubuhan 20 bomba komuniti. Untuk tahun 2027, manakan benda ni ada sambutan di bahagian Limbang, kita telah pun mencadangkan 3 tempat lagi.
0: Ada tambahan lagi ya?
1: Ada tambahan. Ada tambahan lagi. Pertama sekali, kita nak fokus kawasan yang betul-betul remote area. Dia mungkin dekat, tapi dia kawasan ni tidak segi apa ni, jalan dan sumber air tiada di situ. Satu di Limbang ni adalah Kampung Limpaku Pinang. Kita akan pergi ke Kampung Limpaku Pinang dan kita akan tubuhkan bomba komuniti. Dan kita akan bagi dia jiwa.
0: Jiwa,
1: jiwa penyelamat di kampung mereka.
0: Kena ada jiwa.
1: Itu tujuan bomba komuniti juga. Kita pergi ke kampung, kita nak suntikkan jiwa penyelamat di kawasan pedalaman, supaya nanti bila berlaku kecemasan, kebakaran, mereka sendiri untuk peringkat awal dapat membuat apa-apa tindakan lah. Dapat
0: tindakan awal lah.
1: Tindakan awal. Yang kedua, di kampung awat, kampung awat-awat lawas. Kawasan ni pun agak mencabar. Dia walaupun dia di laut, tapi keadaan rumah dia dimaklumkan. Keadaan perumahan rapat-rapat dan rumah kayu.
0: Risiko angin lagi kan?
1: Risiko angin
0: di tepi laut.
1: Dan ini cabaran kami juga. Kita tak nak tunggu benda terjadi. Sebelum terjadi, kita datang untuk buat pencegahan. Ini tujuannya. Kita datang, kita bagi jiwa juga penyelamat. Dan satu lagi, kampung Long Sukang, tempat yang sama tapi kampung berbeza. Kita tak tinggalkanlah kampung pedalaman ni yang di jauh di hulu tu. Kita akan pergi lagi. So ada tiga tempat untuk tahun 2027 yang kita target akan laksanakan.
0: Okey, ya, putahniah kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat kerana melepasi target yang disasarkan sebenarnya dan nak menambah lagi tiga sebenarnya tuan ya. Okey, baik, akhir sekali ni tuan, apakah pesanan pihak bomba kepada pendengar 5 FM supaya sama-sama kita membantu dan juga mengurangkan risiko kebakaran pada musim panas dan juga jerebu ini?
1: Baik, ini pesanan ni bukan semasa musim panas sajalah.
0: Setiap masa lah.
1: Setiap masa lah. Pertama sekali adalah kalau kita di rumah kita sendiri,

0: penggunaan peralatan di rumah kediaman, mm-hmm. peralatan kebakaran, peralatan elektrik lah maksud saya ni kan. Kena kaji. Apa keperluan kita beli alat ni di rumah. Kalau tiada keperluan, jangan beli dulu. Kalau perlu, semasa nak menggunakan, pemantauan yang tinggi lah. Sebab kita sedia maklum zaman sekarang pelbagai jenis teknologi.
1: Betul.
0: Kita tak tahu benda tu bereaksi dengan benda macam mana. Dan bila berlaku kebakaran, kita tak tahu efek dia macam mana. Dan sangat penting lah, satu rumah satu alat menapi. Kalau kita beli peralatan elektrik RM1,000-2,000, why not kita tak mampu beli 100-200 satu tong alat penapi.
1: Betul.
0: Yang berharga RM100-200, perlu ada lah. Sambil tu juga, untuk di zaman sekarang, di masa sekarang ni lah, musim jerebu ni, selain daripada tidak mengadakan pemakanan terbuka, kita juga nasihatkan supaya mengamalkan minum air ni lah. Banyak minum air. Banyak minum air. Kita risau tentang
1: kesihatan.
0: Kesihatan. Dan andai kata jerebu meningkat, andai katalah kita terlibat dalam apa nama ni, darurat, ini pun sangat penting lah. Bomba takkan darurat. Bomba takkan darurat. Kita tetap akan bertugas. Kita tetap akan bertugas,
1: tetap berada di barisan hadapan.
0: Dan benda tu bila dah berlaku, kita akan bagi bantuan semampu kita lah. Bila diperlukan. Contohnya kalau perlukan untuk penghantaran air dan sebagainya, kita ada water tanker. Kalau sebelum-sebelum ini pun kita ada buat bantuan. Kalau diperlukan pun kita akan membuat bantuan lah. Saya maklum kan, air ni penting untuk keperluan. Selain daripada keperluan pemadaman dan keperluan harian pun penting. Penggunaan air. Itu sajalah pesanan Jabatan Bomba lah.
1: Okey, baik. Apapun, terima kasih diucapkan tetamu kita pada pagi ini. Seronok sebenarnya berbual dengan tetamu kita, iaitu Tuan Muhammad Hamdani bin Haji Madun, Timbalan Penguasa Bomba 2, Ketua Cawangan Keselamatan Kebakaran JBPM Zon 7 Limbang pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berkongsi info lagi, Tuan, dari semasa ke semasa. Apapun, terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita, Tuan Muhammad Hamdani, kerana bersama kita pada pagi ini. Jumpa lagi, Tuan.
0: InsyaAllah, jumpa lagi.
1: Okey, baik. Teruskan kekal menggunakan Limbang FM sehingga pukul 12 tengah hari.

Rahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tahanan bersama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nak tampil lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyerlah?
3: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium RTM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
4: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
5: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.
6: Anda sedang mendengarkan Music Express King Sambat.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia.

0: saya, saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia madan, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
4: Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita berbicara tentang hikmah bersyukur. Dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita yang mengeluh tentang rezeki. Dan sebenarnya yang kurang itu bukan rezeki tau, tapi kita kurang syukur. Penyakit yang sedang menimpa banyak manusia pada zaman kita hidup ni adalah penyakit kurang bersyukur. Sebab daripada syukur ni, dia datang keberkatan rezeki. Daripada syukur ni, dia datang kenikmatan dalam rezeki dia. Sebab itu, kita kena betul-betul bersyukur. Bersyukur ni pula bukan semata-mata kepada Allah je. Bersyukur ni juga, dia adalah kepada manusia. Sebab dinyatakan kepada kita dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Seorang isteri, dia kena bersyukur dengan apa yang suami dia mampu beri dekat dia. Seorang pekerja, dia kena bersyukur dalam keadaan dia dapat majikan yang tak lupa untuk jaga kebajikan dia. Macam tu juga apabila kita kena bersyukur sebagai seorang suami, syukurlah isteri kita boleh masak mungkin tak rasa macam hotel 5 bintang, tetapi hati isteri itu masak itu cukup luar biasa. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Kita nak minta lebih, nak dapat suami terbaik, nak dapat isteri yang macam bidadari, siapa kita, jauh kita untuk dapatkan perkara yang cukup luar biasa. Sebab itu kita kena bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi tahu kepada kita, kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kamu. Dan satu perkara yang kita kena faham, bahawa dalam hidup kita kena praktikalkan amalan untuk ucap Alhamdulillah setiap kali kita dapat nikmat dan setiap kali kita gunakan nikmat. Kalau kita ada kereta, kita cakap, ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kau bagi kepada aku kereta ni aku nak pakai. Kadang-kadang kita bersyukur dengan kenderaan adalah pada waktu kenderaan itu kali pertama kita dapat. Dia tak jadi syukur harian. Kita sebenarnya ni, hidup ni bermodalkan Allah saja. Kita hidupkan sihat, tubuh, badan, semua ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Kan manusia nak cari 5 nikmat utama dalam hidup. Apa dia? Pertama, harta. Kedua, kesihatan. Ketiga, ilmu. Keempat, iman. Dan yang kelima adalah hubungan. 5 ni adalah hubungan yang paling penting dengan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 5 ni adalah perkara yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka syukurlah dengan harta yang kita punya, dengan kesihatan yang kita ada, dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan iman yang kita usahakan, dan juga dengan hubungan yang sentiasa menyejukkan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur untuk kita terus terbang ke langit dan bergembira dengan pelangi yang indah. Assalamualaikum buat sebab Allah.
3: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim

Alright, 11.35 pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di Zon Khas dan juga Zon 1. Untuk hari ini, Selasa, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bersamaan 1 September 2026 Masihi. Baik, semulakan bagi anda yang tinggal di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu zuhur 12.20 tengah hari. Waktu asar 3.26 petang. Waktu maghrib 6.25 petang. Waktu isyak 7.35 malam. Maksudnya waktu subuh 5.02 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.11 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang berada di Zon 1 Limbang Terusan Sundar dan Lawas. Waktu zuhur 12.22 tengah hari. Waktu asar 3.29 petang. Maksudnya solat fardu maghrib 6.27 petang. Waktu isyak 7.37 malam. Waktu subuh 5.05 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.14 pagi. Tadi info salat bagi anda yang berada di Zon Khas dan juga Zon 1. Untuk hari ini Selasa, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 1 September 2026 Masihi. Baik, info salat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Baik, bulan Mei, sketsa sebuah cinta. Baik, setakat ini Ruan bersama dengan anda untuk Muzik Express Geng Sambat. Okey, dan tepat jam 12 tengah hari, berita dari Sarawak FM. Selepas itu, anda akan mendengarkan Perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan setiap hari bersama dengan anda, Geng Sambat, 9 pagi hingga 12 tengah hari. Apapun, terima kasih kepada anda yang mendengarkan seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Saya tinggalkan anda lagu daripada Ella, Ku Penanti Setia. Jumpa lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, bye-bye.

0: kepayahan, pergandingan tenaga, bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai,
5: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
2: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
5: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

American, bla bla melau bangkrut ini dan ya bayar. Okay, sangat sangat bayar aku nak berada dulu di mai aku keadaan tau. Kehendak bangkabun tau, pulung tau, latik tau, bak tau dan sebagainya. Dan ia sangat bahaya kena mendengarkan atau nutung bang kerabinih tau ngesep sesuatu bang kerabinih lah. Okey, kena mendengar tau lalu baru-baru pengar berita jam 1 ini apa na radio tau lutap mau bang niat apa tau cos ini pad-padiganku DJ RJJI bersiaran kini otel jam bang siaran radio Limbang. Okey, nak ini bang program rancangan sejam dengan Muyu dan tolong berberu pengar berita jam 1 dah pada mapapuk lemah bahas segmen ngirim tabi. Jadi kuan tahu taman tinang kena nak lok pian ngirim tabi. Okey, tahu miak mapapuk nak pernah ke nak ngecing tabi lemah bahas segmen ngirim tabi. Radio Malaysia 5 FM, radio tahu lu tak mau banyak.

10 hari. Sukan Asia IT Nagoya 2026, Panda Lela Renong kekal menjadi sandaran skuad terjun negara dengan pengalaman luas menjadi kekuatan utamanya. Jurulatih Ui Zi Liang yakin penerjun berusia 33 tahun itu mampu memberikan persembahan terbaik. Namun aspek kecergasan fizikal, mental dan persiapan perlu diberi perhatian. Panda Lela akan menyertai acara 10 meter platform wanita pada temasya itu. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas 11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nodiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kepayahan, pergandingan tenaga, bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan bermai,
5: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
2: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
6: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Malaysia Top Pulih Show. Popo kolun bawang lun daya ya papa nai nantau long ningar dan niar siaran radio Limbang kira ningar. Apo tau acu sini tanggal 1 acu bulan September bulan liwa tahun ni pa. Ai acu lopun pun bang bulan liwa ke. 2026 liwa bulan pengena pelaba kena ningar tau bang lak sini 2026. Dan acu sini tau kang bang bulan lok baru ini pa. Ai bila bulan baru tanggal 1 acu bulan acu sini kena ningar. Co sini co dua dalam tau cuti ya cuti sambutan hari kebangsaan sambutan hari Malaysia hari Merdeka kuan bawang tahun negeri dan negara tau sebulan lah kena uningar dalam dan co sini tau lumba baru kerja lah ha. Okay, selama ini kuan anak-anak sekolah tau mula cuti kena uningar okay bang minggu sini cuti dua anak sekolah tau ini. Okey, nak ini tahu mampu bang siaran radio Limbang, radio tahu lu tahu bang niat jam tahu lu kedua. Nah kini kena dengar bang segmen ngirim tabi. Kuan tahu taman tina kena nak lu piang ngirim tabi, nak tertabi-tabi dan ucapan matalu. Lama ba live TikTok, lama ba live Facebook ataupun lama ba talian telefon. Ia na 0852111246. Kesa kuat baru 0852111246. Ini nombor talian telefon. Kuan tahu lu terluluk pian ngirim tabi. Lama ba talian telefon. Kesa lah baik. Ina kuan matalulup yang ngirim tabi bang TikTok, bang Facebook. Ngetype tabi-tabi matalu di kerana uningan. Lama ba laman komen. Kaya pelewi miak maca tabi-tabi matalu. Kaya terima kasih kuan tau lun bawang lun daya. Luka lutup setia ningar dan niar siara radio Limbang. Apu tau acu sini hadok pulih leco dok ningar dan dok temulud. Arang gawa sagan pana arang gawa tau bang kerab sini merabun okey merabun jerebu merepun dan melauk lah kena uningar na melagan laput ini ha. Tunggu Limbang pa nakini kena uningar Limbang lawas na laput tau ni melagan pa mung amung merabun jerebu merepun mo kena uningar bang pulung-pulung pena dikun niar bang pulung niar lun na alun pekung kaya rabun kena uningan merabun dan merpun jadi jerbu lah memang maya ratnan IPU tau ramalan cuaca tau inilah kena uningan ini ratnan IPU tau ini ruangan udara tau nakini kurang sehat ya kurang sehat dan ini tudak-tudak kawasan pana ia berbahaya kuana kesehatan. Dan anak sekolah pernah mula luk mitak lah kena uningar ke. Mula anak sekolah mitak. Dan ngecukuh ratnan rabun tau ini jerbu. Ke kuan tau luk kerja dari luar bangunan, luar rumah. Hati-hati lah tau lah kena uningar. Mungkin luk ngedalan ke kaman bang kebun, bang ladang, dari yang sawit. Atau bang lati. Okay, ke kaman dari luar lah. Bang projek-projek lio-lio bang kekeman depan nak luar tahun telu nah maklupan makai mas ya makai mas masker kerap tau berada dari luar kawasan dari luar bangunan ataupun rumah okay, do kerja kuan tahun lu kerja tahun telu dan kini tau ramai-ramai yang ada bepat lah bang siaran radio Limbang ini ngecok ini jam tahun lu kedua dibangun kokuyo tau nak ini jam 1:26 minit pulih deco ya apa ya pemo bawang talun bawang ya apa ya pemo bawang talun daya luk ningar dan niar siaran radio Limbang ini lama balai TikTok lama balai Facebook kayak mawang niat miak papa dengan tau di merpat netau among bang tinodo berluk do sehat ngecukur ratnan rabun ratnan tinodo co tau udara tau nak ini kena ningar memang miak kurang sehat dan memang ia miak ngerosak kesehatan tau lah lebih melun ratnan anu tau kira uningar ia darah paru-paru tau ni ya okey ini mah miak ngecing kesan sampingan kuan paru-paru tau lun telu okey ini ngana bepat naten tabi-tabi di mentelu kira uningar lama ba live TikTok atau live Facebook lama ba laman komen ataupun ngana dawan lama ba talian telefon tau ia na 0852111246. Okay, nah ni lah kerap tau macam tabi-tabi tau lukun pun. Sekarab na tu tau itan ko ningar nanis pengini kena ningar. Okay, tabi lukun pun lupa ba live TikTok. Kena tau maurin luak dison. Hai dok puli dejo DJ Kebalana. Kena tau runi, malah dok puli dejo kuan among tau lun bawang lun daya suapa panah inan tau nak kini. Pali tau among sehat-sehat rat naku roni.
Okay, Siti Kamaria, Dok Pulida Cho, selamat tengah hari DJ Anun Bala, Balado, semoga sihat-sihat selalu. Rakyat tahu Siti Kamaria. Kena tahu ni, ngirim tabi kuantau. Badat jaringan, tungek terusan ni, kerana. Okay, jaringan dari terusan memang pelabah ada lagi nak wadikan. Namo dari terusan, jaringan dari lawas pun nak pelabah tu, Dok. Okay, kena tahu Evi, malah Dok Pulida Cho. Kena tahu Maureen, malah Dok Pulida Cho. Kena tahu Abel, malah Waalaikumsalam, kena tahu Abel. Dan setecu dia kena ninger, tahu inan tabi, rata kena tahu IP Boy. Okay, IP Boy, ngacing tabi kuan among tau populun bawang ludaya lukun ninger dan nier siaran Radio Limbang. Okay, ratnako IP Boy ngirim tabi kuan muyuk kira ninger. Okay, setecun kena tau rela kawasan Padawan radai kucing mala pelaba jerbu kaya tungek kucing baru kuman nakini stres ku pelaba lau pelaba jerbu dengan kepanasan nak kaya tungek kucing. Okay, kena tau rela kawasan mana dok pulih dicok kuan tau kira ninger. Okay, kena tau Rin ngirim tabi malah selamat bersiaran. Kena tahu arom budak malah dok puluh dejo. Anak rantau pun ngecing tabik kuan tahu pupulun bawang lundayak. Kena nak tahu wen malah dok puluh dejo. Dok ninger siaran Radio Limbang. Okey, kena ninger ini ratnan tabik-tabik mentelu bang live TikTok Limbang FM. Okey, kuan muyuluk yang ngirim tabik bang live Facebook panak miak ngecing tabik ya. Okey, lembab telefon panak miak 085-211-246. Ini nombor talian telefon tau 085-211-246. Okay, setuju dengan orang dengar tanya tabi rakyat nak tahu seku anu ni sekua Selawe. Okay, sekua Selawe malah dok pulih dejo kuan tahu wipi yang ngirim tabi ratna kai tunge anak lundaya bang bawang Kutai Timur. Okay, radek Kutai kena orang dengar. Anak tahu lundaya radek Kutai Timur ngirim tabi kuan tahu lundaya lund bawang Malaysia, Brunei dan Indonesia tabi rat kena tahu sekua Selawe radek bawang tahu Kutai Timur. Okay, kena tahu Mia Cho anu bala je ke balado wip yang ngirim tabi kuan muyuluk dai lawas anu bala na muyuluk dai terusan inan buat lapun muyuka ya nak ini jaka buat ya jaka buat mula buat dai terusan mula tutu buat dai lawas nak ini ya na buat lapun dan buat tempatan luk remuat rat bang kampung-kampung taulah tempatan. Okey, mula buat tahun ini dari lawas. Okey, kena tahu AV WIP yang ngirim tabi luk kuan demo luk ngitin aku kuan kaita tungek kampung Kuala Punti Keningau Sabah. Okey, ngirim tabi ratnaku EV. EV rat dari kuan Kuala Punti ya. Kuala Punti Keningau ngirim tabi kuan tahu Lundaya Sabah. Lukunan dengar Daniel siaran Radio Limbang. Abigail ngirim tabi kuan tahu Maureen, terima kasih. Dan setecunnya Muhammad Tahir Nadir panak ngecing tabik kuan tahu selamat bersiaran. Oke, okay, cos sini kena ninggar ngimun cos sini tebupun PMM ya. Konferensi, convention PMM Sabah miak ngimun rata cos sini dari apa dia? Wi panak kelupaan kusui nana KDC Eka ataupun ya apa dikira ninggar wi panak kurang pasti. Ya mau tebupun PMM Sabah konferensi, konvensyen ngimun rata cos sini. Okey, ini ratnan tudak-tudak program ini pernah aktiviti lok mangun bang bawang tau sebulang. Okey, DJ, semalam ada tengok orang jual durian ke Inan. Mula nombor masuk ya, buat lapun dalam ya, di kedai terusan. Kuan tau lun telur, lupian nekap buat lapun, lun masuk buat lapun. Buat lapun miak terapan matelu yang gerai, okey, yang gerai luk iring dalan kedai terusan. Okey, iring dalan kedai terusan atau dari bang market, bang tamu lawas panak mula masui buat lapun. Sebabnya kuan tahu luk tungek limbang buat lapun atau buat tempatan miak lapun tahu bang tamu. Okey, bang tamu, bang market, bang pasar limbang. Nah kini kan ngecukup mula buat luk remuat. Nah kini kuan muyu luk gergan mengidam ataupun minat kuman buat tempatan ini. Okey, okey DC bantu. Terima kasih Evi. Ya, KDC, betul. Okey, konferensi PMM yang bangun di KDC Penampang. Okey, terima kasih Ratnan info. Ina konvensyen PMM yang ngimu rata cos ini di KDC Penampang. Ina Ratnan info, lokal necing netau ya ni ya.
Okay, sa tajun kena uningar kena tahu ide tak ngirim tabi S dapat aran Mary Pia panang cing tabi kuantau dengan bala do puli deco Joven malah do puli deco selamat bersiaran kena tahu Joven. Okay, sekua selawe mereka li kuantau among bang aco marikan ini namut anu ni namudut apu yam tu. Okay, ini info rat kena tahu sekua selawe yang merepat lah teman tinan kena nak tahu bang Borneo, Kalimantan, Sarawak, Sabah, bawang tahu ini sebulan lah kena dengar ke? Tahu kalau miak ngado burur tahu na tahu nutung na tahu ngeseb na tahu anu nih yalah merota poy lah. Ini bahaya nakini. Lok tutun kuan tahu lok pian nutung lati, nutung kebun, ngesem-ngesem yang kebun, yang ladang sawit tau. Atau ya apa-apa mula kena uningar ais. Na timun petau ni na nutung na merotah puin ni dontelo. Pelaba do ulu na puin tau ni. Nakini ngecukup tidak doco tau lok merikan, lok melau. Dan tekering tanah, tekering dua daun, tekering dua uduh, tekering dua gambut ini kena uningar ini bahaya. Jadi apui miak mulun, mulun ratbang yang tanah. Jadi kena uningar pelaba bahaya. Kalau miak ngado among-among aktiviti-aktiviti luk nutung luk ngesab merotah pui ini. Oke, okay, namo luk tadna kena uningar bang aco luk melauk merikan tanita hati-hati tetau. Ratna napui bang rumah tak ya. Okay, apui-apui tau dari dapur, apui-apui tau dari apa tak? Bang kawasan-kawasan rumah tau. Okay, ngacoko tau nih bang tinodoco lok merikan, lok melauk tadi ni pelaba bahaya lah. Ratnan apui ini, kudang ini tau ratnan elektrik. Okay, barang-barang elektrik, barang-barang current tau pernah kena uningar. Okay, kalau miak pengatau makai off switch. Okay, pengatau makai off current tau. Pagkat tama kay off dua elektrik sumber elektrik current tau lagi na undingar ke ngacoko yalah do tamlio ratnan kecuaian ke ratnan tau cuai santai itu ni miak ngecing kecuaian apa miak mengecing susah kuan buru tau sebulang oke dah cun kena undingar kena tau Evi ya oke napa we follow nama Evi terima kasih Evi. Sakwa Selawe, Robert Daniel, elektrik sumber elektrik current tau lagi nak undingar ke? Ngacoko, yalah do tamlio, Ratnan kecuaian. Ke Ratnan tau cuai santai itu ni miak ngecing kecuaian apa? Miak mengecing susah kuan buru tau sebulang. Okey. Dah cun kena undingar. Kena tau Evi. Ya. Okey, napa we follow nama Evi? Terima kasih Evi. Sakwa Selawe, Robert Daniel. Dah cun kena uningar. Kena tau Evi. Ya. Okey, napa we follow nama Evi. Terima kasih Evi. Sakwa Selawe, Robert Daniel.

Atas Penny dengan Nani Luktatanan Iko Panganisu. Ya, Iko Panganisu. Ini merapat na tau kenau ninger Misu Bangulun Ratnan Lukatun. Ratnan Lukatun Misu lah tau kenau ninger. Okay, luk perlu run mis ngisu ngisu niya. Okay, niat dia lutap run ngisu. Ratnan kakamaluknat. Ratnan Lukna Mayu, Ratnan Luknado. Okay, misu lah kita mendengar kan, misu dan nakap lah Lukdo di pa. Alright, bangun kau ke kuyuk tahun ini jam 1:45 minit pulih dicok kita mendengar. Tercuna macaran nan tabi matelo bang siaran bang live TikTok. Okay, tapi setecuna ini rim kini nak tahu si Lasong Layun. Nah, nun balari je, balado. Okay, Lasong Layun ngirim tabi kuan among-among tahu dua good, good lawas. Luk ningar dan niar siara Radio Limbang, tapi rat kenak tau Lasong Layun. Ini panak kenak tau Joven, okay? Joven, Ven, panak ngirim tabi kuan dua good, good, lawas. Luk ningar dan niar siaran Radio Limbang bang mencos ini. Wow, okay, tapi rat kenak tau Joven dan kenak tau Lasun, okay, Lasong Layun. Tacun nak kena tahu Jordan. Jordan pernah malado pelih dan cos selama bersiaran di Radio Limbang. Okay, setacun nak kena ningar tahu inan tabi rata kena tahu data Elis. Elis mala pelaba jerbu kai. Okay, pelaba jerbu kai tungai kucing. Jerbu sangat-sangat luar biasa. Okay, membura lah kena ningar. Jerbu dek kucing sama tuan na pelaba bura jerbu tahu dek kucing. Namo dek kucing kena ningar sal tahu niarat mang bawang negara jiran tahu luka pulung dan nesab ya. Pulung dan nesab. Jadi bangka sekitar kawasan de. Lok munang, okay, kawasan dan ni, lok pulung-pulung lumasam ini, pelaba jerbu, pelaba jerbu, pelaba

repun, repun, oke ya. So inanda sehingga kan kira ninger na to miak ngedrive ke drive kereta drive moto dota drive kereta drive moto nalan kukud pana miak pradong ke nalan kukud miak pradong bang nana bang repon na bang jerbune laki nau ninger nga cukup nam lagan langsung nam lagan sagan pana lebih bahaya kan bahaya ngedrive bahaya kereta bahaya ngedrive bahaya moto. Okay. Sedangkan nalan kukud tamiak peradong ngecoko na melagan siran kena ninger bang rebun iti jerbu ini. Okay, Malio, kuan tau ngecoko ruang udara tahun nakini na pelabado na stabil dan kurang sehat lah. Merbaya kuan kesehatan tau sebelang. Okay, ini info rakena tau Elis, radai kucing pelaba jerbu nakini kebalana. Okay, kena tau Joven, terima kasih. Dan setecuna Evi dia bertak ngirim tabi Elis mala 20 deco kuanto pupulun bawang dan tecuna tabi rat ini ngirim kena nak tahu dia bertak Rama Rama Roben mala shalom. Okey, rat nekuh. Dengan Malado Meco, kuan DJ selamat bertugas. Kuan ide mo luk ningar Radio Limbang. Kuan khususnya, kuan Popo Talun Bawang, Popo Talun Daya. Dok Puli Deco, shalom kuan tau, rat nekuh, Rama Roben. Okey, Meli. Okey, Meli, panah ngacing tabi, kuan tau, kena tau Samson Pasan. Panah ngacing tabi, dan terima kasih kena tau Samson Pasan. Luk sudi, repost, share, rat nan live tau bang Puli Deco sini ya. Okey, Joven mala DJ WP yang ngirim tabi kuan pendengar radio tahu bang acos ini yapa-yapa pana inanda nakini tabi bang niat dan tabi awa kuan among tahu kena tahu Joven. Okey, tajuna rela kawasan DJ ko pengakuman mejoka. Okey, sementuna rela kawasan terus teranglah natuin pengah nekuman mejo nata nekuman muna dejo ni rela kawasan.

Radio Limbang Evi, ani de cho siaran Radio Limbang Radio Tau ini rata cho satu macam cho minggu tujuh hari tujuh tuduk cho tau bersiaran. Ngimun rat jam 12.02 muna de cho macam jam 30 de cho tau bersiaran dan tau miak ngano live Evi. Kaya ku dah ngena siaran tau Radio Limbang. Kaya ani dari de cho tau ni bersiaran. Ngimun rat jam 12.02 muna de cho macam jam 30. Nga cukup apa kak bahasa radio bang bahasa Melayu. Kaya 3 jam. Pengadi di tau Radio Bang Bala tau Lun Bawang Lun Dayam. Pengadi tahu di baru ia radio Bang Bala Bisaya telu jam. Ban pengadi napa mana malam napa radio Bang Bala Iban panak telu jam. Kayak kudang na siaran tahu ani putaran ani jo lah kena dengar. Kayak siaran radio Limbang radio tahu ani de jo. Okay. Sata Jona idea berta ngirim tabi Mr. Johnny. Okay, Mr. Johnny, malado pri de cho, salam kuantau populun bawang lundaya, tabi rat kinak tau Mr. Johnny, 105. Okay, okay, ini yang kena dengar, kinak tau Robert Daniel, pana mala salam dan dok pri de cho, kuanda mong tau populun bawang, kena nak tau France, rat ne, semenanjung pana ngacing tabi, kuanda mong tau, good lawas lok ninger siaran Radio Limbang dengan bana do puli de cho ratneku tabi rindu rat kenak tau France kuan among anak-anak kadi lawas kuan good de lawas woi boleh tahan tabi i France ni ko lon tu lo. Alright, ini kena ninger ratnan tabi matalo bang siaran TikTok Limbang FM. Kaya kuan tau lun telu lok ninger dan niar bang live TikTok ka live Facebook ni bang TV ke do ataupun bang radio. Ina lima cara ina tau ninger Radio Limbang. Okey, ina lima. TV, radio, RTM klik, live TikTok, live Facebook. Artinya lima cara. So bang lima cara ini kena ninger Radio Limbang miak pendengaran di seluruh dunia. Okay, di seluruh dunia lok ninga Radio Limbang. Naya bang Limbang, naya bang Malaysia, bang Brunei, bang Indonesia mo lok ninga Radio Limbang. Okay, radio tau ini miak pendengaran di seluruh dunia. Okay, apa tana ninga Radio Limbang? Yang penting inan jaringan, inan internet. Ya apa-apa mau live TikTok miak siran, ya apa-apa mau live Facebook miak siran, dan ya apa-apa mau inan jaringan internet ataupun RTM klik, okay, lemah bah Play Store, TV dan radio. Artinya kena kudengar Radio Limbang miak pendengaran dari luar negeri, luar negara. Okay, kudangin lah kecanggihan. Siaran Radio Limbang bang era ini, zaman inilah ngecukup kemajuan teknologi lok pelaba canggih nakini kena uningar. Okey, berita jam 2 peringaran tau sepengah berita jam 2 talu mubat baru kena uningar mapapu bang segmen naning ramai. Okey, talu mubat baru pengah berita jam 2 pulih dejo ini napana. Okey, stay tune Malaysia Radio Tau top bang niat di nani tau sata cuna ngalap Yesus.

Okay, kita orang dengar ini acan Nani Rat Linawa Band. Okay, Linawa Band dengan Nani Lukta Tenan. Yamu Ame Tunge. Okay, Yamu Ame Tunge. Nak ini jam 2.27 minit pulih dan cok kita orang dengar. Okay, tajun atau macam tabik rakin atau Nancy Damus. Nancy Damus ngirim tabik kuan tau ang Nancy Damus. Ngirim tabik kuan pupu talun bawang lun daya. Kita nak tau nubuya panak leo-leo muyo dua anak adik kemarana. Leo-leo muyo dua anak adik alag muyo mapradong. Kerab nalan-nalan arang dalan. Kerab rukad dan ini. Anu ni, jerbu. Bala kita nak tau nubuya. Okay, Radagas. Radagas pernah ngacing tabi mana 20 dan jokuan tau. Rama Robin. Alright, Rama Robin kena tau jo calon suami Namiko. Okay, Namiko kirim tabi kuan popo talun bawang lundaya. Selamat bersiaran di Radio Limbang, Radio Talu Tomo Bang Niat. Okay, setujuan yang kena mendengar. Merpatlah jo mudan kepada ni anti Namiko merpat jo mudan kena tau don okey kena tau don gita gita bumi okey ngirim tabik kuan tau populun bawang lundaya wip yang ngirim tabik kena tau Ruben ngirim tabik kuan kena nak ku luk ningar siaran radio Limbang lun bawang lundaya bang meco ini ratnaku Rama Ruben. Okey, Shaukat. Shaukat Abo, pandang ngacing tabi. Selamat bersiaran. Jos, ngirim tabi. Anu ni na, naya bujang kan, DJ? Anu sini, Jos? Luk bujang-bujang ni. Okey, kena tahu Rama Robin. Malah Dek Melinau masih normal. Okey, Dek Melinau masih normal. Tidun dojo na jerbu. Necing Dek Melinau tak. Okey, ni bala kena tahu Rama Robin. Don anu ini okey do okey pengawi nak to macam ina setejun kebalai don hati-hati muyu dua driver kereta kapulan okey hati-hati muyu dua driver kereta ku jerbu ini ngedrive lio-lio kena to Haris mada 20 dico ya hol terima kasih. Okey, kena tau ya hol malam rekli kuanto. Ini rat kena tau ya hol ya. Ini kena tau ya hol. So apa kena ningar irau long tengwa, pesta long tengwa, pelubak rakit, rafting challenges long tengwa 2026. Inau ngisu, inau tunda aminan aco bulan luk ma baru. Ngacoko arahan rat dai luun atasan. Ngacoko tinodonco merabun jerbu. Dan kesehatan cuaca tahu panak kurang sehat. Jadi pesta anu ini pesta long tengwa ditunda amenan aco bulan luk mebaru luk miakruan ngegalak sepeng ini napa nam kayak merpat lagi nah, mungkin bang bulan lima ni na luk ataupun bang bulan puluh napa nah eh kayak ini kena dengar ratnan irau long tengwa. Pesta Long Tengwa, Ilau Asi Simpung. Kaya perubat rakit, rafting challenges, Long Tengwa. Luk pengalitap, miak mangun, sematun nak kena uningar co udang minggu ini. Jata yana raco lima di penat co enam. Empat dan lima aco bulan. Disebabkan ruangan udara atau kurang sehat, merabun, jerbu, dah so pesta ini, irau ini, inau ngelut, okay, ngelut, aminan, aco bulan, luk mabruh, luk miak ruanda, ngagalak sepenga ini, beruna pendah kira mendengar, okay? Okay, terima kasih kira tahu ya hol, Ratnan Bala Merkelina. Jerbu di kerayan bro, tak nampak muka. Oh, kena nak tahu don mana pelaba jerbu kaya tungai kerayan, kena uningar. Kaya kena nak tahu don mana dari kerayan pelaba jerbu. Jadi, sehingga kan na pesiar, na melagan kiong kena uningar, okey, na melagan kiong. Sedangkan kena nak tahu don ni mana na melagan kiong mood berada ke belana, na melagan kiong DJ. Kalau na melagan kiong DJ ni kena uningar, sedangkan idon ni dek rayan. Arti na pelaba sap ni ni kena uningar. Pelaba buraan na, ni pakai jerbu denai ni. Ngecoko kiong ku na melagan siran na bang telepon pa. Okay, na melagan kiong ku siran na bang telepon kena uningar. Arti na pelaba jerbu ni ni. Okay, membura. Ini jerbu dek rayan. Kena nak tahu langsung na aku naruk nada melayak niat. Oi, melayak niat tanpa ni pa. Kena nak tahu langsung layon. Okay, kena nak tahu nama. Mantap. Ya hol, terima kasih Ratnan infonya ya hol. Okey, nubuya wip yang ngirim tabik kuat langut ngilo di dua kira naku di Nakaya dengan bala dok pulih reco. Ini tabik rakyat nak tahu nubuya. Okey, kena mendengar
Rela kawasan, sabar-sabar dulu DJ. Nah, terburu-buru. Ya, rela kawasan, Jos. Terima kasih. Ni kena dengar dan tambik-tambik mentelu bang live TikTok Limbang FM bang Puli dan Jos ni. Kami akan ada war nombor talian telefon tau 085-211-246. Okay, 085-211-246 mukab kuan tau nakini. Nani tau satu cuna amek tunge ikau. Radio tau.

Okey, kalau dengar ini macam Nani Rata Jelly. Okey, Jelly dengan Nani Lokta Tenan. Awaku, awaku. Okey, ni kalau dengar judul Nani Ina Awaku. Ini, mangun kau tahu kurang walu minit baru. Okey, kurang walu minit baru kalau dengar. Jam telu berita miak pendengaran tau. Okey, bang jam telu pilih de join Nina pernah berita miak pendengaran tau. Segagah kera baru. Okey, tercuna kalau dengar mana mereka li. Khususnya kuan... Pemuda-pemudi. Okey, pemuda-pemudi, belia-belia, anak-anak kadi, anak-anak sekolah. Nama kelupan, udung minggu ini. Ngimun rat aco lima cona midi aco minggu. Okey, yaitu rat nana tebupun konferensi. Ya. Tebupun konferensi Zon Utara Sarawak 2026. Maya ratnan jadual lekeruan ngatur ya ina tanggal 4 macing 6 aco bulan September. Udung minggu ini raco 5 co 6 di co minggu. Konvensyen pemuda-pemudi gabungan 6 daerah Zon Utara Sarawak. Okey, dengan tema Heart Reset. Okey, Heart Reset. Bang Ayat, miak 8 tau, Bang Yeskel. Okey, Yeskel, 36 ayat 26. Okey, nak bangun ku tema, kuan terpupun konferensi, konvensyen, pemuda-pemudi inilah kena uningar. Okey, tahun ni ratnan jadual dah. Kita cu tahun ni ratnan jadual dah kena uningar. Ngimun rat aja lima. Okey, terpupun lukpun pun. Terpupun lukpun pun, sesi lukpun pun, miak ngimun.

Masaite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby.

Radio Jati Berzam-Brozam. Hello, hai, monjoi seribadau. Monjoi bertamu jati lam sengadau ngada bulan siam tahun 2000 dong. Opo do onom pertamuan lam 1 September. Alam pertamuan jati adau ete. Demolo bersama mea rancangan denang seriba adau. Do jam yang molo-molo sampai pukul 5 suruh padau. Pukul 8 jati akan anak laluan di molo berito talbok berito RTM Kuching. Lam pukul 5 berita nasional tanpa sebuah berita radio RTM Kuala Lumpur akan malap kongon. Pemohino jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan rentak antarabangsa sabar pukul 6 sorop adau. Jadi ini mau slid nomai gaya atau pertemuan jadi dalam sari badau te pertemuan dalam siaran Prima Tambi siar radio Malaysia 5 FM. Sekali lagi salam damai, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sarawak maju makmur timur selid nyokia permuja siang nanti malap kongan yang malap kongau nyugut siaran live dalam Facebook Limbang FM. Terima kasih timur miun yang bersama nyugut RTM Klik api demo saja siaran nanti dalam seluruh Malaysia ataupun dari bawah negara yang malap alang kongau. Terima kasih timur miun, semoga miun terus saja bersiaran bersama lagi saboy untuk pertemuan jati dalam suruh padau sampai pukul 6 suruh padau ya. Miani timur miun yang bersama juga frekuensi sinan kosong apa poin siam mega siap rapat poin 5 mega sinan kosong sinan poin sinan mega. Semoga selino alam kudanya sihat-sihat saja alam kudanya moja-moja rimun-rimun selalu sahabat pertemuan jati ite yang berbuat bekerja moja bekerja timur miun selid. Semoga kerja miun dilancarkan, dipermudahkan hasno untuk adau duo ite timur selid. Terus bersama lagu pembukaan rancangan di ese ini jadi sudah tentu dalam menang.

0: berkaitan bulan kebangsaan, Sumno Jati sama-sama ngalang roso cinta me setia Imo Negara Jati dalam kempen Ipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lain ka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Nibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, nimong seluruh rakyat Malaysia untuk mira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme. Nanon mengkoso sawat kenal sebagai anak Malaysia dalam diri maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera Joko Lom Kedan Berasi. Sempurna maya ujo bosak. Jalur Gemilang penasang dalam keadaan yang lurus. Sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak, nanti maya yang ragu.
0: Pidombo Jati Buli Masang Jalur Gemilang. Jati Buli Masang Jalur Gemilang dalam dalai, sekula, upis, maya dalam menduka masing-masing. Iba Jalur Gemilang, pidombo saja Jati Aro sebagai cinta Timur Negara Jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, sebuah lagu cat what rock, lagu yang terdengarkan kapan sampai mati. Terima kasih di momen yang kagak lagi bersiaran nyugut Limbang FM lam seribu laut ya pukul talu talu pada talu minit seribu adau nyugut bacaan lagu IPU sontop pukul jam sontop jam do seribu laut Mei sengal dau bulan siam 2026 popok kawasan lan Sarawang rekod indeks keadaan adau ngelisun atau IPU lam tahap yang bahaya. Yang bo bacaan paling sawat nerekod lam IPD Serian mea IPU talu atus balu pon jam sugut mea lubuk antu talu atus jam mopod kenawi talu atus enam perapat lundu talu atus lima miso tebedu talu atus lima betalu serike talu atus papu jam kucing talu atus turu perapat samarahan talu atus talu pun jam sibau talu atus talu miso mea Seriaman talu atus dua peturu. Jadi untuk kawasan lain bintulu nerekod bacaan 204 peturu muka 200 talu per jam sama laju 200 talu per nom masing-masing dalam tahap yang benar-benar onjob sihat. Sementara ini bacaan yang onjob sihat nerekod dalam kawasan kapit 100 balu per limo miri 100 balu per dapat ILP miri 100 balu per jam Limbang 100 turu pod mea lawas 100 nom peduru. Itu berarti keadaan adau lama kesuangan kawasan dalam Sarawak lama saite mengalu perhatian mea langkah berjaga-jaga ya jemaah muslim. Dalam keadaan adau ngelisun seperti itu utamakan tegulu kesihatan muyun mea anik sanan muyun hasno timu muyun yang aro sanan yang berisiko anak-anak diok mea anik tuto-tuto ya. Kurangkan aktiviti-aktiviti daribau kawasan alai hasno aktiviti fizikal yang magat sekiranya perlu untuk semilau tadalai ngana mas yang kono hasno untuk yoro yang arolam kawasan bacaan IPU yang paling sawat terumai lah. Jadi golongan anak-anak warga mas kimu yang ngentian serta yoro yang arol masalah pernafasan perlu ani tenang perhatian labi nentak untuk ngurang pendedahan timo kedahan adau yang lisun itu. Pastikan muyun ngalap ataupun minum air yang cukup meni sentiasa nyugut perkembangan ataupun ngintong bacaan IPU-IPU semasa tada sumber-sumber yang rasmi sebagai contoh APIMS. Meni Timus Lidi yang sudah membuat memanau keraja lama saite bagi Timus Lidi pekerja-pekerja keselamatan, kesihatan dapit barang-barang makan, barang-barang pekerja dalam kawasan lapangan meni jelama driving serta seluruh warga keraja. Jaga kesihatan muyun meni jaga keselamatan mi ani adang jangan mengabaikan keadaan inan muyun ya sekiranya aku gusai-gusai sernapas dol kuab ataupun aku simptom-simptom yang susah kenal muyun bulilah mana timo pi klinik-klinik yang somok takus bersama juga 5 FM kadu jati sudah tantu nolam kenal.

0: mencederai jaga kesihatan.
1: Mencederai jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tawas bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat turut ngopot meter tat mantuka timo. Nganak tan pinggang keselamatan tiap masa. Drive nyugut limit laju yang tenatap. Daik drive lam masa keadaan mita. Maya nyugut peraturan traffic light. Kuning sedia untuk berhenti. Ragang berhenti. Hijau agu manau. Bilin etetat Radio Jati.

pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

Oke, sebuah lagu Tad Koi, Tiwi Karma bersama Jati Setogol Timos di Dagi Jati Timo pukul talu limo ngopo do minit seribadau. Jadi aku akan terus ngibit berindang bersama lagu Tad Mula Mel Juri Jetsui Band Cinta yang ternama Australia. Dan keluman pengos ja lagu ini kelano Jati akan kelap ngau lu berito talu berito RTM Kucing bersama DJ Yani dalam pukul 4. Jadi pengos ja berito Jati akan nyambung gendo pertemuan dalam rancangan DSA saboy jam 5 sore pada itu. Jadi tanguskan bersama nyugut live Facebook Limbang FM, nyugut RTM klik meani nyugut frekuensi sina 0.4 Mega Demokrasi Timomion sabab bersama DJ lam pertemuan untuk edisi sengada bulan siam 2026 lam pertemuan adau do itu. Oke, tangus saja bersama mea lagu yang tenangkan cinta yang tenamos rahasia.

Pukul 4.30 menuju sepada umia. Salam sejahtera. Bersama Reji Zamri naik lama lalu berita otak lubuk berita RTM Kuching. Bersama mereka berita yang mula-mula. Opis Menteri Kemajuan Desa Mereka Wilayah KKW memandang operasi Sifar tertangguh untuk timpu apa bulan keturi tahun ini. Kepit Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Mara operasi ino tenak tumpuan timu penyelesaian lingkas. Projek bagayan isu tanah utiliti kontrak aset maya keputusan yang kakal tertangguh. Selit bagian upis gayo maya bagian perlu ngal pemeriksaan menyeluruh sonyop isu dikategorikan nyugu tindakan yang perlu balan. Setiap isu mesti aro bagian yang bertanggungjawab timpu maya keputusan yang aro untuk ngilak masalah jadi tertangguh. Kajuno keupayaan memanau projek sama perlu maya perancangan untuk nantu manfaat kemajuan kalap tenerimo rakyat nyugut masa yang tenatap. Beliau ni getak isu bagayan timo kontraktor tenak perhatian kontrak aset maya keputusan yang kakal tertangguh. Selit bagian upis gayo maya bagian perlu ngal pemeriksaan menyeluruh sonyop isu dikategorikan nyugut tindakan yang perlu balan. Setiap isu mesti aro bagian yang bertanggungjawab timpu maya keputusan yang aro untuk ngilak masalah jadi tertangguh. Kajuno keupayaan memanau projek sama perlu maya perancangan untuk nantu manfaat kemajuan kalap tenerimo rakyat nyugut masa yang tenatap. Beliau ni getak isu bagayan timo kontraktor tenak perhatian perlu maya perancangan untuk nantu manfaat kemajuan kalap tenerimo rakyat nyugut masa yang tenatap. Beliau ni getak isu bagayan timo kontraktor tenak perhatian.

Oke, Dodo Jati. Tangguh bersama Maya. Brozak.

Bagi sebuah lagu cadapin, lagu tenang akan ngintai petio bersama lampu teman untuk rancangan di SC Jam yang kedua. Jemaah sudah dua perhatian timo pibun yang aku dalam kuasa limbang mek lawas. Kedan ada ngelisun dalam utara Sarawak dalam masa itu. Perlu tenang perhatian khasnya timo yoro yang memanau aktiviti-aktiviti dalam dari bawah kuasa nalai. Nyugut baca nagu tar demaga sumber asli mek kuasa sekeliling Sarawak atau NRIB limbang ngerekod bacaan IPU Sinan Turu Kosong yang ombo lawas ngerekod bacaan IPU Sinan Onom Turu yang ombo kedua-dua kuasaan itu dalam tahap yang onjob sihat. Jadi ada ngintai sampai keadaan jadi lebih buruk untuk jadi mulu untuk ngalap langkah berjaga-jaga. Jadi ngalaplah langkah berjaga-jaga ngemulu tadi titik ya. Kurangkan aktiviti-aktiviti dari bawah yang juga perlu hasno aktiviti fizikal ataupun kerja-kerja yang aku dalam kuasa terbuka. Aku setokol di rumah semilau timopi dari bawah untuk ngintong keadaan dari bawah sini. Aku lah kita kawan-kawan yang lama saya itu berjoging dalam stadium. Wah, memang boleh tahan napasino ya. Anahan pun jagalah kesihatan. Untuk yang mungkin yang bekerja dalam perebau lama saya itu, pastikan langkah perlindungan balan mea kono ngana mas ya, yang kono hasno dalam keadaan yang keadaan ada ngelisun yang semakin ketat. Gulungan anak-anak mea warga mas kimu ngintian perlu ini ngano ngalap magat keadaan-keadaan seperti itu ya jemaah slid. Kalau jogut jangkaan kerana nadau lam kuasa limbang akan aku kasam ribut bila ganit aku kita lam pos kawan ku mai aku yang sudah kasam lam sarayo sino aku kasam sapau mea ribut bila ganit lagi. Jadi apa-apa lah keadaan ribut ini nonjep kuat mea ni keadaan kasam itu akan ngurang kedok suang keadaan nadau ngelisun itu. Apa-apa ni lam kuasa limbang akan aku asam untuk ngurang kedok keadaan ada lasu mea ni daung lisun. Terus bersama me lagu yang saya tahu si Mauslid.

0: Kaitan Bulan Kebangsaan, Sumno Jati sama-sama nalang roso cinta mesetia Timur Negara Jati dalam kempen Ipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Nibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, nimong seluruh rakyat Malaysia mira kaum agama maya latar belakang tandu penghormatan nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara ngubah semangat patriotisme nanom rasa sawat kenal sebagai anak Malaysia lan diri maya terisan aku
2: panduan maya etika ngibar bendera bendera jokok lam kedan berasi sempurna maya ujar bosak. Jalur Gemilang penasang dalam keadaan yang lurus sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak nanti maya yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang jalur Gemilang. Jati buli masang jalur Gemilang dalam dalai, sekula, kupis dengan dalam tukar masing-masing. Iba jalur Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta Timur Negara jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan. Di lima

0: menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semiconductor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, bakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Masaite Radio Jati Suramala Kamungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, nganakku Abby.

0: aku mencuri tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab macam bo pun pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadio Jati, sudah tentu no lam genau.
1: Ren, tak, antarabangsa.

Gagal adoi te, len katino gagal sebuah ino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

sihat mian ni jaga kesihatan selalu lah masa ada kedan ada ngelisun itu ya. Jadi anan pun dan kelemuan untuk sentiasa ngana mas walau timombo pun panawan lam serbalati ataupun muntong ataupun suabno. Jadi lagu nutup pertemuan itu, you know, lagu tad Backstreet Boy, I Want It That Way. Jadi tu aku Zamri naik nyambit moncoy sopa dao timombo yang sulit memoncoy tiba sama lagi suabno. Bye-bye.

0: Maya Arido, Kitai Rindu Meli Barang Online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Maya Ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kitai patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkema

0: maya ba luar rumah. Irup mayuh ai, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: NTC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Y seberai.
1: WAI
3: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
3: WAI.

Selamat lemai serta bertemu baru bawa saya dalam lemai. Lemai hari 2 hari tu peninga. Hari ke terubah kita ibat bulan 9. Sampai ke pengelantang serta megak pemujur kita berjalan ke Bengawak. Kenyau hari pagi tadi. Tajak apa nak berdua puas hari tu kurang lebih 6 jam gitu. Nur kita ingat puas ke hari ke terubah ibat bulan 9 tu. Tang, aku bersampai ke pemujur semua pengawak ke di kerja kita hari tu ya. Ken Michael boleh ngok kita bawa sadar lemai tu 6 ke 9 malam. Lalu nanti kita berhati ke luar, jaga kita ke benung nyinguk keluar rumah dia tu. Gaya sebuah nasab ia kenyadi di menua kita jam ia ke dia tu umbas ia pemalat ya. Buat sekedar luarnya tadi di report ke nang tau ngacau pengerai. Jadi tentukah kita jaga penglikun dirimpu bunyi ketah tua bunyi kenyebut belama tangnya meh ya. Laban nanti di pedak mata kita bakal ke nak nganu sebuahnya tentangnya asapnya tadi kebenar ya tau benar ngerugak pengerai. Kelebih ya gi sedak ya kendang bisik penanggul buat pengerai ya. Jadi inti nak tahu nak kita pansut lemah itu tentu ke kita kena memampul hidung ngau mulut. Inti boleh ya au bansa N95 au kai ya ke kena orang berbuntas atau ke surgical mask biasanya. Laban nanti kena ke biasanya tadi asap atau ke partikel dalam sebuahnya tadi oleh tamak dalam lempuang kita. Seliah kari ngerja aktiviti di luar rumah kita ya ke jangkanya dekat selesai breeze walk, jogging, main badminton, main tenis, main ball. Anang gue dulu lanjar ke ngagai maya bukai minggu baru, bulan barunya ni lah kini. Laban sebun asap kebenarnya di serata benua kita dia tu. Di hari berhati ke baca ya ikas pengamah angin yang tadi nang tinggi ya. Tau ngacau atau ke ngerugak pengerai. Tau seraya kita ke belelak lemai tu berina kita kau lagu-lagu bawa sara lemai. Lalu pihak mega kita ke bisik pesan berat atau ke berita ke pebatang anjuang dengan kami bawa yfmiban@gmail.com. Nanti kita ngai kena email, kita tahu terus WhatsApp ngagai lumur WhatsApp di studio 0138628422. Lalu dah lepas tu lagi mega hello Y Miri. Ringa ke berita hari Miri ba awak sedang lemai di tiang lemai hari 2. Terus bergulai dengan kami Maxwell Franklin Saran selinang mayang pesaka nyawa. Dah lepas tu lagi tang sebedaunya tu Duna sembampai laku sedang lemai ba YFM.

0: Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta termegak uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: ละไม Y FM
1: Pergi mengkang pula dengan kami bawa sadar lemai bak YFM lemai tu peninggal ngelansak berita berkawal ngau sebun asap di menua kita di tu penerang berkawal ngau indeks pengamah angin IPU nakak pukul 2 ngalih hari tu tadi 6 bengkah pilih menua di Sarawak dia tu ditetap ke ngelui hari 300 pilih menua tu ianya di Surian ianya ngerikut ke 389 Kuching 374 ngau Serikat 349 API nakak pukul 2 ngalih hari itu tadi Semarahan ngerikut ke 339 lalu Suriaman 327 ngau Sibu 331 3 bengkah pilih menua ya ke Bukai ya ke Megak Bak Ikas ya ke nak manah ke Pengerai ianya Bintulu 247 Mukah 239 ngau Samalaju 236 Jaga Pengerai Derimpu seliah ke kreativiti di luar rumah nanti boleh lanjar-lanjar dengan Maya Bukai lalu nanti tak tahu tak tentukah kita yang tidak kena mampu hidung dengan mulut kena nyeliah ke kita yang nyinta sebut asap atau ke angin ia ke kabahnya Bana Jimbat bergulai dengan kita bak Hello Why Miri sudah lepas tu lagi dan sebenarnya tu lagu dari Florence Low Bingkian bak Sadalemai YFM

0: aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Hello, selamat lamai peningah atau bebasan ke semua bala kita kebenar mendiang ke YFM Miri. Bawa hello Y ke lemai itu. Nama berita bersampai ke semua kita belak gerai tajapan kita sama belak menemu nyoka selampu Sarawak dia tu benar dituntung penusah sebuah nasab lalu tikas baca API pan nyau majak nak mana peringat dan tajap pihak kita sama belak nyaga pengerai di rempu nanti semak bisik mindah ke luar kena meh pemampu hidung ngau nyawa ya jadi anang kurang hirup ayamat lalu seruran ni tiah ke lalau hari upis di berkuasa. Lalu mungka hello Y Miri kita ke lemah itu. Jadi nanti nuan bisa nemuai ke Miri ujung minggu tu tadi atau ke nang bala peningat kita ke dia di Miri di itu bisa nemuai ngagai sebengkah program ke dikumai Ramiri International Bike Week 2026. Udah tentu kita bisa sama belak ngasai ke pengaga pengeraminya ya. Jadi Miri International Bike Week 2026 edition ke-13 muju orang ngempuruk ke lebih 3,000 ikut orang ke ngena motosikari menua kita itu empu ngau hari menua luar nyengkawam Brunei, Indonesia, Thailand, Singapura, New Zealand, Sabah, Senanyum Malaysia ngau selampu menua kita di Sarawak itu. Cukup ramai peningah mayuh macam bangsa motosikal community bikers ngau mega ITBT tingrino kati ngemenuah ke laman Bolivar Shopping Mall lalu ngau nya ngericah kage Bandaraya Miri. Utai ti ya nare rati pengawat tu kai semina bekawa ngau motosika aja dan penatai beribu ikut perserta mega merik penguntung tau kempas ngage ekonomi kita. Ya, kelebih lagi baka sidak ke berjalan ke hotel, restoran, palan, berbeli ke barang, operator dagang temuai dengan mega dagang dalam menua tu. Jadi ke pemadu berguna, Miri International Bike Week 2026, mega nyadi pelasar dikena ngerapit ke kawa ngau penyerakup dalam komuniti bermotosikal nak ngira bangsa jalan pengarap ngau main asal. Nyadi slogan sidak nang betul. Kita berserakup ketega motosikal, kita rapat ketega kawal, lalu kita tegap ketega penyerakup. Jadi sekali lagi, mereka puji dengan semua pihak yang sudah memujur ke Miri International Bike Week 2026 edisi ke-13. Nyingkang ngagai berita kedua. 719 iko udah nemu ke pelajar. Siti pemujur ti ngemegah ke ati lebuah graduate ATEX JTM wilayah Borneo Sarawak. Dirami ba pengerami convocation ATEX JTM ke-29 tahun 2026 ba ATEX Campus JTM Miri. Kena 29/8/2026 tu tadi. Kelebih lagi ngasuh hati temegah atau ke ngemegah ke hati tikas oleh gawa graduate ATEX JTM manggai 95.5% lalu 97.2% pengaji puas hati ngau graduate ke diambil sida gawa. Sapin Menteri Pengerja Pengawa Yang Berhormat Dato' Khairul Fidaus Akbar Khan madah ke pemujurnya ngayan ke bidang TVET majak boleh pengarap dari industri lalu nyadi singkang ti berguna ngagai raban nembia nempak penghidup jemahila belalau ke pengelandia ti diguna pengaji kemaya hari itu. Raban graduate mega dilalau terus ngangkat ke pengelandia diri nambah ke penemu serta berani napik teknologi baru baka peminta tiru automation ngam mega robotik ke penemu ramah. Lebih 1,000,000 ekonomi sudah dilatih ba 33 bengkah kampus ATEX JTM di Serata Menua Kenyau di tahun 2010 di bekerjasama dengan urung 400 company industri. Taniah ngagai bala graduate ATEX JTM wilayah Borneo Sarawak. Terus mansang kemua, terus ngangkat ke pengelandia diri, lalu nyadi pengeraja pengawak ti berpengelandia tinggi di ngasuh menua Malaysia temegah hati. Nguyang ngagai berita kita ke situ itu, gerempuang bangsa Kenyah Sarawak PKKS dekat ngatur pengerami main asa Kenyah Sarawak tau ke SKCF belabuh hari 31/8 tu tadi nyentuh ngagai 4/9/2026 bak palan main asa forum Miri. Mungkal SKCF kena 31 ribuan tu tadi. Bisa pakaian main badminton ngau mega main bola. Jadi sepemanya SKCF banyak macam itu-itu nanti. Nyengkau melomba ngau main rakyat, main gasing, nyala, nyumpit, nyula manik, demonstration nyumai pemakai asal, bengkel sapi ngelutang, pekit ngagak motif ngau ngagak kerap asal. Jadi muak kemalam mega peningah bisa showcase kebudayaan, belagu lagu rakyat ngau konsert Culture Evolution. Jadi pengrami budaya Kenyah Sarawak 2026, budaya kita, identiti kita, pesaka kita, tangguh pengawak kita. Jadi sekali lagi, ngelalu ke mensemanya di Bandar Raya Miri, datang ngagai Palan Main Asal Forum Miri, laban masuk percuma, lalu dibuka ngagai semua mensemanya. Lalu ngui ngai berita kita ke situ tu peningah atau berita mana ngagai bala peningah kita ke bisi nope udua atau ke kui ngam ke mayau. Jadi program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelisinan anjing ya bisa diatur atau kedekat diatur kena 5 ngagai 6/9/2026 9 pagi ngagai 4 lemai ba Dewan Dato Pemaisuri Miri. Lalu nangkan kenya 12/13/2026 program ke sama dekat diatur ba Ahong Tudan Miri 9 pagi ngagai 4 lemai. Jadi ngarap ke bala peninga ke bisik nupi bukui tau ke udua ngamaga mayau datai ngagai program vaksinasi anti rabies microchip dan pelisinan anjing. Jadi ngujung ke Halloween Miri kita ke lemai tu kalai RTM Miri dekat nyambut pengerami hari pengada atau ke hari ulang tahun RTM Miri ke 51 kena 3/9/2026 tu ialah hari 4 9.30 pagi ba auditorium RTM Miri. Jadi pengsai ke datai nguluk pengerami tu ianya pengarah penyiaran Sarawak atau ke director office penabur Sarawak Wan Wizana binti Hashim. Jadi berita berkawal dengan ulang tahun RTM Miri ke 51 yang tadi peningah ngujuang ke Hilawai Miri kita kelemah itu boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lebay.
2: Terima kasih Abana udah berkongsi berita bahawa Hilawai Miri lebay itu. Nuju kita ya kemudian ke kami dalam kereta benar dari lemah itu Anang kelalu semak untuk di kereta bakluan kita jaga penyawa ya, jaga jarak. Berini hari gaya hari kita ke benung bersebun penyawa hutai ke depan kita yang kena tak bakal selama. Jadi nuju kita ke benung dari banyak pasang lampu kereta anak meri ya tinggi beri low beam aja laban kita meri highlight atau ke high beam sebun ya tadi tahu mantul ke baru api kereta nuju kita ngujuang ke kita silau lalu orang semua pan silau dipancar kita yang kena high beam di kereta kita bisi fog lamp ya mana lagi pasang fog lamp ya out. Ana yang sekali-kali masang hazard light atau ke double signal kita nyak laban kereta atau ke orang buka yang tadi tahu saru ngumbai kita yang getu atau ke bisik ke buah buka meh kita yang tadi masang hazard light atau gujuang ke penusah nyadi bak jalan alun. Ngarap ke semua bala kita likun magang lemah itu. Udah lepas tu lagi peningat macam sekedar hari pesan berat atau ke berita ke berbatang bawa secara lemai ke dianjung kita dengan email yfhamiban@gmail.com dengan pihak mengat lumur WhatsApp kami 0138628422. Roslina dengan lagu yang kemari ngejang pergi merinang kita udah lepas tu lagi tang sedaunya tu Paulus Boris pengujung ia bak sadar lemai YFM.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Maya kita udah muka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kemih pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya, mai mengi barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemih berketupan, uleh mai pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah,
2: YFM. YFM 89.5 FM di Sri Aman.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan itu ya kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, rata bawa andur macam pesan lumai itu peningat ke diterima kami bawa YFM. Lalu pesannya tik ke terubah tu. Pesannya ke diterima dari Joshua anak Indian. Ngari ke Sida S. Bilia. Pesan menuju semua kaban belayan. Bak nangga tada kenawit. Kaban belayan bak nangga ngemah. Nangga kabah. Kaban belayan di Mapai. Kerangan Arab. Pelagus. Peraran. Kaban belayan bak Palak Wung. Kaban belayan bak Sawi Kapit. Sungai Ran. Tatau Anap. Kakus, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang kacak tau ke rancak anak kelum tau ke indai benya pagi hari 6, 5 hari bulan 9, 2026. Jadi semua kaban belayan dipindah datai ngau nguan ulit malam hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Pesan ya tik nangkan kenya pesan ngetas sulit begak ke situ datai hari Nuni anak Minggu hari kampung Kedumpai Mawang Ulu Sebuyau. Jadi pesan tu menuju semua kapal belayan ba pelai pendawan mentuk kapal belayan ba Sungai Indai atas baru kapal belayan ba Segak Kepayang Kedumpai kapal belayan ba Bunggu Ai Temiang Emplas Sekenduk Mambai kapal belayan di Bajung Sungai Rama, Batu Guang, Seburan, kaban belayan di Miri, Kuching ngau semua kaban belayan bukai ke ngelala niang guliang anak saluak. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang guliang anak saluak tau ke laki Nuni anak Minggu. Pengawak tu diatur ba kampung Kedumpai Mawang kena 6 hari bulan 9, 2026 hari Minggu pukul 9 pagi. Jadi kaban belayan ke bisip tai kedekat ditanya kita tahu telefon ngagai anak niang tu Nana 013-894-7631. Lalu anangkan kenyap pesan ke sekali tu datai dari lamah anak usang. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan jauh tau ke Semak madah ke Muai Basa niang ceremi anak ningkan tau ke Indah Indun kena hari 5 4 hari bulan 9 2026 pukul 6 lemai bak rumah Mudan Lubuk Injin Sungai Teras Bila 2 Seratu. Kaban belayan ya ke bisis barang tai ke dekat ditanya kita tahu telefon ngagai lamah anak usang 013-733-2355. Pesan pemati ke datai hari Dumbum anak bangga madah ke anaknya Delia anak Dumbum dan Nadai 31 hari bulan 8 2026. Lalu pesan tu nuju semua kaban belayan rumah Ipa Kerango, rumah Muluk Keluak, rumah Majid Tenggalat Baru, kaban belayan rumah Minggu Simpang Keluak, rumah Tinggi Kerangan, rumah Tamak Nanga Melupa, rumah Berarik Kedap, rumah Anthony Melak, rumah Duat Nanga Sam, rumah Ogus Kawit, rumah Daniel Kawit Bunsi, kaban belayan di Ulu Ruban, rumah Barnabas Sungai Tuah Kenawit, kaban belayan ba Ulu Bawan, Ulu Awik, rumah Spencer Muliang Temuduk, kaban belayan ba Lubuk Renit Senyawan Sungai Rumput Ruban, pelai Mendas Tanjung Sikup Sungai Bilung, Munggu Mbawang Nangga Drau Sebubuk Mapar Sungai Kelampai, ex pengajar Winston Dimbab Sebilia ngau semua kaban belayan bukai ke ngelala Delia anak Dumbum. Nandu baru isi pesan tu, pesan madah ke Delia anak Dumbum dan Nadai 31 hari bulan 8 2026. Niang tu di Intu Malam Ila hari 3 2 hari bulan 9 2026. Lalu di Anjung pagi hari 4 3 hari bulan 9 2026. Jadi semua kaban belayan tahu ke barang siapa ke ngelala dipindah datai ngagai rumah Simon anak Ali Tabau Krian Seratu. Lalu anangkan ke pesannya tadi tu pesan datai hari ex pengajar Betty Lanyan. Jadi pesan tu nuju yang berhormat Dato' Amar Douglas Zugambas Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Rumah Gas Pemakai Maya Rabat, Rumah Panjai di Rimbas, Ulu, Bangkit Remai, Dua Buah Rumah, kemudian Bangkit Ijuk, Samuk, Matup, Pelawak, Lakis, kemudian Diet, Munggu Mengeris, Budak Ulu Ngailik, Senggalang, Lubuk, Serudit, Engyau B, kemudian Tanjung, Dua Buah Rumah, Melupak, Kedap, Munggu Mbawang, Semua Raban Gereja BEM Bandar Seratuk, Kampung Melayan, Babang, Batang Kabo, Batang Budu, Batang Krian, Kampung Melayan, Batang Awik, Batang Sebelak, Lubuk Nibuang Kabung, Selambung, Tintiang Jelai, Bajau Dua Buah Rumah, Kampung Melayan di Empelai Ulu, Empelai Ilik, Nengabu Dua Buah Rumah, Entebu, Mutun, Beluk, Mendas, Ngau Semua, Kampung Melayan, Bukai, Kedalah, Dirintai, Kemagang, Kenglala, Jalang Anak Mada. Pesan tu madah ke pemati Jalang Anak Mada tau ke Pai Nunjan, ianya entua tuai rumah Cendang Anak Guang, kena 31 hari bulan 8 2026. Niang tu dekat di Intu Belamayu, rumah Cendang Penunus Debak, kena hari 4 3 hari bulan 9, lalu dikubur pagi hari 5 4 hari bulan 9 2026, bak Pendam Papau Penunus. Kamu melayan ke BC Utai Kedekat ditanya, kita tahu telefon ngagai lumur tu 016-572-1471 tahu ke 013-574-1900.
1: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikuan kita semua. Segulai sejalai, YFM.
5: Satu, dua, tiga. Tanah nyamak ya saya tu. Tabar rasa ya, temah gula nyamayuh kaki. Kayaknya babayar berkedai tu.
6: Weh, mau main gula empat, Ilan?
5: Ih, ketika kena dah, tabar.
6: Ilan, Ilan, macam-macam penyakit teratai gula namu deh. Kuma di mana makai gula nyamayuhnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
7: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
8: Tang lebih ke pemanis, dalam tujung kita.
9: Pesan teratai hari YFM, bergulai ngeupis pengerai benua Sarawak.
0: Lagi nampu pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11.
2: Pesan tu kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Nampung baru maca jakup pesan ke bisik diterima kami peninga kalai pesan ke sekali tu. Pesan semiang 100 hari. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Ulu Krian Seratuk. Kaban belayan bawa temuduk Krian Seratuk. Kaban belayan di Sibu Bin Tulu. Ngau semua kaban belayan bukai ke kalak begulai ngau niang. Ex-duai rumah William Anam, tau ke Anam anak Jamal, tau ke Apai Numi. Pesan tu madah ke sembiang 100 hari niang ex-duai rumah William Anam, tau ke Anam anak Jamal, tau ke Apai Numi.

4 H Taman Maliha Jalai Matang. Sebarang kara ketika ditanya, tau telefon ngagai Numi tau ke Mak Girl 013-569-3598. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan pemati datang dari Suma Anak Belalang dari rumah Sebastian Ngalang, Batu Nam, Jalai Uyak, Sibu. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan bak rumah Jonas, Nangas Patak Baliah, Rumah Labang, Teluk Buing, Rumah Rubin, Merapuh, Nangas Suau, kabar melayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujung, Sungai Sud. Ngau semua kabar melayan bak Batang Baliah, kabar melayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelai. Ngau semua bala ke ngelala bes anak padung, tau ke Bini Suma, tau ke Inai Bat. Jadi pesan tu madah ke bes anak padung udah nadai 31 hari bulan 8 niang tu dekat di Intu kena 31 hari bulan 8 ngau 1 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung pagi ilak hari 3 2 hari bulan 9 2026 semua kaban belayan dipinta datai ngagai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 Jalai Uya Sibu. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan datang dari Nomi anak Charles Jimbau, pesan untuk menuju semua kaban belayan bak Pasir Mas, kemudian di Engkalat Awup Penasuk, pihak megak pesan untuk menuju kaban belayan bak Batu Burak, Rantau Panjai, Tutus, Banyuak, kaban belayan di Rasau, Mukah, Seratuk, Ruban, Kepuas, Ulu Ngoilik. Pesan tu megak nuju kaban belayan di Kapit, Niah, Belawai, Bawah Celum, kaban belayan di Uyak, ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke pemati Matthias Angkuang anak Kennedy, kena 30 hari bulan 8 2026. Niang tu di Sungai Lemai tu 1 hari bulan 9, ngau 2 hari bulan 9 2026, berumah Stewart Tinggi. Batu Burak, Batang, Igan, Sibu lalu dikubur kena 3 hari bulan 9 2026 bak pendam Grateful Memorial Park Jalai Quarry, Bukit Awup, Sibu. Sebarang kara kedekat ditanya atau telefon ngagai Nomi anak Charles Jimbau 014-877-6930 atau ke tuan rumah Stewart Tinggi 011-1622-3441. Ya tadi sekedar pesan ya ke boleh dibaca lemai untuk peningat bahawa awak sada lemai. Pesan ke dianjuang kita dekat dibaca di tiang hari buat ke pagi tengah hari ngau lemai. Kita tak nganjuang pesan ngagai lumur 013-8628-422 atau ke email ngagai yfmiban@gmail.com. Pukul 7 tu lagi kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang. Nicholas Frederick ngau lagu ya Penudi bawa sada lemai YFM. Anak.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nada. Bah, tak mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malatnya.
0: Bah, yo, lama digenong. Haram, lupuk tu.
1: Ada eh, terberundi yang kedi ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak ke siapa-siapa aja.

0: tutup. YFM, segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak, ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai, ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Selamat bertemu baru dengan aku balap tinga bak program Araman Sayang. Siti program yang kini keluar ke hari UPS bertanam Sarawak. Jadi bak program Araman Sayang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lendrik. Kalai minggu itu, aku dekat maik kita dinga kerandau. Aku enggak siko usahawan bertanam kebuah. Ianya Encik Ngu Leong Tia, Ari Lian Kuk, Seraya, Kanawit, Sibu. Enggak tahu aku ngeluh kenuan Encik Ngu Leong Tia, ngagik randau program Araman Sayang. Jadi randau kami dua ke minggu tu ianya dekat kunci penemu ngau siko usahawan nyulut buat pengawak bertanam ke buah nangka kena nambah ke penatai misi.
3: Selamat datang Encik Ngo.
4: Terima kasih.
2: Boleh nuan berkunci ngau bala peningkat kita buat program Araman Sang. Berkini nuan tahu berpun nanam buah nangka lalu dikena dijadi ke penatai misi.
4: Tanam nangka ninga orang nusi sinanjuan dian manyo orang tanam nangka. Aku itu orang tanang sampai to. Udah 15 tahun udah.
2: Nuan lama nuan udah nanam buah to tadi bisa dah 15 tahun kan.
4: Cengo.
2: Laban kita kerja to mayong beda sekedar usahawan bertanam bisa nanam buah, maka buah durian, buah dabai, buah nanas. Jadi tadi lama ke buah nuan milih buah nangka dijadi ke buah ke tanam nuan ke sana itu.
4: Aku pikir lo tanah nangka campat tinggal luir. Ya baru liurian ke 5 tahun, 6 tahun bisa baru bici berat luir. Nah kadang-kadang buka bungai nan jadi tanah nangka anas bakal. Tanah nangka ya 3 tahun buka bungai sikit nyari dapat berat tinggal luir. Aku suka tanah nangka loh. Ya loh.
2: Lembaga tanam buah nangka tu dapat buah.
4: Udah dunia juara.
2: Meteri nuan milik buah tanam buah nangka tu nih cengu. Jadi nama jenis variety buah nangka kebisa ditanam nuan deh cengu.
4: Aku tu nangka wah jenis ke J33. Ya ke tu nangka mana wangi manis. Yamai makai. Lain nangka nauli lawan J33.
2: Ke dini nuan boleh awang buah nangka atau sobat deh.
4: Lolo baru tanang oh, aku tanya manyo orang oh, ya kapan mana aku di kucian mesti, aku order kucian dia 1,000 pokok lolo.
2: 15 tahun lepas kata dia. Tanya lagi nuan lagi kucian
4: kita beli awang kucian.
2: Kalau sidai nganjo kita nuan ngambil mai hari kuciannya ke kita.
4: Ukai, kirung express lolo. Kucing sibu express mesti ya lah. Aku kirung express. Tau ke kucing dia no kirung express sampai sibu lah. Aku angkat sibu dia lah.
2: Angkat berapa harga non belinya mayanya ada?
4: Satu lolo 15 tahun lolo satu pokok luar balak ringgit sampai 5 balak ringgit. Pada tinggi mimit 5 balak bawah panah mimit. Sike nak bawah mimik sike 12 lah. Tinggi mimik sike 15.
2: Ya mak ya. Jadi dia tahu bak kebun nanti berapa saya senyak deh. Keluasannya dia pemesai kebun nuan kena ditanam buah nangka tau dah.
4: 20 ika.
2: Oh dia tahu 20 ika.
4: 20
2: Lagi lagi mengkang 1,000 pun ya
4: dia nak ya 1,000 pokok.
2: 1,000. Uliah nuan nerang ke ngagi bala peningan kita nanti dalam sehari berapa iki buah nangka ke uliah dambek nuan?
4: Kadang-kadang sampai manyu satu hari luar lah tu lebih luar lah tu biji buah. Ame tapi bisa satu lah tu bisa pun bisa bapa pulu pembisik narai tintu sampai kurang luar biji.
5: Paling mimet dia.
4: Sampai ya kurang buah lah.
5: Paling mimet dia 2 buah yang paling mayor tadi 200 je ya. Ini buahnya. Jadi nya tadi saya pekerja nuan mantau nuan ngado bertanam kebun angka lah.
4: Kuli.
5: Tiga orang kuli. Jadi ini ialah nuan kini nuan selalu ngau nya ada nyare ngau buahnya. Kini nuan anjual jual nuan tadi ngau buahnya terus ke kan nuan apa kontina ke kini.
4: Bisa jual biji, bisa satu-satu biji jual. Bisa buka packing container jual supermarket. Sibu ngau lain tempat lah, jual lah, jual supermarket.
5: Jual ke supermarket di Sibu.
4: Bisa biji, bisa jual kucien, seriaman, mutong, serikai, mintango pun bisa.
5: Miri
4: natai. Tito Sibu ngau kucien.
5: Tempat. Nanya nama-namanya, non pun nganjuang?
4: Okay. Aku orang jual, Sibu toke Sibu anjuan dia.
5: Di Sibu tentu kamu beli alai buah nuanya di ini tadi pas pemakai ni.
4: Sepokok pemakai huali bisa, sisi ke bisa, ebawin bisa, bawangnya pun bisa. Manjur tambah aku jual lah.
5: Ya, anjing ngau tadi. Kenang ke, hey, bapak pemerat kontina nuanya tadi di packing nuan tadi buah?
4: Satu kontainer packing 500 gram. 500 gram lah.
5: Banyak tadi 500 gram ya, lebih kurang berapa biji?
4: Misi besar wah, 5 biji, 6 biji. Sampai kecil misi 8, 9, 10 biji lah. Mid, besar ya 5, 6, 7 lah biar lah.
5: Harga selalu berapa dari jual?
4: Harga supermarket jual RM10. 1 kilo jual 20 lah, setengah kilo jual RM10 lah. Oh, setengah kilo.
5: Untuk sitik buahnya deh. Buahnya berapa harga orang jual
4: kalau? Sita buah wah, sita jual 1 kilo 6 ringgit.
5: Sehari bapak ambil ke Bandar Sari, bapak ingin kontena boleh di packing nuan deh.
4: Aku Sibu dia aku kira hari Minggu, hari Minggu maju ke Sari kira packing 500 kontena lah. Ya kita narai biasa 1 sampai 5 hari 1 sampai hari 5 pikir kurang lah setengah lah 300 rupiah lah 200 lebih 300 rupiah lah
5: macam tadi ya ke buat dijual nuan tu kira bisa dalam 2 ringgit bentuk lah nyati ya tadi jual ngau nuan gak dalam ngau buahnya terus ngau sitri ke dibuka nuan tadi jual nuan dalam kontena ya siapa nolong nuan nyanya
4: aku belanja dalam kontena aku mini aku buka aku aneh bagi ya aku mini bagi kontena aku namanya mini ya ibu aku manjo orang turu sikok nak elek kerja manjo kerja ya to kerja to kajaka misi kena pangkat nama misi puluh de ane yang bikin lah bikin nak lama udah masan orang nanti orang beli makai pun tu saya banyak orang komplain nanti jai nak mana masan ne nak mana sike kajaka mana perlu bikin
5: maka ke buahnya tadi dalam bentuk buahnya di ni nuan nyual deh
4: coba aku coba huali sisi ke konia evolving semua bisik akhir kedai kopi ya kedai kopi semua bisik bagi
5: bukumen nuan udah jadi usahawan bertanam buah nangka atau cengo nama antara penanggul ke udah diasain nuan
4: ke diurang udah manyur lapai udah manyur sike nangka kurang laku sike pia nadai diurang nadai lapai sike laku.
5: Dari segi nama-namanya tanah semua tu okey macam
4: lah. Tanah semua okey. Sike leka tanah kajaka urata raja semua ka maintain mana. Paru buah paru cantik.
5: Boleh non berkongsi dengan bala peningkat kita antara bantu kekala di bulan nuan dalam pengawal kerja bertanam buah nangka. Cengo.
4: Boleh. Bisa boleh baca, lolo bisa baca. ngau upak lajuan
5: upak habis bertanam Sarawak.
4: Sarawak habis
5: ini nuan belajar tanam terus
4: aku umbu peraja lah aku peraja nan jadi tukah tapi ini tukah hari ini aku umbu dong
5: nama jula ati nuan kena ngemansang kaget projek ke diadu nuan dia tau
4: sike ati ka tanah nadai nah cukup tanah udah amir tanah udah nah uli ya lu nah kehan aku nari tiki apa ya
5: jadi mereka kau perancang ngaji bala peninga kebisa jolo ati dekat bepon jadi usahawan bertanam ke buah nangka atau ke buah kebukai lalu dijadi ke penatai misai
4: tanam nangka okey lah tanam manyu sikit kasih lajin tanam manyu sikit manyu untung sikit lah tanam nangka na lugi liurian lah liurian alaya lah aku pikir lah ya liurian satu tahun sekali ya tiap-tiap pulang misai liurnya satu tahun satu kare ya nangka tiap-tiap pulang bisa aku katana nangka roh
5: berapa hari sekali nuan maja buah
4: nangka 20 hari satu kare te ingat baca ada ingat oh, baca ngau bagi ngau bungai baca ngau buah udah jadi baca oh. Te baca bungai na ule kanti buah besar yo kal ni de na takan buah bunga yo kanti buah baca na lune na nyamai makai yo de sike buah beli buah baca kasih besar punya kasih musai ya
5: pun angkanya berapa
4: besar ke 4 kilo mit 3 kilo lagi tika taung aku kira tika taung 2 kilo cukup dah oh.
5: Jenis baja ke dikena anuan ya
4: sepaca pansa manyu de teka ketik pedal lolo ke suka nini ya bisa no pateka bisa yara bisa manyu macam baja de pedal de suka nini lah pansa semua sama lah tapi de suka nini pansa de beli mana ini si pasar lah.
5: Nanti bakal nuan beli bajanya. Mbak ini beli ya?
4: Sibu tien loh.
5: Apa sibu?
4: Sibu manja kedai. Misi 4 ite, 5 ite kedai. Misi jual baja.
5: Berapa harga baja
4: nuan? Baja harga sike no pate. 300 lebih.
5: Sikuni.
4: Iya, sikuni 50 kilo. 300 lebih. Misi yara buah. Misi luar 100. Buah punya 250 lah. Bungai punya kira 210 lah. Untuk pasar ya lah.
5: Apakah racunnya, serangganya bisa beli?
4: Bisa. Kena rainbow. Rainbow 88 yang aku.
5: Berapa hari sekali?
4: 3 bulan satu kali aku pikir ya. Pernah lumpur panjang pimit, nah gak tahu lah. Lumpur panjang pokoknya mati ya. Nah gak tahu, panjang pimit, nah gak tahu. Ya sikit tika pulang dia dah satu tahun empat kali ya meh oh nah karena ini pacar oh pacar sikit kah cukup lah jadi tanah nangka nah cukup sikit puan nama meh oh lacun tu nang aja lah beli mana lacun nak kah beli rainbow ya tu mana cak mana ane beli haraka murah satu atau lebih kah beli haraka satu tong 20 liter sekat 200 lebih 300 rupiah lah mana spray buah lacun lembut lah kok
5: kami ada unit radio Indo Opis Bertanam Sarawak merek besar terima kasih yang ingin tuan Encik Ngo Leong Kie labang merek awak atau kemulangkan masa berkongsi ke penemu ngobala peninga buat program Araman Zang kita dekat temu baru buat program Minggu Kebukai. Aku rekam air bala peninga, ninga kerandau ia kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai kemisik orang bertanam bertupik dengan bukai. Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
6: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai tentu ya bawa FM segulai sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM.

Selamat lemai, Dato' kami nak buat ke berita lemai hari 2, 1 bulan 9 2026. Lalu terubah tu batang berita. Sirim nyawup kompeni hari Sarawak rembus ngagai market ke Besayagi. Sarawak mujur minta dirinya dipalan dur ngatur awam antarabangsa microelectronic tau ke ICM 2026. Konvoi ke Teluk Melano berubah jadi penusah bebadi. Nyabatang berita lemah itu, lalu dan lepas tu kami nabur ke isi berita. Upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Gau Wilayah KKDW sudah berjalan ke operasi sifar tertangguh dalam kandang 4 bulan ke penuri tahun tu. Suapin Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke operasinya dekat bekuh ke pengawak ti uliah jampan agi mutar ke penanggul projek bayar isu tanah, utility, kontrak, aset gau perkara-perkara ti lalu bedau diputus ke. Semua bagian UPS ngau agensi patut dulu mansi ngau siliak sebedau siti-siti isu diingkah dalam kategori belalau keatur ke patut dikerja. Tiap isunya mesti bisik raban tik nguasa serta bisik timpuh ngau pemutus tik terang dikenak nyeliah ke siti-siti perkaranya ari kemajak terjanggal. Ia madah ke pengelandik jalai ke projeknya sama belak berguna bakal langgur pengawak tidak kanentu ke rakyat oleh ngasai ke buah pemansang nitih ketimpuh. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid megak madah ke isu merik bayar ngagai kontraktor ndak tahu debai pelita kelebih lagi intik pengawaknya sudah dikerja belalau ke kontrak. Sarawak sudah mujur minta dirinya di palandur ngatur awub antarabangsa microelectronic tau ke ICM 2026. Tidak diatur di Kuching hari 7 ngagai 10 hari bulan 12 suila. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagah madah ke awamnya dekat ngempuruk ke 300 ikut orang dari komuniti microelectronic antarabangsa. Awamnya megah dekatnya di kepeluang kena maik penemu ngau pengelandik global ke Sarawak kelebih lagi lebuh Sarawak dia tu benung ngemansang ke sektor teknologi innovation ngau semiconductor. ICM 2026 megah disadang oleh merik penatai pemisik kira 2.5 juta ringgit ngagai ekonomi menua tu kelimpah ritik muka peluang dua orang berkongsi penemu serta nanggam kerjasama buat pengawak pemansiak dengan pemansang bakat. Datuk Seri Roland Sagah Mansur Kerja Kutub ngagai pengarang berita di Kuching. Company di Sarawak sudah diperansang ngambil peluang dari standard ngau stipikit sirim ngambil kesida oleh rembus ngagai market ke lebih besar kelebih lagi dalam sektor kuasa. Sapit Menteri Utility Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Ibrahim Baki mereka standard ngau stipikit siri mega oleh nyaup company hari benua tu ngangkat ke credibility sida bak mata pelanggan ngau kaban dagang sida. Pemekoh industri mega sama udah diperansang guna sesi libat urus ngau pengelandik ti dikembuan sirim kena sida merti ke penekak orang kemayari tu lalu nguji dekat ngelati ke pengelandik sida mpu. Dato' Ibrahim Baki Mansur Kerja Kutub buat sirim updates and networking session 2026 yang diatur buat Pullman Hotel di Kuching. Lebih 41,000 ikut orang di Bintulu sudah boleh penguntung dari sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 tiada bujur ngurang ke tatiang belanja rakyat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Samalaju Dato' Majang Renggi madah ke Sidatu nyerangkum 19,489 ikut orang diri sebilik 4,834 ikut orang kagi rumpas ngau 17,082 ikut orang ketuai umur. Orang kediri sebilik nerima bantu RM1,100 orang tuai umur nerima RM600 lalu orang kagi rumpas nerima RM375. Ia maksud ke penerang tu buat pengawak Nur ngelancar ke SKAS 2026 di Kidurung, Bintulu pagi tadi. Kita dia tu menemani ke berita lebay ke ditabur terus RUYFM. Polis Sarawak dah nolak penemu timadah kesidak nyangka dekat berjalan ke baru Ops Rentas Kenyalang kena ngelaban pengawak jenayah. Pengawak raban bayat ngau sindiket nyalik duit ke nak beli sin.
Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah keatur dekat di berjalai ke anti semak pansiak ngayan kesidak BC elemen kecukup kena berjalai ke pengawak. Polis dekat berkenak ke Akta Penyalah Pengelikun Atur Khas 2012 tau ke SOSMA jadi ke instrumen dikenak ngelaban penyalah jenayah gau sindiket dadah. Dato' Muhammad Zainal mansur kerja kutu di Kuching pagi tadi. Bapak pengawak nun nyerah ngau terima pengawak kepala polis CID Indo UPS Polis Kontijen Sarawak. Bapak pengawaknya kepala polis Dilih Benua Iskandar Putri SAC Kumarasan Muniandi dekat belidar gawak jadi kepala polis CID Indo UPS Polis Kontijen Sarawak. Nganti SCP Ishak Yaakob ia kemangkuk pengawaknya kenyari 18 hari bulan 8 tu kemari. Sikuk nemiak bobadi nyawa lalu dua ikut agi balat bakal bak penusah kenyadi bak kilometer 40 jalai Teluk Melano Sematan kemari. Kepala Polis Pilihan Benua Lunduk Superintendent Sudirman Kram madah ke mansa tu ke umur 17 tahun serta benung mindah nuju Teluk Melano ngelantak dua ikut orang kekena motosikal ke datai Arimua. Mansa diriput ke balat bakal bak palak lalu ditetap ke lesi bak nduar penusahnya ia kenyadi. Dua ikut gimansa ke umur 18 ngau 21 tahun megak sama balat bakal lalu ditaban ke berubat ngagai Hospital Besar Sarawak ngau Hospital Lunduk. Berjaku ngagai pengarang berita RTM di Kuching, Superintendent Sudirman marah ke kes tu dekat dipansia kena Section 41-1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Polis megak ngelalau orang kemai motosikal cara berabad ngambil ke semampai berjimat kena nyeliah ke sebarang penusah ke taut nyadi. Raban bangsa Kenyah di Sarawak sudah diasuh negap ke penyerakup serta ngembuan kuyang penuju tik terang kena nyaga pengelantang rebak orang ke dudiari ilak. Tuk berguna benar kena tentu karaban bangsa Kenyah tau bisik sada ke kering dalam agenda pemansang menua Sarawak. Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rooney Utum madah ke pengaya budaya ngau pesaka raban bangsa Kenyah patut ditan serta digagak senipak ngau ubah kemaya hari ngambil ke semampai relevan bak rebak orang ke baru. Ia megak sama bisik madah ke pemesai guna pelajar kena ngelatih keraban orang ke biar umur ngambil ke sidak nemu berbasa ke penatai asal ngau pesaka ariyaki ini sidak. Nambah Kenyah pesaka bangsa Kenyah megak oleh dikemansang yang diperkara kolenoret bala temuai datai serta nyari ke pun penatai pemisi. Dato' Sri Dr. Steven Rooney mansut ke Jakutuk bak pengerami main asal Kenyah Sarawak 2026 ke diatur bak palan main asal forum Miri Sarito tadi. Pekiat Liga Perdana Sarawak 2026 bisi nerima belanja RM200,000 kena nyukung pengawak tiket ngatur edisi kedua pekiatnya. Belanja hari Petroleum Sarawak Berhad atau ke Petrosnya diserah ke Senior Vice President Petros kebagi perkara modal Mensia Kaul Koprat Ngau Servis Ismail Said ngagai Presiden Gerempuang Main Bul Sarawak FAS Datuk Fazrudin Abdul Rahman di Kuching Sarito tadi. Ia madah ke lumba ngau main dan cukup berguna kena gempuang ke rakyat serta gemansang ke penau bala pemain. Liga Perdana Sarawak dekat nyadi ke Pelasar Nur Kelab ngau bala pemain di benua tu gemansang ke pengelandia serta megak penelebak sidak bermain. Kena ngujung ke berita lemah itu tu batang berita baru. Sirim nyaup kompeni hari Sarawak rembus ngagai market ke Besayagi. Sarawak mujur minta diri jadi palan dur ngatur awam antarabangsa microelectronic tau ke ICM 2026. Konvoi ke Teluk Melano berubah jadi penusah bebadi. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu peningah. Berita yang tadi ditusun Nazarina Sabri serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 1/9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tidintu di Kapit Sarawak berjalannya mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pemsai menuatu kenyengkawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi Tun Juga serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud jau bini adik kapit diambat lalu dibaik nginap perahu tinyadi ke basa nyaga bela ketuai menua tu. Ia udahnya menjadi palan sivik ke baru di kapit. Dalam tahunnya kapit udah dipilih jadi palan alingin tu hari kebangsaan tikas menua Sarawak yang dipertua negeri Sarawak Tun Ahmad Zaidi Edrus jau bini yang megak sama ngangu mata ke pengrami baris hari kebangsaan tidiatur bak padang menua kapit. Pengerami itu ukai sebina rami diatur tak megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat di sama bergempung ngau bala ketuai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh ha! Kita bala ayak, bala ibu ke benung bergempuru bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggau YFM.
2: Y seberai.
3: WAI
2: YFM. Ya baru ngam.
3: Kan?
2: WAI Y.

Terima kasih yang tujuh kita ya ke game kamu lengkau kami bawa sadar lemai-lemai tu yang ke sekedar kita ke baru tembok gintu diri matah kelengahan lemai tu nama lawak kita kini nama engkayu ketungak kita lemai tu kena kita gintu diri lalu menurut selamat belelak mengganggai kita kenyangkan yang baru datang dari rumah lemai tu udah lelak udah tembok ngerja pengawak kita sehari tu tadi ilak kita nampuk yang baru gak tina tembok lalu kenang ke kawan dengan sekedar berita kawan dengan gaya hari ke bersebut dia tu peninga penerang hari sapit menteri pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib ke madah ke JKNS tau ke upis pengerai menua Sarawak dia tu benung berjalan ke atur pengawak kena nikap tau ke ngangkat ke pembanah fasiliti pengerai kelebih lagi abang maya menusian gaya hari ke bersebut dia tu kena rapi kes ia ke berkawal ngau penanggul menseput maka asma ngau konjunktivitis maka asma ngau konjunktivitis lalu penerang kami sedi pansut kia madah ke kes ke berkawal ngau penanggul menseput tu diperhati ke bisik nambah kenyau hari benua ke bersebut hari pun bulan 8 tu tadi lalu JKNS dekat terus matau ngau pihak megak semampai bersedia kena napik kes penanggul orang ya ke bersih kawal ngau sebut tu ke deriput ke nambah ya jadi JKNS ngelalau mensiam ayuh ngurang ke atau ke nyeliah ke aktiviti fizikal bak luar rumah gena pemampu lidung kau nyawa serta mengak ngirup air mayuh habis nadai 8 gelas sehari kena tentu ke dalam tubuh tadi bisik air atau ke tikas hidrasi tubuh laban tubuh kita menziah nak berguna ke air nanti nadai air kurang air nyak ke ngasuh kita ini tadi pengerai kita terkeruga ya jadi nanti kita bisa ngasai ke diri nak tu nyamai pendiau batu tabian gini pendia serkuang pendia sesebut maya musim sebuan tu anang dah nganyon diri berubat berperasa pengerai.

0: statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah didriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuah deriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah, Malaysia.

Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi Y nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperni yang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lapannya subak lain dah mea udah besar nyo gedung.
1: Catherine Charlie ke semua agi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat magang. Mina selalu ke sarut nama aja. Nanti DJ mea ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat. Ya to sebilia ngaku ya subak. Kami tu subak segi geng udah ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang.
1: Kapan ku tu subak labai ke selalu pulai ke muka subak desa. Selalu memai nemu non salah ikan ke boleh dempak kita mata nya sem hari ya meh kuno baca isi salah ikan nak aku namanya lumai sampai tu nak ikan ko
3: ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: gus sekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak bat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabori tahun 1868. Maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensiam mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Borneo, more to discover.
6: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Biak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: projek tu, projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalang golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Pemai kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak natai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang ada kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000, jadi itu diturunkan ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif situ dah kemana ke rumah kita senior citizen health benefit itu dalam juga iban pedih nak pedih nak ngaliah
1: nanti tu engkau bantu perubat
0: bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana ke hari BIK pada aku laban kita itu panjai dua pama tu dah berumur nama aku muda orang tua ibu rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah paling-paling pun 70 lebih nanti tuan minta nyari umur 60 lah kira lah 500 tahun 10 tahun 5,000 nya duitnya tadi diberi perintah agak tua banding tu ngah BIK kat 3,000 ya tadi jadi BIK tu agak tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nyak tadi lah kumah kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya bila nak mohon nak layak nama anunya tadi dianjur ngagai klinik ke bisik ngau program tu kumah sudah panel tu so bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batu apa semua nak nanti nuan kagai ofis kagai klinik perintah kadang mayuh dia beratul apa semua nak artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat maka perinya tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak gila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai, tentu ya, Bawa FM. Segulai, segalai.

0: Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Dan dia tu peringat, kami mai kita mendiang kamen asal kita ianya Ramban. Lalu orang ia ke Ramban, lemai tu ianya Candi nak beji, tanggung anak Agun, ngau Itan anak Kuin.
2: Baru cendek asa ya cendek ilia

Mai ile di kalala ya ile akonaninga nadaye

Anuar kapal ya amian seri muna di tepan megirna abi ga rani manga bedilah ke api rasau daun mege api ya ngayin ga bi pusian mangat nga bunga abi ga pilati maka tulang ga mege gajah laju ga mege udu ami ga mege nantu si epawang langga mage bunga mansa mencurai mencagai pujuang ga mage arba ali galabi arari tanggal ga mage apa baya ga mage ngilana mutah ga dake darah buruang ga mage abingak labuh ga dake tanah pansa sinuar kapal ga seri munah tepan kada me anantu me arngo saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang meca yo i ngame itu kan tangga gamge panya dia ya laju udu mansa ai mabo tau mi lepo tuntuan apa mansa ai e dalam tau ting lam tuntuan na dila dia ya amangat ga mage bunga mansa nga pasir dia kampe ga ngau atana tau ngalulu lawan ya bunga ngalulu ke lembu tadi.

See el top. They say gamage a nuhara. Kapal gamage a sap. Adi gatapan a tajiang. They say galumiang a mingat. Kabi garani a man. Pasang gamage a laju. Umang gamage a chara me a chakai. Zurai gadame a remap. Ali galabi a rari. Tangal gamage a pusat. Baya gadange alana ameh gadabe darat buruang abingak bete akuak mutah gana adapat pansa gadase anuar kapal gamge asap masang gadake gang age galumang bebelat mansa gatanyuang anyuruang mutai ga ade adilat tabiyang ga mage aniniyang mutay ga ade apansap laju ga mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ga dape aruru ase ga napang akilat kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikap tade inai ga bagili.

Umae aku bilawan mararikan wan sudan nyapa nak dunang sajang balangang doa malam.

udah panusa ku mikir kade yang dah baik gale de udah dapai urang dayar kaku pulai de cige norang wang. Ini aku tuila tona butang tang anal kuang kabang ngau ni mang bini singai ngana

asaga malao abana diao ga dana nga tade inai ai kadai labu.

Kadame anantu, ame kame ke arangu, ate karangka di mage kapulau sulam, baka kame ke kelam ade.

Ya, jadi mendingannya nak kami main kita mendingan ke main asal kita lemah itu ianya Ramban. Lalu orang ke Ramban tadi ianya Candi anak beji tanggung anak iguan ngau Itan anak Queen. Pukul 9 malam tu lagi mendingan. Lalu kami main kita mendingan ke berita malam hari National FM di Kuala Lumpur. Nangkan ke berita malam. Pukul lagi kami bawa pemerindang malam pukul 9-12 tengah malam. Tunakah kita boleh aku Ken Michael bawa sadar lemai. Beri selamat lemai ke semua belah kita. Selamat lelak megak. Temu baru kita bawa ya ke bukai.

Sarawak Forestry Corporation nang kanurang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai bayar tau ke tebing air serunan nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuan download app Sarawak Crop Watch ngena app store nuan boleh mundur ke bisi bayar pedak tips penglikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya berjaga penusah tau jadi sebarang maya bersandu hari Sarawak Forestry Corporation.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam. Okey, malam hari 2, 1 hari bulan 9 2026. Okey, dalam pengelamat 3 jam berenggari pukul 9 malam. Nyentuh ngagi pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, jadi ke malam tu bergulain gaw aku Rajas Booking tu ke RB bergulain gaw kita semua. Jadi ngelalu ke semua kita di Kuching ke, di Serian ke, serta Bandur Nur Kebukai. Okey, di Seriaman, Bintulu, Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas, di Sabah, Labuan, di Brunei, tau ke di Kalimantan Barat dan kini di Indonesia. Tau ke menua luar di Semenanjung Malaysia, selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio WiFM ke Semandur tadi au pemegang boleh dengar ke kami ngena cara online. Okey, ba website ngau aplikasi RTM klik pemegang kita boleh dengar ke kami ngena cara portal. Okey, portal radio.rtm.jv.my ngau channel 0871 ngau My TV. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Pemerintah Malam WFM kena sar itu 1 bulan 9 2026. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami nangira kita nya diau di negeri kini kita ke diau baru rumah panjai. Selamat dengar ke kami kena frekuensi radio WFM pemegang enggak cara kebukai meh dengar ke kami dalam segmen Pemerintah Malam WFM kita ke malam tu. Okey, ya jadi dengar kita berpindah enggak lagu hari weekend Rosen, enggak lagu kita beri nama Bungai Pinang.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uleh ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, Karen Libau, ngau lagu kategori nama Meruan di Kesayau. Okey, jam kita ke dia terbelinga pukul 9.35 minit malam. Jadi, sekali lagi meri selamat malam. Selamat ingat ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, kita ke benung dari Bakurita Barang Terjalai jam kira itu. Selamat ingat ke kami. Okey, kita ke gawak deriba van kini, deriba bas, deriba luri kini. Okey, ngarap ke selamat dalam perjalanan kita serta selamat datang bendur ke dituju. Okey, terus dengar ke kami ya. YFM 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi pada pukul 10 malam bakal selamat dur kami nabur ke berita malam hari YFM. Udahnya bak jam kedua lagi pukul 10 malam nyentuh lagi pukul 11 malam noraku maca komen. Okey, noraku maca komen ke bisi danjung kita bak Facebook kami YFM Iban. Jadi kunya kita ke benung online bak Facebook jam kedua tu kita tak melawat Facebook kami type aja YFM Iban. Okey, tentu kita follow, tentu kita like dulu fanpage kami. Udahnya tinggal ke pesan atau ke lagu peminta kita buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, lalu berjam ke penudi lagi berdengar. Maka selama nintia malam hari 2, pukul 11 malam, nyentuk lagi pukul 12.30 malam, kita bisi program Galeri Artis. Lalu ke malam tu lagi, aku mic teringat ke Randau Bergulainggau Anthony Usan. Ha, lagu ke terbilang kau lagu. Lagu nama ni? Lagu Terpambar. Okey, jadi nyameh tusun program kita ke malam tentunya. Tentu ke kita terus segala sejalan ke kami untuk ke pengujung segmen Pemerintah Malam YFM kita ke malam tu. Okey, malam hari 2, 1 Warbulan 9, 2026.

Okey, peringat sebelum kita berpindah ke lagu ke udah tu lagi lagu nangkan ke tu aku mai kita berhati ke tikas pengamah angin atau ke indeks pencemaran udara IPU Sarawak kena sar itu 1/9/2026 nakak pukul 8 malam tu tadi. Tu info dikongsi ke Facebook rasmi berita RTM Sarawak. Okey. Jadi di Serian 364, di Kuching 338, di Semerahan 316, okey, di Sri Kai 324, Sibu 319, Sri Aman 279, lalu di Mukah 240. Okey, di Bintulu 242, Semelaju 218, di Kapit 185, Miri 184 hingga Limbang 175. Yang jadinya apa tadi berdengar? Tikas pengamah angin takat IPU nakak pukul 8 malam tu tadi. Okey. Jadi kita megak tahu lawak Facebook rasmi berita RTM Sarawak laban dia mayagi berita kebukai, berita ke pemaru-baru tidak sedia ke wartawan atau ke pengarang berita RTM. Okey. Jadi kita tahu like, kita tahu follow, okey, Facebook rasmi berita RTM Sarawak.

0: Tom Rindang
1: Malam
0: Malam
1: Malam
0: YFM
2: Sebun yang majak balak nyadi Nyak alai perintah Sarawak Ngau UPS berkuasa kebukai Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai Tiba pun ari angin tik kamar UPS berkuasa ngelalau semua kitai Ngurang ke aktiviti baluar rumah Diau ajak dalam rumah Entik nadai pengawak keberat baluar Tutup pintu ngau jenila Kena nagang angin tik kamar masuk ke rumah Udah ngerja pengawak bat luar Basuk mua kita Laban angin tik kamar Uleh ngasuah mua kita gatal Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat Asai pedis dada Sendak seput Ngau pedis mata Jampat Nganju diri berubat Buat klinik Tau ke hospital kesemak kita diau Lalau tu Ari Perintah Sarawak Ngau YFM
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening guliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
4: Okey, terus gulai sejalan ini ingat ke pemerintah malam YFM tinggal lebih kurang 5 minit lagi sebenarnya aku ingin tadi nabur ke berita malam dari YFM Iban Artem Kuching, okey? Jadi kita ingat ke lagu dari Urai, lagu ke diberi nama Dilah Tanah sebenarnya kami nabur ke berita malam dari YFM Iban.

Ayah hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selamat malam, dia tu kena bor ke berita malam 1/9/2026. Pengereja pengawal aset kena madam ke api ngau sumber operasi di Sarawak jam ke dia tu cukup kena mutar ke palan kangat ti di tuku setaulia meritimbal ngau lengkas ngagi penusa ke baru. Chairman Komiti Penyangga Penusa Benua Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas mada semua agensi megak dipinta seruran bersedia serta tentu ke pengereja pengawal aset serta sumber ke diguna oleh dikena sebarang maya. Naka 30.8 tu operasi bat 7 bengkai apalan dipejalai ke 49 ikut bomba serta 13 aset upis bomba ngau penyelamat Malaysia di Kuching, Semerahan, Sibu, Miri, ngau Limbang. Bagi tempoh bulan 1, nyentuh 30.8 tu 302 bengkai apalan ke angat ditemu di Sarawak ngau 186 ringgit direkod ke bat sepemanjai bulan 8 tu. Polis Diraja Malaysia PDRM mengkang berjalan ke penyawak bakar selama tajak bertapi ngau penusah sebuah nasab. Tajak pihak sidak diperansang ngena sengkabung hidup ngau nyawa maya berjalan ke penyawak. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Madah tu dikenal tentu ke penyawak nginau ngau nagang jenayah di berjalan ke ngau lancar. Pemesai ngurapan polis mega patut nitia ke prosedur operasi standard Arupis Menteri Pengerai dikena nyeliah risiko pengerai ketegal sebuah nasab. Komiti Pengawak Berpilih SPR berengkah ngayan ke notis langgur madah ke sita pengawak berpilih ke baru ngau nama sita pengawak berpilih ke ditukar di Sarawak. Notis tu dibantai nyentuh 30.9 bah sekedar upis pelilih benua di Serata Sarawak ngambil mensia mayu oleh ngatai ke bantah ngagai langgurnya. Nitia ke notisnya SPR belalau ke peminta fasal kurungan 2 perkara 113 Perlembagaan Persetuan udah mansia baru pengawak magi negeri Sarawak ngagai sekedar bagi benua ke pengawak berpilih perintah besai ngau bagi benua ke pengawak berpilih negeri. Hasil pansia 17 sita pengawak berpilih negeri ke baru dilanggur, lalu 10 hari dilanggur ngambil ditukar nama. Kelimparinya sita pengawak berpilih perintah besar negeri dilanggur ngambil ditukar nama. Sarawak

Water dekat berengkap jalai ke menyawak ngadu ke batang payep ti besai 1100 mm ngimbai jalai matang belabur pukul 10 malam hari 5 tu. Niti yang kebenaran di Facebook Gen CI itu ngelalau bala driba ngau pengguna jalalun nyambi ngena jalai ngelaweng sementara ti bisik di setiaka. Pengguna jalalun megat dipinta niti ke papan tanda arus trafik serta lalau risida ke gawak bapalanya dikena tentu ke pengelancar ngau penglikun sekumbang pengawak tu di pejalai ke. Sedak dia bakrandur dikena laban pengawak tu dipinta bersedia tumu serta seruran mulih ke berita pemaru baru pasal pengawak ngadu ke batang payip tu di Facebook rasmi Sarawak Water. Universiti Malaysia Sarawak Unimas dekat berjalan ke pengawak belajar ngau ngajar hibrid fleksibel ngau cara berenggat untuk program prasiswazah ngau pasca siswazah tilaya berengkari semester bulan 9 2026. Vice Chancellor Unimas Prof. Dr. Ahmad Hatta Rasid Mada kelas ngau aktiviti belajar ke bukai tingkeman boleh dipercalai dengan platform online interaktif. Lalu sesi makmal kerja amali bengkel aktiviti bak luar ngau projek kolaboratif dekat dipercalai bak kampus Nitiah ke Pematut. Menyalakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil dari berita RTM Kuching. Selamat malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, berdengar bunyi ke tadi semayang aku tadi bajam kedua doraku maca komen lagu peminta engkau pesan rindu hati pesan jauh malam. Kedah ditinggal ke kita bah Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Okey. Jadi terima kasih ya kita kudangan juang komen bah Facebook kami YFM Iban. Okey, Lemok Randi. Selamat malam DJ, tulis minta main ke lagu Lelengau, lagu Ari Fazil di kena merinang kita semua meh. Selamat malam, tinduk jenak ke malam tu ke ya. Okey. Yulan Bunga, selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawa, ngerap ke gerai selalu. Terima kasih Yulan. Selamat malam, gau salam Lelengau, dituju ngagai semua kabar belayan. Gau semua peringat WFM, ngerap ke semua sedaya terperindang meh. Okey, minta main ke lagu Ari Reza Reho, lagu penguji. Okey, komen ke sekali itu keliang termawai MJ. Selamat malam DJ, minta main ke lagu Ari What Rock, lagu Kaban Sampai Mati di Kenam Rinang, Eric Jang Daniel. Udahnya Peter Annie Tinggi, Induk Kenawet, Zelahani, Lina Bugis, Sally Spencer, Shasha Amanda, ngau semua belakang Facebook. Ngau Jacob San, Anang kurang ngirup air maya musim mangatu. Okey. Richa Uno, soalan DJ, selamat jalan ke Mengawa, agi bersebun. Gari kami tunggak jalan simpang semunjan tu, nanti boleh minta main ke lagu hari. Richard Lee, lagu aku di tempat ya. Dikena berina terimpu, enggak semua orang kengala ke bagi balai kapan Facebook. Udahnya Flora Lado mengkapsi komen tu, soalan DJ, selamat jalan ke Mengawa. Lengunai Nai, semalam DJ Rajes, mendak ke diri Aris Langor, minta main ke sebera lagu meh. Dikena merindang semua peningnya WFM, enggak semua kengala. Kepisi dengan radio ke malam tu. Terima kasih DJ Rajes kepada sama-sama. Arena Mami, semalam DJ minta main ke lagu dari Reza Reho, lagu Pejalai Penghidup di Kena Merina Terimpung, semua orang yang lala. Nama tu ngarap ke nyaga pengerai diri Pak Sarawak ke benung bersebu untuk ke Jerebu ke ya. Salam Ari Johor. Okey. Lily Anthony, soalan dia, selamat jalan ke pengawal, minta main ke lagu di baik Lucy M, Rarah Bulu Palak di Kedam Rina, semua peningkat WFM Iban. Jaga pengerai ngau anang kurang ngirup air. Terima kasih DJ. Akhirnya Nora pilih yang soalan mereka diri Ari Batunia, minta main ke lagu Ari Data Sakang Ati Nuju, Data Sakang Ati dituju ngagai derimpu ngau semua orang kengala. Seri Enti ngau Madia Nita Sapit Kandau Bak Slois Buti ngarap ke semua gerai serta terperindang ke malam tu ya. Ok, Ellen Umang Entoy, semalam dia selamat berjalan ke penyawa, madah ke balat Jerebu Dimiri. Entuh liah minta main ke lagu Ari Robert Nyalang, Patah Tiang Sukung di Kena Merindang Terimpu. Ok, Siti lagi Alisa Mel, semalam dia minta main ke lagu Linda, lagu Senyapa di Kena Merindang kami serumah ke sini dengan radio bakal ke malam tu ya. Ok, yang jadinya sekedar pesan ke dibaca aku ke malam tu, jadi pesan ke bukai lagi aku macau aku mic kita dengar ke duruk lagu kita ke malam tu, lagu kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM.

Ya, terus maca komen KBC Danjung bala peningat kita, bala kaban kita, bala Facebook kami, YFM Iban ke malam tu, okey? Ya, komen ke sekali itu Ari Mary Jalo Ujo. Selamat malam DJ RB ke ya, angat amat kami di tu di Menosuang, Jerebu, Benuang Balat ke ya. Okey, minta main ke lagu Meligai Pengrindu. Dituju ngagai semua peningau radio ya gempai tindua ke malam tu, ngarap ke semua sidaya terperindang meko ya. Okey, serini cendan serini soalam DJ, selamat jelai ke pengawa madah ke diri Ari Suang. Nanti boleh ya, minta main ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang, lagu di bayi kelemayan band di Kinam Rina Derimpu ngau semua ke benuang OT malam tu. Oh, apa ni benar OT? Ngarap ke semua benar ni radio meh ko ya. Ngarap ke sila itu perindah. Nuju Nuan Mekah DJ. Jimat pula lagi. Ana Laju. Laban Jerbu. Lagi balat buat benar kita ko ya. Oh, betul. Okey, Jessica Itan. Soalan di JRB. Minta main ke lagu Nuan BC Intan di Kembuan. Di bayi Jonas Johnny Aman. Okey, tulis di tu lagunya di baik Anthony Usan. Okey, nama tu di Kinam Rina semua peningat, semua peningat setia YFM di Serata Merosawak ke benung ninga ko ya. Okey, lalu ke sekali tu Fiona Isabel A. Vegan. Soalan DJ, selamat jelai ke pengawa. Jimat pula lagi. Tulis minta main ke lagu Hari Temedin, lagu Engkerajo di kena merindang semua kemulayan di Tunuh Skim Balabak Kapit Indai Nawi sebila di Yuang, Indai Bawang, Mami Angel sebila di Sebujaya, Indai Runai, Indai Imba, Mami Claudia di JB, ngau Mami Esther, ngau Jogosan dituju ngagai sedaya nyaga pengerai diri Maya Jerbu tu. Salam sayau, salam rindu nuju semua aku ya. Okey, Syasha Amanda, berasa mangat malam tu Jerbu tebal aku ya di Sibu tu. Nanti boleh minta main ke lagu dari Jacqueline Johnny Aman, Narai Gunang Tanagi di Kena Merindang semua belakaban Facebook. Okey, Arena Mami, semalam DJ minta main ke lagu dari Reza Reho, lagu Pejalai Penghidup di Kena Merindang semua Kenglala. Okey, salam dari Johor ke. Wilfred Yim, semalam DJ, selamat jelai ke pengawa. Ngarap ke Gerai selalu, minta main ke lagu Genslan di by Lex Keriajan. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey. Udahnya Indo Kenawit Mega bisa minta main ke lagu, nama lagu pinta ini, lagu Bungai Layu Patah Ditangkai. Di Kedah Perina semua belakangan Facebook ke Benung Ninga Radio ke malam tu ke ya. James Pangiran, selamat malam DJ, untuk dia minta main ke lagu Takat Penghidup di by Jeffrey Lauren di Kedah Perina semua belakangan Facebook. Ignas Sinerobin, terima kasih komen tu. Nanti boleh minta main ke lagu Rista Lipua, Pengingat Lama aku ya. Okey, jadi nyak komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Terima kasih semua. Kita aku jangan jong komen lagu peminta jawab pesan bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

Ya, Lex Karya Jan baru dah merindang kita semua ngau lagu yang diberi nama Genselan. My jam kita ke dia tu berdengar pukul 10.45 minit malam. Terima kasih berdengar lah bagi terus segala sejalan dengan kami dalam segmen pemerindah malam YFM. Okay, malam malam hari 2 bulan 9 2020 6. Okey, yang jadi pentingnya munyi ke udah dipadah tadi bak jam ke penudi lagi atau ke jam ketiga pukul 11 malam nyentuh ke pukul 12 tengah malam. Aku Mike tanya ke Randau begulai ngau Anthony Usan dalam program Gallery Artis YFM. Okey, jadinya bak jam ketiga lagi pukul 11 malam. Jadi ke sekali itu agi merindah kita ngau lagu-lagu kenang yang sudah dipilih aku ke malam tu di kenang merindang itu semua lagu dari The Crew featuring Phyllis dan lagu Sempekat Pengrindu dan yang bisi lagu dari Ego Anthony dan lagu Meligai Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami pemerintah malam YFM segulai sejalan.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uleh ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. YFM, segulai sejalai.

0: Okey, pengrindu tua. Lagu takkan single Ketrubah di rekod Anthony Usan menyukai tadi dalam tahun 2022 ni, Mak Dek?
1: 2022, ya, Mak
0: Dek. Okey, akhirnya munyi nyawa 2022 ni, Mak Dek?
1: Ketrubah rekod. Mungkin merani kena tempoh
0: rekod
1: lagu.
0: Okey, akhirnya dek. Lagi ingat kiri, Mak Dek. Nanti aku nanya, berapa itu lagu ke semua sudah di rekod dengan nakak ke dia tu? Lagi ingat, Mak Dek?
1: Kenapa kira tu, Mak Dek? Aku sudah rekod 6 itu lagu.
0: 6 itu?
1: 6 itu lagu.
0: Minta tuan nyebut tajuk lagu 6 itu, Mak Dek?
1: Lagu Ketrubah, ya, tadi. Lagu ke dari dia, kembali peninggalan tadi. Ya, lagu Pengenduk Tua. Dan ya, lagu Terpamba. Bungai Layu Patari Pantai. Pengerindu di Pelepak. Enggak Uli Aku Ambu. Yau lagu ke Pemadu Baru ya Maji Anak Muai.
0: Ya, okey. Jadi lagu tu apa nak bisa minta ba YouTube tadi. Kata ke semua lagu tu dikeluarkan dengan baru TNS Music Production begini?
1: Lagu semua lagu aku dikeluarkan ke baru Prabu TNS Music Production.
0: Okey ni, okey. Ya, jadi nyameh menyikunan tadi 6 itik ke semua lagu ke dah direkod nuan, nyentuk ke sarito. Okey, jadi nyameh aku mega sempat medak ba YouTube tu madi bakal lagu katanya tadi lagu Terpambar tu 7 juta view dah ba YouTube. Bakal ndak boleh aku ambuk tu 6 juta. Okey, kebukai tadi lagu ke Pandu Baru tadi bakal bajet dan temuannya tajak Pandu dah baru 3 bulan saya guna. Dalam ya, YouTube sudah 525 ribu view ba YouTube ni. Okey, ratinya lagu nuan tu nang yang nerima sambut ke cukup manah meh hari bala follower bala peminat ke peninga tu neh Madi Anthony.
1: Ya, Madi betul.
0: Okey, ya, jadi nanya nuan tu Madi Anthony, kati ke nuan tu kelimpah hari belagu. Nuan pu tu demo ngagak leka ngau ngadu ketiun tu bekeni tu Madi.
1: Aku sebenarnya nak aku tu nemu tangku kalau sebab uji maya agi maya agi belajar sebab uji agak lagu maya duduk lemah-lemah bakal kita nama dia berbudi yang boleh kalau aku uji agak sebab mesti sitik dari agak aku disadar ke cikgu penyanyi baru kita yang pada dia dengar lagu kena beri nama ngai besar ya jatuh-jatuh lagu dah diuji aku di agak aku
0: sebab oh di agak mana.
1: Oh,
0: udah udah rilis kini lagunya?
1: Udah ada di YouTube.
0: Di YouTube. Lagu Fedelin Leo tadi?
1: Fedelin Leo.
0: Okey okey. Nyak lagu gagak nuan eh.
1: Okey bersuara. Jadi lah lagi dah kalau lagi gagak tapi kerja tu aku ada dia lagi. Kalau nak nak kumpul saja tu ni kami.
0: Ngelak ke yang gagak nuan eh?
1: Ngelak
0: ke ya ngelak ke dalam pengawak aja hanya kaya benda dengar anda tahu ke malam tu dengar mantan ni ngelak ke orang dengar agak lagu ke yang aku yang ok nanti kita ngenang baru lagu ke jadi finalis SSJ lagu Terpambar mana
1: ya betul lagu Terpambar
0: finalis SSJ ke 8 atau ke tahun yang kemarin 2025. Jadi tentu bala peningat tu agi ingat internusan tu orang ke katanya penanyi ke udah mujur nyingkang agi renggat ke penudi atau ke final anugerah carta sapa juara SSJ ke 8 tahun yang kemari kedatur ba yeah. Sepawah betuang main lagu Terpambar. Okey, jadi lagu Terpambar tu mari laban lagu tu ke udah katanya berpekit ba SSJ tu lagu tu degagak Tony Ngkabi begini.
1: Lagu tu lirik yang digagak Desmond Ray dan Arif kompos baru oleh Tuning KB.
0: Okey, lagu tu tadi ni mai orang record nama dek?
1: Lagu tu pansu pada 2023 sebab record maya tahun 2023.
0: Oh, 2023. Okey, minta tuan Nusi Mimet nama dek nama cerita dalam lagu Terpambar tu kami belum dengar sama nemu tu neh.
1: Cerita tu maka kita kena tinggal dalam leka lagu tadi. Mengisahkan maka pengerindu nak di nak diterima lah ketika retang ngopo raya tekan kena kita penghidup kita itu lah bisa kena kita mana yang skill kaya ketika raya ketika
0: yang ujung ke tempat baru mana?
1: Tempat baru tidak diterima orang itu kerja
0: mana? Sino mana? Okay. Oh, jadi nyak meh madi ngarap ke lagu nangkan kita bisi rezeki baru ga ngau orang berpikir baik SSJ ni lagu kebuka itu ke lagu nangkan kita ilah ne madi.
1: Ya lagu tak boleh aku abu.
0: Ngarap ke ne. Okay, jadi
1: kita ke mana?
0: Betul. Okay, jadi kapan nak nanya gitu madi laban viral gitu tahun ni kemarin. sempat gak viral belah media sosial tahun yang kemarin. Ini boleh kenyebut meh nama kebawa viral tang aku kananya begini nuan kati korinya handle begini nuan napi viral menya ni made.
1: Okay, ketubah yang meh kita viral syarinya pasal muah ya made. Ada untuk gay. Ini macam lagi ingat ke seruan lagi ingat aku lah. Kena nyari tu. Ketubah yang kesal kati lapan. Nak kalau kena aku tak ikut mengetuk deh. Bisa dalam masa yang sama bisa aku kat nerang aja ya bala mayuah pasal tak jadi ya tadi kami aku kami jalan ya dia diri aja lah. Kami positif tentang perkara ya ni ke mana kami dengan diari ya kita mikir hari syukur positif ya akan jadi utai ke mana ya
0: sebenarnya.
1: Ambil contoh bakal viral tu tadi kan. Hari orang tak kalau aku bisik orang tak lalang sokong itu ni usan dan ketika viral tu tadi tidak mungkin akan tahu orang kebenaran itu ni usan
0: betul Fadi. Ini kenuan tadi utai ke positif damai kita jadi kelalau jadi ketenggau kita dua hari lah nah.
1: Ya, amat betul.
0: Kira-kira. Ya,
1: kita kena ingat kehidupan kita punya anak jampak
0: belum tinggi lah. Betul. Nya meh, utai ku dah nyadi. Nyadi di tikal kebaru, nama dek?
1: Saya boleh tikal kebaru, nyadi-nyadi.
0: Sebab viral main-mainnya nah, SSJ yang tadi usan.
1: Ya,
0: okay,
1: tadi usan. Semua raya.
0: Okay, Made, akhirnya ke nakaknya aja kami pasal viralnya. Ngai ke, manjai ke cerita viralnya lagi. Nah, kira ketinggal ketua kami cerita viral.
1: Tinggal.
0: Lekak-lekak aja dulu. Okay, itu soalan ke nang yang selalu ditanya aku ngakai semua temuan itu. Bahkan nuan ke jadi penyanyi itu. Tentu nuan bisi idola, tak ke penyanyi di kerinduk nuan, penyanyi dalam industri muzik kita bantu, penyanyi hari semenanjung kini, enggak penyanyi hari menu luar, madik minta nuan berkongsi enggak pula berdengar tu, keberanian tua tu, madik yang tu ni?
1: Okay, di kerinduk aku, itu mana baik lah, kita di kerinduk aku, tapi kelebihan di kerinduk aku, hanya cukup penyanyi kita, ke penyanyi lama kita, ya. Ika benua angkat itu, angkat baru, Ricky Nusayan, the legend.
0: Betul. Nanti penyanyi semenanjung untuk benua sepiaknya yang bisik di kerindu kedua, Mandi?
1: Sepiaknya bisik, tak.
0: Mayu, mana?
1: Hafiz, kita di Tora, Sawak, di Tora.
0: Ketika?
1: Penyanyi Melayu. Kalau
0: penyanyi
1: Melayu
0: kerindu
1: ke Hafiz Suyib.
0: Oh Hafiz. Tajapan ya tu penyanyi Melayu taya asal kita Sarawak tu
1: munyi kau. Asal kita Sarawak
0: tu kan. Betul. Nanti orang putih habis sih mana?
1: Orang putih ya. Orang putih aku rindu sebenarnya ke grup Sidak Scorpion. Lagu-lagu
0: raja. Jadi nyak meh penanya di kerinduk kenuan dalam Sarawak tu di Malaysia ngau benua luar tu antarabangsa tu ni mari ni. Okey, lagi tu beranda baru aku kan mai sudah dengar ke lagu tengah tu. Lagu Pengerinduk di Pelepak. Lagu kerinduk kenuan. Lagu tu siapa ngagak lekang Tion Made sama?
1: Ke tu sama ya, orang ke sama yang aku ni kami. Tanya bisik ya begulai kau Erimin ngadu lagu tu maknanya.
0: Okay, okay. Ya, jadi begini ya. Anda minta kebuka, kita dengarkan dulu lagu hari Anti Newsan. Temu aku ke malam tu dalam program Geleratis. Ngau lagu Pengrindu di Pelepah.
1: Di Pelepah.

0: Ya, lagu kena beri nama Pengrindu di Pelepah. Okey, nanti iba pending aku mari lagu tu lagu rentak ya, bakal lagu nang ya lagu dikena orang berpekit tu mari. Rindu ku dengar ti mari. Nanti lagu tu ketika dan jo berpekit boleh tahan lagu tu. Nanti iba pending aku. Rindu dengar lagu-lagu. Lepas lalu nanti kita dengar orang berpekit lagu-lagu rentak begitu di bayar orang mari nyawa retik aku. Okey. Okey mari. Jadi nyak meh jam dia tu pan kira-kira nyawa kereta berpujung tadi bisa ke awak tu nak berandau. Jadi begini tu Madi, nanti bala peninga tak ke bala follower tu kak follow nuan bisi katanya media sosial kena ya diungkup ngaji sidaya tu Madi minta nuan nyebut
1: bisik Madi ngaji kita ke kak follow Indonesian kita boleh ngaji page aku tu Facebook aku tapi kita aja nama aku Indonesian
0: buat Facebook ya kini
1: TikTok oh ya tadi buat Facebook Madi TikTok pun bisa tahun ini juga international international
0: international
1: kira-kira
0: kena nama internationalnya mana ada nama bukai ni Madi
1: mana nama bukai.
0: Okey Madi, jadi itu soalan ke ditanya aku ngakai semua bala temuai mega tu berkini nuan medak ketikinya industri muzik kita iban dia tu. Minta nuan meri penemu mimet ke pandangan mimet sama dek.
1: Okey, daripada hari dah aku lama dek. Industri muzik kita dia tu jauh lah pada tu jauh lebih akan sangari ke berapa tahun yang lepas lah. Jauh dah mana laban kita dia tu. Kemudian mai yang bela nyanyi ke musik Melambi ada berani. Uji masuk dalam industri yang benda kita dah bisa bila sudah producer music bila arranger masuk kerja tadi sudah ada kita tu lama ni dah main orang pandai-pandai dah agak music apa semua ya. Jadi kita tinggal easy music kita agak sudah jauh lebih mana hari ke Subak kan ngomai Subak lah mana Subak mana tapi sudah betul lah. Boleh ngadu lebih mana hari ke Subak lah
0: betul. Okey. Ya jadi nyak kira-kira katanya komen wan meh tentang industri muzik kita banjam ke dia tu neh Madi. Okey. Ya, jadi udah tu lagi aku kamri peluang meh ngagen wan ninggal ke Jaku. Terima kasih ya ngagen bala peminat, gau bala diri sebili ya kamu pelayan ke selalu nyukung wan. Bab pengap lagu tu tanya pihak alamak lagi bisi dua titik lagu tu Madi aku ka mic sedang dengar ke lagu Bungai Layu Patah Ditangkai dengar lagu kemudi lagi lagu Terpambar nya lagu last lagi. Okey jadi tu ada dengar ke dulu lagu tu Madi
1: okey
0: lagu Bungai Layu Patah Ditangkai

0: Okey, ha, ingat lagu hari Anthony Usan. Okey, Madik, jadi sudah mengujung ke randau tua ke malam tu, jadi merik peluang yang nuan meh. Ngatai ke Jaku, terima kasih Jaku penghargaan nuan ngagai bala follower atau ke bala peminat nuan ke selalu nyukung request lagu nuan, minta nebah ke lagu nuan, kalau bagi sedak selalu komen buat Facebook kami, Wifi Bantu, minta main ke lagu Anthony Usan. Ngau denyak kira ke Jaku, terima kasih nuan ngagai diri sebili ke pembelayan ke semua orang ke nyukung, selalu nyukung kau nuan dalam dalam industri muzik kita Iwan tu Madik. Okey.
1: Okey, terima kasih bagi semua peminat di selalu nyukung kena usai lama tu. Terima kasih kepada kita dan kita sukuan di samping kita.
0: Ya. Yeah.
1: Dalam pemuju aku buat pengamalan tu, aku boleh bertahan dalam industri kita ni makin mencabar. Ya, maka aku rasa mereka saya terima kasih ya kepada kamu sendiri ya. Di seluruh ni pun pernah ada waktu berapa berlagu nak tinggal maka agai kamu melayan di semua tahun beri perancangan aku yang ke terus ke perjalanan itu dalam industri pemerintah kita yang tu ada ya. Ya, kena tinggal aku saya terima kasih ya agai producer aku yang KDS Music Production, Tony Gabing atau Gwen Shelley. Ketiga aku sudah percaya aku serta dengan kakak aku dalam industri kita Iban. Dua yang mayanya di kelembagaan aku.
0: Okey ya, jadi nyameh Madi yang tadi tua nyuratai bab pengunjung randau tua dalam program Galeri Artis. Jadi sekali lagi terima kasih awak laban nuan hamri awak berandau ngaku ke malam tu tajapan udah jauh malam dalam program Galeri Artis. Okey, jadi semalam Madi ila betul baru awak.
1: Semalam Madi, terima kasih juga dalam peluang yang kau Madi. Thank you.
0: Okey, ya jadi nyamadunya temu aku ke malam tu dalam program Galeri Artis YFM Anthony Usan. Okey, jadi lagu ke penudi dikenang ujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu. Aku Mike tersama ni ke lagu Ari Anthony Usan, lagu ke diberi nama Tepambar.

0: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: 12 tengah malam.

0: sebagai semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Tabi Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari wakil.

Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: jadi melaki bini bagi orang Kristian, Pastor?
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bob episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngak terus ngagi ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borenya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitainya disebut aku rumahku surgaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawa

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: ninga arab ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pian mega nge balau orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gigawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gigawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ramukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal de pasta. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
1: Aman aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu diulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu ianya manyi. Ternama tika nutu sampah ianya langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku ditu bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi pastor, kadang kalau utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abah ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ku tunsan. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisik megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, ya.
1: So tiap ikut mensia megak bisik penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jaku orang ok anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ketanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh yakit nuan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang ma peranan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Pelasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari, pelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu Yakub ti mesatu ianya lebuh kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita Yakub tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini tu atau keplasal terkena kita leka Yakub selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai sikuk orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikenak kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borengnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitainya disebut aku rumahku surgaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jaku kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita mada wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan rote ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah gagal kita nanti mendak orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gajiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut minsya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi Pastor, lebu tu bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silia agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu te ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil ke aku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku Indonesia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat. Gagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Dajak ban, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adi kebangsaan tu, arameh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya Segulai Sejalai baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Sarito pagi Aria 3. Aria kedua kita dah nyingkan okay? Bulan 9 tahun 2026. Lalu ke peningkat semua hati ya, teman-teman pagi udah mulas ke Twitter Radio kita gagai frekuensi FM YFM di semua bandur kita ke diau pagi tu. Terima kasih 8 milik station YFM Alenu ngergas ke mata kita ba pagi Aria 3. Lalu dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tindu malam kita udah ditimbang kami ngau seleksi lagu-lagu lalu ngarap ke ngau lagu hanya tadi deh boleh meh kenyap ia ke mana kita pagi tu. Ia bawa timang kerba tawas berkah pukul 12:30 malam tu tadi nyentuh ngegai pukul 6. Jadi dia tu tentu ya agreement kita udah berbali. Nekia hari ngasuh mata kita lelanu agi dia tu ndak ya tajak pan maya tu mendur maya orang ke agi pemisi kelebagi belan biar ukai retinya kita ndak patut adani tumu ngau mata yati regas pagi kita ke sari tu agreement kita nang ya bekas selama kalai segera menunggu ku dia kami babagi ban YFM dulu engku ku pagi tu okay? Jadi terus ke pengiru kita segulai sejalai ngau kami bawa Pengerak Pagi YFM lalu bakal selama megah ya sebedau kita nyingkan ke muagi berkongsi ke berita lalu dia juga berpindah anggau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke bawah Pengerak Pagi YFM kita mana dulu kita itu tadi beri terima kasih jagai petaral ti udah nampuang seput kita bak dunia iya tu kesari dah agi galaya pagi tu aramah kita itu tadi sama dia awal jenuh nak lama bela kita bersampi dalam hati diri lalu piang minta yang minta air yang petara bak mama ti adeka di kerja kita semanjai hari tu lagi diulu ke Raban Arya mengharap bahaya sampai pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengrindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Anang nagang aku, oh Ptara Ptaraku, ari serga pemisik nuan, ngau bintang siang bantu nuan. Aku minta kasih, nana leka jakuknya, ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau tindak dipedak. Ngambil mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawat nuan. Bak bala pengasuh nuan. Engau bak semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku. Tiap utai manah ti udah diturun nuan ke baruah dalam buap nuan. Amat benar, nuan ti pemadu tegap. Ti meruan pengampun, ti pemadu mantas. Bahaulah. Penerang kesekali tu berkaul engau bekani petara ulih ditemu dengan seruan ia. Uji kitai perhati ke singkamiga ti nadai tatak tu. Kati ia ulih digagak enti nadai penempak. Ulih ke realiti penempak ditemu ulih utai di tempat ia. Enti kitai merhati ke semua utai tempat. Kitai meda utai ti baru hagi anda ulih mereti kekuasa utai ti tinggi agi. Bakal batu ngau kayu. Ni nakak penyawah si da ulih berubah. Tetap da ulih mereti kekuasa ti ulih meda ngau ninga. Jelu entang da ulih mereti ke realiti penghidup mensia. Serta anda ngelala kuasa roh mensia. Nya alai, bekeni kitai utai tempat. Mereti ke realiti penempat kitai. Tajak pemereti kitai tetap nak uliah datai bak petara. Kitai endak dikemeluk ke ari tinemu ya. Ari maya siti ngagai maya siti. Siku ti special ayan bak dunia. Nyadi keseruan petara. Semua pemetua, pemeri engau bendang-bendang petara. Sigi ayan bak semua seruan kudus tu. Baka pancar matahari, ukai retinya matahari udah nurun, ari tempat ditinggi, lalu masuk ngagai cerminnya. Bakanya megak, petara endak nurun ari serga pengudus ngagai dunia tu. Reti tu ianya, semua ti ditemu, ti dipelajar, engau ti dikemerti kemensia, pasal semua nama engau penau, serta engau pemetua petara, sigi nunjuk ngagai semua seruan kudus ia. Bahaulah nyebut, seruan petara enang siku timeruan belama, nyadi ke pengari ngau juru basa petara. Ia enang amat, sigi terbak tawas berjuluk petara ti pemaduk lati, lalu kepalan penurun penau ia titinggi. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta semampai semak ngagai petara. Ia meh ti penyiduk, ti pemaduk pemisi, oh petara petaraku. Nuan meda aku, nuan nemu aku. Nuan meh pengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega aku dekat ngiga kelimpah hari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megak menasan bukai dekat di tengah aku, tak menasan pengerinduk nuan. Bak pemetang malam penesat, mata aku nungak ngau sadang, serta penuh pengandal ngegai pagi, pengasih nuan tinadai tatak, lalu lebuah jam terberingkas tawas. Semangat aku tiikat di hidup, serta dikering ke, dalam pengingat ke pemaji engau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik, dekat nyadi tasiak ti luas.

Lalu indah atom kemit di disawup tengkujuh pengerindu penelap nuan. Dekak beperencing baka bintang titerang. Lindung di baruh jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan ke udah rindu, serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambil kemengkang tegap, serta teguh dalam pengrindu nuan. Lalu kemendar ke burung ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau pengelindung dalam tansang pengudus nuan, ti diau bakayu serega. Abdul Baha. Oh anak roh, aku udah nampak nuan bermulia, tang nuan udah menyatik diri. Nya alai, angkat ngagai tingkat ti udah ditempak ke nuan. Nya aja, terima kasih.

Dunia Petara, Dunia Petara.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: ตปีทิตายงิโกปมะไคโลอบิสมติสุไงติปัญญายะไลดิกะกอทิติอุลูดูลูสลุปนางาญะดุดีญะสงาวะงะนะนาใดยะไลมติตุวนาคาจะกุนาจักมะไกอปิกิตากตาพระกวักกันทังสีกวักกันดาละมาสามินาสกตาอริบุลียกระดูดนิมิตกันนาเมลีรุติบกาลกวานุกาลลาลักีกันนากันเมลีละวะมันวะกันเงาบบีติกระดิสีเลบียปักไกดูดีอริ
1: Nama kini tangkup pengawak laki kenyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini kenyadi penulung.
2: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tiknyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual.Datai bak ruang biliak. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliaknya 100% kucal kecil. Ruang biliaknya dekat tusah. Ruang biliaknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang biliak sidak mesti bisik juluak. Pemujua ruang biliak bergantung bak ketuaiya.Juluk tu terkumai aku bisik-visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ya nak ngatai ke berkat, ya nak ngatai ke utai tik mana. Ya disebut yang mati itu, ya nyak.Kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang biliak cukup berguna amat ia bisik julu hati. Laban lebuah ia bisik julu hati, nyak tik ngasuh ruang biliak ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mereka aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak tik bisik-visi, peranan ia mereka tik jadi pastor bak ruang biliak.Pengawal pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliaknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliaknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliaknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliaknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliaknya. Laki, nuan jadi pastor ruang biliak au.Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang biliak coach ya nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agi lebuah bisik anak na ya bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya bedau.Matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah daripada ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi. Nyadi ke penolong yang dekat medak. Juluk hati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi.Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali, laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegeya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak, ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah. Ngingat ketanggungjawab laki ya, bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak, ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tikama. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila, kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin tikama, uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, berbelah rancan dia. Di Serian, uleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
4: Why?
5: Mwah.

kita ada wae udah mending ke lagu nang yang ngasuh mata kita encela lagi ke pagi coba awal penggerak pagi YFM. Lalu pagi itu berkenaan ke bekawal ngau hari kita yati sebuah dia berita yang kursi di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak ke alai dari UPS Pengerai Malaysia KKM nang ya udah bersedia kelebih lagi ba semua facility pengerai ti bisik di Sarawak nyerumba ariti balat benda bersebun ti majak ngirau kati kelebih lagi ba beberapa kandang menua di tau. Lalu Sapit Menteri Pengerai Dato' Harifah Hajar Tayyip pada ke UPS Pengerai Negeri Sarawak JKNS Dato' nang ya menom kira-kira kelebih lagi berarti ke 15 facility pengerai sinital ti betapi engkau risiko penyakit di bayi sebun asap bakal penyakit di kumbara URTI bisa engkau pihak mega conjuntivitis. Lalu aku ya pengawak no berarti ke kes URTI engkau pihak mega conjuntivitis tu ngayan ke bisi niki mimir tegal gaya angin di menua tu ya ke balat benar bersebun berkah hari bulan 8 tu tadi. Lalu yang mada ke JKNS Sarawak itu dekat terus berarti ke lalu pihak mega bersiap sedia nungurang ke bangka hari di bayi jerbu ngagai mensiap mayu. Lalu yang mada ke bakis 29 penyakit penyakit berindia hari penyakit di bayi sebun asap tu dia silap ya udah nemu berapa ti tren yang kenyadi ngagai orang ti kena penyakit tu nur sida ari upis pengerai tu ngupatnya lalu nakak penyampat. Lalu bab kedua mega sida deka ngering kagi sistem terbagi fasiliti ya pengerai ya ke bisi kena nentu ke sida ya ke kena penyakit ketegal sebuah asap tu kuliah diperiksa ngau patuh. Lalu ketiga mega dia bekal ubat ngopi mega perengkal ke dikena balas sida raban di berubat pasita ngeklinik dikarap ke cukup mega. Lalu berkenang ke dia bergerak atau ketangkan kelebih lagi berkawal ngau risiko ngagai orang kelebih lagi sida ya kemudah kena jangkit ngambil ke uliah nyeliah ke diri setanggurang ke risiko kena jangkit ingin penyakit lebih maya musim jerebu tu. Jadi bala bersama yo anak ya dilalau awak ke ngurang kagi aktiviti ba luar rumah nyengkawam nanti nak tondak keluar nak meh sengkabung mua ya ke engkeman lalu pihak mega mayuah kagi ngirup ai aman meh ada ya kira dia ambil 8 gelas sari kena tentu ke tubuh kita tu tak dihidrat. Lalu ya berjakup punya tu nyari pemerintah lebuah ya kebisi nemuai tak ngapas palan siap siagaan KM luar betapi ngau penanggul sebun asap lalu pihak mega ngelawak ke klinik kesihatan Jalai Uya Bajelajah Kesihatan Borneo Siria keempat di Sibu dia yanangkan Malaysia Mayuah ngambil ke terus berarti ke ba ikas pengamah gaya angin ba sistem indeks pencemaran udara IPU ngau pihak mega hendak nunu utai sengapa. Okey jadi berita ya ke dipenda aku ba berita RTM.

Indeks Pencemaran Udara IPU Dataiba Ikasia kecukup anda likuannya yang direkod ke pukul 4 lemai kemari lalu berpelasar ke sistem pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS Bapotel Jabatan Alam Sekitar JAS Serian rekod kebaca yang perlu tinggi IPU ngalih hari kemari ianya Dataiba Tikas 381 ditangkan ke Ngawa Kuching 357 Serikai 345,227 Semerahan 326 Ngawa Seri Aman 312 lalu 3 pilih menua ya ke Bukai rekod ke kualiti Ikas Pengamah Gaya Genti enak untuk manah bak pengerai bakal babi tulu Ikas IPU ya Dataiba 250 Mukah 243 Semerajau 235 Ngawa 4 pilih menua Bukai bak kategori ya kena manah bak pengerai mega nya nyengkaum ILP Miri baik 190 Miri 185 Kapir 185 Gau Limbang 173 okey jadi sama-sama meh kita itu tadi bela nyaga pengerai dirimpu lebuh maya bak musien ti bersebun tu. Udah tu lagi kami dekat ngenatai ke pesan berat tipsi yang dikirim peninggal kita ba email ngopi amga WhatsApp konti kami tang sebenarnya bakal selama lagi terus merindang peninggal gergas ke mata pagi hari tu dan lagu ti udah dia rintai ke klub lagi nuju bala peninggal ti mendiang kami ba panorama benar Seri Aman frekuensi 89.5 FM pengeras.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu, ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku selanya bising nganjung.
0: Bang, madah kaku, meh.
1: Au, berketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, berkenya. Bang, berkenya ku kan nganjung yang udah nyok dah. Lagi ngena fake gak, kak?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Baik, selama awak pengerap pagi YFM, kami nak kang natai ke pesan beratim si di email peninggal lalu pihak gadi kirim ngagai WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tu lalu ke terubah tu natai ke pesan pemati ti di kirim Nestifina Raca, okay, ngari kita sepilih jadi pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia babakuang Bukit Peninjau Miria Bintulu muka semunjan entulang kapiat batunia halu bantu ngau semua ia kenalah dia ringtai ke ditau ti ngelala senorita ana jinggi tau ke indai pia, okay, jadi ya pesan tu tadi madah ke senorita ana jinggi tau ke indai pia udah nadaya kemari satu hari bulan sembilan kena hari dua hospital Bintulu lalu niang senorita ana jinggi niang senorita ana jinggi tau kena pia tau deka di senggai bala mayuh ba Fusio Trading Company batu enam Bintulu malam tu inya malam hari tiga dua hari bulan sembilan sebelah ke di anjuang pagila pagi hari empat tiga hari bulan sembilan minta kabar belayan ia ke dipesan tau kenglala sampalah datang sah penusah rabatu nado baru isi pesan pemati ke dikirim Nestifina Raca ngari kisah sepilih nyari pesan madah ke senerita ana jinggi senerita ana jinggi tau ke indai pia udah nadai kemari hari dua satu hari belas sembilan lalu niang senerita ana jinggi niang senerita ana jinggi tau ke indai pia tau dekat di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari tiga dua hari belas sembilan Bafusio Trading Company patu enam Bintulu sebelah ke di anjuang pagila pagi hari empat tiga hari bulan sembilan yang diminta kabar belayan ia ke dipesan tau kenglala sampalah datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan kita ia ti kedua bawa pengerak pagi YFM steam ga pesan pemati ke dikirim Serni anak Randi tau ke double nama ani jadi ya pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai maya rabat bakapala ba rumah saka tembawai lubu nyelutuang buyuang tiga buah rumah entana melabana jugir nagaban pian mega nuju ke bablayan ya ke diau ba awer sengkabang meribung padi ya melayu ulu melayu ili arian batang bulu antu lau yang semumuk baruah kerajik layar, kerajik atas, kerajik baruah, pedanum anteban ulu kerian seratu, ngau piam ga nuju hilari manggi ana iguam, keriau di Limbang, ama ana iguam, keriau bamiri, Mary Albert, keriau di Limbang, Jesse ana Albert Biluang di Limbang, linggi ana Tusian, batajur Seriaman, ani ngau Jack ana ringkai, keriau di Kuching, Agas ana ringkai di Betuang, nunuang ana rasa di Murdi, ngau semua, kabar belayan ia kenalah dia rintai ke ritu tik ngelala suri ana igum tau ke indai yai pesan tu tadi madah ke suri ana igum tau ke indai yai udah nadai kenal 31 hari bulan 8 nyari satu tu tadi laluan niang suri ana igum niang suri ana igum tau deka dintau bala maiwah barumah calia merupi dia tansang betuang ianya kena malam tu lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 3 hari bulan 9 ke pendam saka kabar belayan ke dipesan dipesan sampal datai ngesah penuh sarabatu lalu kan musi lagi tahu bertanya ngagai ini tempo ba nombor 02 35 34 644 tahu ke ba nombor 01 512 057 33. Nada baru pesan ya ke dikirim seni anak Randi tahu ke ini ke pagi tahu nyari pesan merah kindaya ianya suri anak igum. Suri anak igum udah nadai kena oleh satu tu tadi 31 48 lalu niang suri anak igum niang suri anak igum tahu deka rintau balam maiwah malam tahu lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 ba rumah Charles Merupi Tansang betul sebedau ke di Anjuang pagi ya pergilah pagi hari 4 3 hari bulan 9 ke Pendam Saka kita akan nemu Abnu Sahrabah tahu tahu bertanya ngegi ini tempu ba nombor kusuang 12 353 4644 tahu ke ngegi nombor ya setidak ini ba nombor kusuang 14 512 5733. Penangkan kenyata pesan pemati ke datai hari ex pengajar Betty Layan yang dipesan tu tadi nuju rumah ia ke Samos Makai Merabat bakal bala ke dia rimbas ulu 32 buah rumah lalu pemga nuju bala ke dia bakir mbai ada buah rumah bakir iju samu matu pelawa laki sedit ngau bala kriau ba munggu pengeris budak ulu budak ili sengalang lubu seruit e ngau seruit bi tanjuang do rumah melupa kedap munggu bawang ngau semua raban gereja BAM 100 lalu pian juga nuju kabang melayan ia ke dia ba babang empat buah rumah semenjai batang kabo batang buduk batang krian batang awik batang sebelah ngopi yang bergabala ke dia bak lubuk ni buang kabung selambung tintiang jelai bajau dua buah rumah empelai ulu empelai ili nangabu dua buah rumah entebuh mutun beluak mendas ngau ia kenalah dia rintai ke ritu si ngelala jalang anak madal. Jadi si pesan tu tadi madah ke jalang anak madal jalan anak madal tau ke apa yang nunjan tau ke tua-tua rumah cendang anak guang udah nadai hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalan anak madal niang jalan anak madal tau ke tadi apa yang nunjan tau ke tua-tua rumah cendang anak guang dekat di senggai bala mayuh barumah cendang penunus debat kena malam mah pergilah malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 atau ila 4 hari bulan 9 ke Pendam Papau Penunus minta kabar pelayan ia ke dipesan datai ngesah Nusa Rabatau lalu nanti kak nemu silik lagi tak bertipuan ngagai nombor kusuang 16 572 1471 tau ke ngagai nombor kusuang 13 57 419 00. Anda baru isi pesan ke dikirim ex pengajar BT Layan ke pagi tu pesan madah ke paya ianya jalang anak madah jalang anak madah tau ke apa yang nujan tau ke tua terumah cendang anak guang udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak madah niang jalang anak madah tau ke apa yang nujan tau ke tua terumah cendang anak guang tau deka di senggahi bala maiwah baru macendang penunus debak kena malam pergilah malam hari 4 3 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 itulah 4 hari bulan 9 ke Pendam Papau penunus kapal belayan kak nemu sili lagi kawal dengan penuh sarah batu tahu bertanya ngagai nombor kusuang 16 572 1471 tahu ke ngagai nombor kusuang 13 57 419 00. Lalu ke situ pesan pemati ke dikirim dubum anak banggal yang dipesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai bakal bala ke dia baru rumah Ipa Keranggo rumah muluk keluar rumah majid tengalat baru rumah minggu simpang keluar ngupi-ngupi bala ke dia baru rumah tinggi kerangan rumah tamang dengan melupa rumah berariak kedap rumah Anthony Mela, rumah Duat Nangah Asam, rumah Agus kawit ngopiam ga kababrayan ya ke diau ba rumah Daniel kawit bunsi ulur ban rumah bernama Sungai Tuah kenawit ulu bawan bawan ulu awi rumah Spencer mulu yang temu dua bala baru berenit senyawana sungai rumput ruban mempelai dua berumah mendas tiga berumah tanyu sikup sungai beluang mungum bawang dan ngetrau sebubu mapar bala kerja bersungai kelampai ngapain megak ex pengajar Winston Dimbab sebilia ngawi iya kenala dia rintai kerita ti ngelala delia anak dumbu okay, jadi pesan tu tadi madah ke delia anak dumbu Delia anak dumbum udah ada ayat satu tu tadi 31:28 lalu ni yang Delia anak dumbum ni yang Delia anak dumbum tu dekat di itu balam ayuh malam tu lagi malam hari 3-2 hari bulan 9 seberau ke di anjung pagi lah pagi hari 4-3 hari bulan 9 kebeloyan ia ke dipesan tidak kata yang ngesak nusara batu ngagai rumah Simon anak Ali Sabah Wakrian Seratu Lalu baru isi pesan pemati ke dikirim Dumbum anak bangga ke pagi tu nyari pesan madahkan nak ya yanya delia anak dumbum delia anak dumbum udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang delia anak dumbum niang delia anak dumbum tu deka dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 3-2 hari bulan 9 sebab ke di anjung pagi pergilah pagi hari 4-3 hari bulan 9 kebelayan ke ada pesan kita datang sah Nusa Rabatu ngagai rumah Simon anak Ali Tabau Krian Seratu lalu pesan kita ia kelima pagi tu hanya pesan pengawas yang berkat kerganti dikirim Matthew belajar anak Gumbal jadi pesan tu tadi nuju semua kabang belayan kelebih lagi bas kayu batang undup ngau bala ia kena lah dia rintai kena mau siku-siku itu tik lalon yang sera anak baguang jadi pesan madah ke pengawal merkat ke regang yang sera anak baguang dekat diatur kena hari 6 tu lah 5 area bulan 9 ba rumah murian anak Michael John entebar undup Seri Aman kalai jam 10 pagi dia pengamat merkat kergang dekat diatur dulu ba pendam entebar undup kita akan nemu silik lagi berkawal ngawa pengamat tu tau bertanya ngagai Matthew belajar anak Gumba ba nombor kusung 13420984 nana baru isi pesan pengawal semuyang berkat kergang ke dikirim Matthew belajar anak Gumba ke pagi tu madah ke pengawal berkat kergang ke niang sera anak bagung dekat diatur kena hari 6 tu lah 5 hari bulan 9 bar rumah murian anak Michael John antebar unduk Seri Aman ok jadi kita kenyakan mu sila lagi kawal dengan pengawal tu lah tak bertanya ngagai Matthew belajar anak Gumba tumpu penombor 0134209845 lalu nangkan ke tu ngelatai ke pesan kita ia ke enam ya pesan semiang 40 hari ia ke dikirim pengajar Richard anak Bunggang yang dipesan tu nuju Kaban Belayan kelebih lagi ia ke PC data ya ngesah pengawal muai bahasa ke niang Bunggang anak singka tu tadi bakabala ya ke dia di memalui sekarang balui pelas sewak kelebih lagi baru matoma sekarang kembalian ke dia bawa bukit awap sibu entalun rumah-rumah rumah Jensen pematuah jalaya liduang terkaluang situat anak seriat ke dia di liduang pihak lipat empat berumah balaya ke dia bawa rumah ungin ke jebuat tembuang dua berumah tabut dua berumah tandian ke dia bawa murah sekarang bukuang pelasuk merinduan lubantu duri banget ngau awar banget jalaya liduang betuang ngau kebablayan ke diau dia sayat nangga kumpang kucing ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal sembiang 40 hari ke niang bunggang tau ke bunggang anak singka deka diatur kena hari 6 tu lah 5 hari bulan 9 jam 7 lemai ba rumah wil Stoga Uncle Lily jadi minta kebelayan ia ke dia pesan datai ngulu pengawak tau ilah nanu baru pesan ke dikirim pengajar Richard anak bunggang ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak sepiang 40 hari ke niang bunggang tau ke bunggang anak singkau dekat diatur kena hari 6 tau ilah 5 hari bulan 9 jam 7 lemai ba rumah Wills tuga engke Lili. Jadi minta kabulayan ia ke adi pesan tadi sampal ngulu pengawak kereta diatur maya tu ila. Lalu ketujuh pesan muai basal kedatai ari lama anak usang. Jadi pesan tu nuju semua kabulayan ke lebih lagi engke rumah ya ke sama semakai maya rabat tu tadi. Jadi pesan madah pengawak muai basal ke niang cermi anak ningkan tau ke inai indun dekat diatur kena hari 5 tulah 4 hari 9 jam 6 lemai kena cara semiang ba rumah mudan lubu injian sungai teras seratu. Okey, jadi enggak kita akan nemu pengawak tunggu sili lagi kita tahu tanya enggak lama anak usang penumbur kusung 13733235 nanu baru pesan ya ke dikirim lama anak usang ke pagi tu pesan madah ke pengawak mai basal ke niang indaya niang cermi anak ningkan tau ke ina indun dekat diatur kena hari 5 tu ila 4 hari bulan 9 jam 6 lemai ba rumah munana lubuk injen sungai teras seratu. Okey, jadi kebelayan ke dipesan dipetatai lalu untikan musi lagi tahu bertanya ngagai lamah anak usang tempu ban nombor 0173733255. Pesan ya ke 8 pagi tu ianya pesan ngetas uliat ke dikirim Joshua anak Indian ngari hiras biliak jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diaba nang tadak.

Agus Ansawi kapit ngapim gak bala ke dia ba sungai Iran Plagus tatau anap kakus bintulu miri ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti anglala kaca tau ke doble nama ranca anak kelum tau ke indai benyok nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang kaca dua beli nama ranca anak kelum tau ke indai benyok dekat diatur kenari 6 tila 5 hari bulan 9 lalu kemelayan di pita datai ngulu pengawal tu ke dekat diatur ba rumah Edmund SPS nanga tada kenawi jadi malam 4 hari bulan 9 pengawal nguan ulit ulit di kertas pagi 5 hari bulan 9 sila lagi tahu bertanya ngagai Joshua Indian bernombor 011-3650-2804 Edward Indian bernombor 011-2506-6418 tahu ke ngagai Benya Balang bernombor 019-438-2311 nanu baru pesan ya ke dikiru sama peninggal kita ianya tadi Joshua anak Indian madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ini ya ianya niang kaca tau ke doble nama rancak anak kelum tau ke niang benyak dekat diatur kena hari 6 tau ila 5 hari bulan 9 ba rumah Edmund SPS nang tada kenawit jadi malam sebedau ianya malam 5 4 hari bulan 9 pengawal nguan ulit sila lagi kawal ngap mamak tu kita tahu bertanya ngegai Joshua Indian bernombor 011-3650-2804 Edward Indian bernombor 011-2506-6418 tahu ke ngegai Benya Balang bernombor 019-438-2311 lalu pesan ke situ ya ke 9 pesan ngetas ulit ke dikirum nuni anak minggu nuju bala ya ke dia ba pelai pedawan mentu ngapiam ke kepelayan ke dia ba sungai indai atas ngau sungai indai baru sega kepayang kedumpai ngapiam ke kepelayan ke dia ba munggu ai temiang emplas kesenduk mambai sebuyau bajuang sungai rama batu guang siburan ngau ya ke dia di miri kucing ngau kenalah dia rintai kerita tinggalan yang gul yang anak saluak jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang gul yang anak saluak deka diatur ba kedumpai mawang ulu sebuyau ianya kena 6 hari bulan 9 hari minggu tu ila jam 9 pagi kita akan nemu sili agi kawal ngau pengawal tu ila kita tahu bertanya ngai nana ba nombor 013-8947-631 nanu baru isi pesan ngetas uliat ke datai hari nuni anak minggu ke pagi tu jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang laki ya inya niang gul yang anak saluak deka diatur kena 6 hari bulan 9 inya hari minggu tu ila ba kedumpai mawang jam 9 pagi ya sila lagi kawal ngau pengawal tu ila kita tahu tanya ngagai nana ba nombor 013-8947-631 pesan ya ke Siti tu ianya pesan pemati ti dikirim James anak Jalin tahu ke apa ya cancun ya jadi pesan tu nuju Jenet ke dia rumah lambai engau bala ke dia rumah bajau rantau ku yang muju engau bala ke dia ba ai muju julau piam ga nuju ke pabelayan ke dia bas manjai batangai kena uyet baka bala ba rumah banyan rantau rusak rumah ikih liwah doang rantau pita engau bala ke dia bas manjai jalan tabai julau ke pabelayan ke dia ba nangaraya nanga ijit rumah libah buah rumah ramba penyangkai akai rumah bakar ulu mawang rumah ubiat batu lima jalan KJD pengajar Rison kediaman nang kota julau pemegang kabelayan kediaman sebaya balengian
Rumah Rebayah Lubuk Pas Tatau, sedia konselor jantian sepilih ke dia bas pupuk ni ya. Kebelayan ke dia di

0: biar berbagi aka Anil Sebilia ngau balak dia obas setelah culau ngau ya kenalah dirintai kerito ti ngelalas siman anak unggan tau ke di kangau ngau nama Indai Jalian tau ke ini jiem jadi ya pesan tadi mada ke siman anak unggan, siman anak unggan udah nadai ya kena 2 hari bulan 9 dah dini hari atau tadi lalu niang siman anak unggan niang siman anak unggan tu deka di itu bala maiwah ba rumah Andy anak medan luau satu simpang SK nang luau julau kena malam 4 hari bulan 9 ianya kena hari 5 tulah sudah ke di anjung pagi hari 6 5 hari bulan 9 kita engkanya kenemu sili lagi kawal ngawa penusah rapat tau bertanya ngage James anak Jalian menombor 03599809900 anu baru isi pesan pemati kedatai ari James anak Jalian tau ke apa ya cancun ke pagi tau jadi pesan medah kini sedak ya hanya siman anak unggan siman anak unggan tau ke dikangau nama ini Jalian tau ke ini Jim udah nadai dini hari atau tadi 2 hari bulan 9 lalu niang siman anak unggan yang siman anak unggan tu tadi deka di segai ba rumah Andy anak medanah luau satu simpang SK nang luau julau kena malam hari 5 tulah 4 hari 9 sebelah ke di anjung pagi hari 6 5 hari 9 kebablayan ke di pesan dipinta dataya sampal ngesah musara batau lalu kenemu sili lagi tau terus bertanya ngagai James anak Jalian tempu nombor 03599809900. Pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bahawa pengerak pagi YFM nya pesan ngetah sulit ngau nyuak ke terbalu dikirim Felicia Lamah anak sekalai ke pagi tu jadi pesan tu nuju kabang belayan ia ke diau di muka ke buau temesu sibu hampir mengapala batu tuas pasai siwang ulu pasai siwang ili labang baruah ngau labang atas bintu luas semua sebawah suai niah miring ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang roni anak sekalai tau ke dikangau ngau nama bui toka apai ula jadi pesan tadi madah ke pengawa angetas ulit ke niang Roni anak sekalai niang Roni anak sekalai tau ke dikangau nama bui toka apai ula tau deka diatur kena hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 ni yang pengawa nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari minggu ianya 6 hari bulan 9 temu pengawa angetas ulit deka dia tangkan pengawa pengawa nyuak kena balu lalu kabar belayan kena pesan dipindah datai ngagai rumah satiang labang atas jalai bintulu hamiri nanu baru pesan ngetas ulit ti adi kirom peningal kita datai hari Felicia Lamah anak sekalai ke pagi tau yang dipesan madah ke pengawa ngetas ulit ke Niaruni anak sekalai Niaruni anak sekalai tau ke dikangau nama boy tau ke apai ula deka diatur kena malam hari 6 atau ila yang pengawa nguan ulit 5 hari bulan 9 lalu pagi hari minggu 6 hari bulan 9 dia ulit adeka di kertas tembuk pengawal kertas ulit dekat ditangkan dengan pengawal nyawa akan terbalu lalu kabar belayan ke dipesan dipinta data hingga rumah satiang labang atas jalai bintulu miri nah ya kami ngelatai ke pesan bahawa pengarah pagi YFM ungkup ya ke pagi tu
1: ya kita pun pesan ke PCD kenatai ke kita ngagai

0: rumah yang ke. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jaku tisiru. Jaku tisiru uling lantang kati titusah, uling angkat kesemangat telemi. Bijiman melebuh tinglabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titir ingat, maya seput disendat. Sinta seput kita dulu, luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku dipansur dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ya baka air sungai dianyut di bawah jembatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani, manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat ke semangat, ngubat hati disinu. Jaku di positif oleh hidup ke semangat, lalu merangsang tiap ikut orang tininga ya. Jaku aja tidak disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang dipandai jaku oleh muka run yang orang. Orang disiru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah di manah lampi hidup orang. Jaku disiru bagi anak, oleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anang berbanding kesidak dengan orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ngeri orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
2: Penyerap pagi,
3: penyerap pagi,
2: pukul 6, 8 pukul 9 pagi
3: di YFM Bergurau Sejalan
4: Kuching 101.3 FM.

0: beranak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai tuai kuda. Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalung, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka. Numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempurkan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambi kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawal.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
2: Aram, kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, berta ke menua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua. Perak ke berta, semesainya.
4: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
0: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jok segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba, siru dipedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu siru, gambe kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Manjut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran berseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngerim ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita besar.
0: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong perwal, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
4: merdeka.
2: Pelandai merdeka, ditengkebang, mengajar janang siri.

0: sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, nak kutungai ni muang ke rumah ni, nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Pai teh ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah, uliah nyawa aku. Darku aku tau, kak gak letak ngiruknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirup ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, hak miyu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dunia hari ilak nadai magang tanya. Yo yo. Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat yo yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemadu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
3: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nanti yang pagi hari 3 ngau hari 4 bah. Duo pagi wai.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti pengujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Bukan megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari